0: kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Budoyo, Humas Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mendominasi Government Social Media Award 2026 dengan menyapu bersih seluruh kategori penghargaan tingkat pemerintah provinsi. Melalui akun media sosial resminya, Humas Pemda DIY meraih 4 penghargaan sekaligus, yakni Best Account, Most Engaging, Best Use of Video, dan Best Use of Image. Prestasi tersebut melanjutkan capaian positif setelah tahun sebelumnya berhasil memenangkan 3 kategori penghargaan. Penghargaan diterima langsung oleh Koordinator Kehumasan Pemda DIY, Ditio Nanario Aji, dalam ajang Government Social Media Award 2026 di Jakarta. Beralih ke informasi lainnya, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta memperkuat kolaborasi dengan kalangan akademisi untuk menentukan arah pembangunan daerah di tengah keterbatasan lahan yang dimiliki provinsi saat ini. Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta Nimade Dwi Panti Indrayanti mengatakan, hasil penelitian dari berbagai perguruan tinggi diharapkan dapat menjadi masukan penting dalam penyusunan kebijakan yang mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Lebih lanjut, ia menjelaskan, penelitian membantu pemerintah memahami persoalan secara lebih menyeluruh, menguji berbagai asumsi, serta membaca perubahan yang terjadi dengan lebih jernih. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi dinilai penting untuk menghasilkan kebijakan pembangunan yang berbasis data dan kebutuhan masyarakat. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: rumangsa bisa nanging ora bisa rumangsa. Tiang ingkang rumaos pinter nanging boten purun mawas diri. Pitutur menika sejatosipun mujudaken sindiran tumrap tiang Jawi ingkang boten Jawani. Amargi limrahipun tiang Jawi menika senadyan pinter namung padatan boten purun ngetingalaken pinteripun. Paribasan kados woing pari sangsaya isi sangsaya tumiyung utawi dungkluk.
1: Adrebu ademe ademe kayang ini.
2: Aku kuwi rak wis omong to, Pak. Awak tuwa kuwi ngati-ati. Ora usah kakean lunga, metu-metu lunga-lunga. Angin. Kandhani kok ngaya.
1: Aku jane ya wis paham. Wis paham menawa saiki iki lagi ana cuaca es krim. Ngono lho.
2: Apa?
1: Es krim.
2: Ekstrim.
1: Ya iya kaya nggonmu kuwi.
2: Wis iki. Tak gawekke anget-anget. Diunjuk obate ya diunjuk ya.
3: Kedah waspada cuaca ekstrim. Semoga sami njagi kasarasan awakipun piyambak.
4: Inbaing swasana injing program 4 RRI Ngeljokarto.
5: Sutersebutnya kita update dulu informasi perakiran cuaca pagi hari ini. Langsung dari perakiran BMKG yang akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda. Untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan juga sekitarnya, tanggal 14 Juni 2026 bersama dengan perakirawan Rahmat di pagi hari ini.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam informasi perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Pendengar setia, kami berharap aktivitas Anda dan keluarga berjalan dengan baik dan lancar. Untuk kondisi cuaca hari ini, Anda dapat menyimak secara lengkap informasi perakiraan cuaca secara umum untuk setiap kota dan juga kabupaten di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Berikut informasi perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini Minggu 14 Juni 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Secara umum cuaca di seluruh wilayah kabupaten kota di provinsi daerah istimewa Yogyakarta diperkirakan cerah berawan dengan peluang hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di beberapa wilayah. Pada pagi hingga siang hari, keadaan cuaca diperkirakan cerah berawan. Potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpeluang terjadi di Kulon Progo bagian utara, Gunung Kidul bagian utara, dan juga Sleman. Untuk malam hari, berawan dan pada dini hari peluang hujan kembali terjadi dengan intensitas ringan di beberapa wilayah seperti Kulon Progo dan juga Sleman. Untuk suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 95%, arah angin dominan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Untuk wilayah perairan Yogyakarta, cuaca diperkirakan cerah berawan dengan potensi hujan pada dini hari. Dengan arah angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Untuk informasi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dan masuk ke dalam kategori sedang. Demikian perakiran cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas di akhir pekan. Terima kasih, saya Rahmat Tolodani, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
7: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: mengenal tokoh pewayangan.
1: Merto Lulut. Merto Lulut, sebutane abdi dalam Kraton Mataram sing pakaryane midono wong luput tumrap negoro. Sebutan liyane Algojo utawa Juruluweng. Kisas hukum pati lan pancung, uga hukum gantung, kang mujudake jejibahan pokok sing kudu ditindakake dening Merto Lulut.
2: Iya nih, makasih Bu.
3: Tapi maaf loh ini Mas, rumah kami banjir.
2: Ah, enggak apa-apa, santai aja Bu.
3: Aduh, ada tikus juga Bu masuk ke rumah Ibu banjir-banjir gini.
2: Ah, ini Mas sudah biasa ya.
4: Waduh
2: Mas.
4: Bu, ini bahaya loh Bu. Tahu enggak Bu penyakit leptospirosis Bu?
3: Aduh, enggak tahu ya Mas.
4: Nah, ini dia penyakit di Indonesia paling sering terjadi saat banjir gini Bu.
3: Apa itu hubungannya Mas?
4: Gini loh Bu, kalau kita ada luka terus kena air kencing tikus yang terinfeksi bakteri leptospira, ini bisa berbahaya Bu. Karena bakteri ini bisa nyerang ginjal, hati, otot, dan pembuluh darah. Dan kalau dibiarkan, Bu, bisa fatal.
5: Cegah leptospirosis dengan menyimpan secara baik makanan dan minuman agar terhindar dari tikus. Cuci tangan sebelum makan dengan sabun. Juga cuci tangan atau kaki atau bagian tubuh lainnya setelah bekerja di sawah, kebun, tempat sampah, dan selokan. Atau lindungi diri dengan memakai sepatu bot dan sarung tangan. Lakukan disinfeksi terhadap tempat-tempat yang telah tercemar tikus. Bersihkan lingkungan dan berantas tikus. Dan jangan lupa, sisa makanan dibuang di tempat sampah yang ditutup.
3: Tikus aja, Thomas.
4: Iya, Bu. Tikus adalah reservoir dan sekaligus penyebar utama leptospirosis, Bu. Yang bertindak sebagai inang utama dan memiliki daya reproduksi tinggi dan tersebar luas, Bu.
3: Oh, ngono, toh.
5: Jika terinfeksi, segera ke dokter atau obati langsung dengan antibiotik.
6: Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: RRI ingin leluhur budaya Jawi, suara budaya Jogja, Kusuma Wijaya, Pak Westri, Sutresno Budoyo ya, membawa kita di menit 52 lepas dari jam 7 pagi waktu Indonesia Barat. Kita update lagi informasi perakiran cuaca, kali ini untuk fokusnya di Bandara Yogyakarta International Airport dan juga sekitarnya. Seperti apa pantauan cuaca di sana? Sudah ada perakirawan BMKG pagi hari ini yang akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda bersama dengan rekan Bakti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Semoga hari ini selalu sehat dan rencana kegiatan hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami, BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, dalam info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut akan kami sampaikan info perakiran cuaca area Bandara YIA untuk hari ini, Minggu 14 Juni 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari tinjauan dinamika atmosfer terkini, pola angin timuran dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam masih bertiup di wilayah Jawa. Selain itu, gelombang atmosfer Rossby Ekuator masih terpantau aktif di sebagian besar wilayah Pulau Jawa, berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah DY, terutama pada malam hingga dini hari. Dari tinjauan dinamika atmosfer tersebut, perakiran cuaca area Bandara YIA hari ini berpotensi cerah berawan pada pagi hingga siang hari, sementara berawan pada sore hingga malam hari, dan berpotensi terjadi hujan ringan pada dini harinya. Jarak pandang mendatar diperkirakan antara 5 hingga 10 km, suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 95%. Sementara angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Demikian perakiran cuaca area Bandara YIA untuk hari ini, semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Bakti Wira, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
2: Sutresno Budoyo mboten sawon ten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, akun Instagram Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Nyi Ageng Serang, Sentolo, Kulon Progo diretas oleh pihak tidak bertanggung jawab. Akun tersebut digunakan untuk menyebarkan informasi giveaway emas antam palsu. Akibat aksi tersebut, seorang warga dilaporkan mengalami kerugian hingga 10 juta rupiah. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kulon Progo Tris Agung mengatakan, aktivitas mencurigakan pertama kali terdeteksi melalui pemantauan rutin media sosial yang dilakukan oleh timnya. Saat ini, akun Instagram Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang telah berhasil dipulihkan dan kembali berada di bawah kendali pengelola resmi. Beralih ke informasi lain, Dinas Perhubungan Kulon Progo memastikan tidak ada kasus pencurian komponen lampu penerangan jalan umum yang terjadi sepanjang 2026 hingga Juni. Perawatan dan perbaikan penerangan jalan umum dilakukan secara rutin karena sebagian besar kerusakan disebabkan faktor usia komponen dan gangguan jaringan listrik. Kepala UPT Pengelola Penerangan Jalan Umum Dinas Perhubungan Kulon Progo, Maike Rusmasari, mengatakan kasus pencurian komponen lampu penerangan jalan umum terakhir terjadi pada 2025 dan telah dilaporkan kepada pihak kepolisian. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Napa tenno? Tak sawangkit mau kowe kok sedih, njur besengut, merengut kaya ngono kuwi terus kupiye? Bu, mrene apa, Bu?
1: Nggih, Pak. Wonten napa, Jek, Pak kok nimbali
0: kuwi? Anake dhewe kuwi kepiye kuwi? Ketoke sedih ngono kok. Kowe ngerti sebabe ora?
1: Lah, Pak. Pun boten sah dipenggalih mawon. Lah wong caleman kok niku. Wong duwe pepenginan kok montor. Kamangka simwe ra duwe.
0: Piye nek Pak Kusnardi kae sida kon mrene wae terus ben.
1: Alah, penegak hukum kok malah maringi conto boten sae. Mboten Pak niku. Gratifikasi kasih.
0: Seneng aku. Duwe bojo pinter kaya kowe seneng. Arep cara ngomong gratifikasi kleru. Sing tegese kuwi wewean seko pihak liya sing bebayani tumraping mental bangsa Indonesia, Bu.

0: Berjalan-jalan di sekitar dalam benteng, kita bukan saja bisa menikmati suasana nyaman menyenangkan, tetapi kita bisa juga mengenang dan mengenal budaya serta perkembangan sejarah yang terjadi. Sebut saja salah satunya adalah Dalem Mangkubumen yang berada di sebelah barat Pasar Ngasem. Bangunan ini sekarang digunakan sebagai kampus Universitas Widya Mataram. Pendengar, kata Dalem menunjukkan bangunan ini adalah milik atau kediaman. Sedangkan Mangkubumen menunjukkan pemiliknya, yaitu Mangku Bumi. Menurut pemerhati budaya Eko Haryanto, Dalem ini dianggap sebagai miniatur keraton yang komplit dan utuh.
1: Bangunan Dalem Mangkubumen dahulu merupakan Dalem Adipati Anom Hamengkunegoro, yaitu putra mahkota yang merupakan calon raja. Bangunan tersebut dibangun pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono VI pada tahun 1876 Masehi, dan pada waktu itu dipergunakan sebagai dalem putra mahkota calon Hamengkubuwono yang ketujuh. Setelah Hamengkubuwono VI mangkat, bangunan tersebut tidak dipergunakan lagi sebagai dalem putra mahkota, karena putra mahkota sudah menjadi Sultan Hamengkubuwono VII, dan dalem tersebut kemudian dipergunakan oleh

0: Hal itu tidak lepas dari fungsi dan kedudukan Pangeran Mangkubumi. Demikian menurut Eko Haryanto, pemerhati budaya.
1: Dalem Mangkubumen sebagai sebuah dalem yang mempunyai struktur bangunan yang atau konfigurasi bangunan, gugusan bangunan yang sangat komplit, pada dasarnya mencerminkan jabatan penghuninya. Sebagai seorang adipati, tentunya memiliki beberapa fungsi khusus dan itu tercermin di dalam tata ruang dalam tersebut. Dan dapat dikatakan Dalem Mangkubumen merupakan miniatur dari Keraton Yogyakarta. Hal ini dapat dilihat dari struktur dari depan, yaitu ada Balai Mangu, ada Masjid Adipati, ada Pendopo, kemudian ada Dalem Inggil, dan di belakangnya ada Bangsal Proboyogso yang merupakan satu bangunan sangat inti.
0: Sejarah panjang sudah menggores di Dalem Mangkubumen ini. Sebab pada era kemerdekaan, Sudirman pernah menggunakan bangunan ini ketika melakukan perang gerilya di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, kompleks ini pun sempat melahirkan dokter-dokter muda serta seniman tari.
1: Setelah ditempati oleh Pangeran Mangkubumi, yaitu di manfaatkan untuk kepentingan aktivitas seni budaya, terutama seni tari klasik gaya Yogyakarta, dan itu berlangsung sampai tahun 1918. Kemudian bangunan tersebut juga ditempati oleh adik Pangeran Mangkubumi, yaitu Pangeran Buminoto. Kemudian juga ditempati oleh beberapa kerabat yang lain. Dan pada tahun 48 itu Jenderal Sudirman itu pernah menempati bangunan tersebut beserta istri dan keluarganya. Dan pada saat Jenderal Sudirman melakukan perang gerilya ke seluruh pelosok di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, istri dan keluarga Jenderal Sudirman masih menempati di tempat tersebut sampai tahun 50-an. Setelah itu, dalam situ tersebut difungsikan untuk pendidikan kedokteran dan rumah sakit Universitas Gadjah Mada. Dan itu sampai tahun 80-an. Dan beberapa waktu kemudian mengalami kekosongan, kemudian dimanfaatkan oleh Keraton Yogyakarta sebagai tempat pendidikan Widya Mataram, yaitu Universitas Widya Mataram, dan berlangsung sampai saat ini.
0: Sangat menyenangkan mengenang romantika perkembangan Dalem Mangkubumen. Bagaimana nasib dan perkembangannya ke depan? Tentunya kita yang akan memberikan arti dan eksistensi bangunan ini. Anda setuju?

0: Pasar Rejondani, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu pasar yang terkenal di Sleman. Di dekat pasar berdiri sebuah monumen berbentuk tugu dengan simbol topi baja dan bambu runcing. Di atas pondasi persegi 4 tertulis Medan Laga Rejondani dan 8 nama pejuang. Menurut penulis sejarah Justina Hastrini, monumen tersebut menjadi tanda peristiwa bersejarah bagi rakyat Yogyakarta dalam berjuang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia masa agresi Belanda kedua.
1: Di situ ada simbol, ada bambu runcing yang menandakan persenjataan dan juga ada senapan. Dan di situ juga ada nama yang gugur, dan di samping nama-nama yang gugur itu ada simbol dari tentara pelajar.
0: Menurut Justina Hastrini, kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 ingin dirobohkan oleh Belanda yang merasa masih berhak atas wilayah Indonesia. Sementara itu bangsa Indonesia tetap mempertahankan kemerdekaannya dengan berbagai cara. Belanda berhasil mempersempit wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Puncak usaha Belanda dalam rangka menegakkan kembali kolonialisme di Indonesia terjadi pada 19 Desember 1948. Belanda melakukan serangan terhadap ibu kota Republik Indonesia, yaitu Yogyakarta. Peristiwa tersebut dikenal dengan agresi Belanda kedua.
1: Untuk menghadapi agresi militer Belanda kedua ini, Indonesia itu menganut sistem Wehrkreis. Jadi Wehrkreis itu membagi daerah pertahanan atau pertempuran dalam lingkaran pertahanan secara berdiri sendiri dengan mengintegrasikan semua tenaga manusia dan material serta bahan-bahan yang ada di dalam lingkaran itu sendiri. Jadi strategi Wehrkreis ini dalam segi taktik militer dilengkapi taktik gerilya. Sedangkan untuk urusan pemerintahan selama agresi Belanda kedua ini dibentuk pemerintahan militer.
0: Mengingat luasnya daerah, pertahanan militer di Kabupaten Sleman dibagi menjadi 3 sub-Wehrkreis. Justina Hastrini mengungkapkan, semangat rakyat Yogyakarta mempertahankan kemerdekaan sangat berapi-api. Ditunjukkan dengan bergabungnya para pelajar membantu tentara Indonesia angkat senjata melawan Belanda.
1: Ketika itu perang gerilya dan Wehrkreis itu sistemnya, itu banyak dari para pejuang itu tidak hanya dari tentara. Banyak nanti laskar-laskar itu yang membentuk laskar-laskarannya sendiri itu banyak sekali. Tapi salah satu yang sangat kita banggakan sekali karena ini di kalangan pelajar, ini ikut mempertahankan kemerdekaan pada waktu itu yang kemudian organisasinya ini dinamakan Organisasi Perjuangan Tentara Pelajar.
0: Guna menghindari serangan musuh, tentara pelajar bergerak berpindah-pindah. Sampailah pada Mei 1949, tentara pelajar menginap di Dusun Ngetiran Sleman, dipimpin oleh Komandan Leda Aliadi. Meski sebenarnya telah disepakati gencatan senjata antara tentara Belanda dengan tentara Indonesia, namun ternyata ada berita bahwa tentara Belanda akan memasuki Dusun Ngetiran.
1: Ketika ada serombongan tentara Belanda yang mau menuju ke Dusun Ngetiran, kemudian Komandan Regu 1, ini Sersan Suwono, mengambil alih kekuasaan untuk supaya bergerak untuk menghadapi tentara Belanda yang akan menuju ke Dusun Ngetiran. Ini merupakan barisan terdepan ini dalam menghadapi Belanda. Tentara pelajar ini kemudian mengambil posisi tempur. Di situ kemudian pada mengambil posisi untuk menghadapi tentara Belanda itu, mereka menuju ke selatan untuk menyerang sambil bertahan dengan berbentengkan tanggul selokan irigasi.
0: Tentara Belanda yang berjumlah ratusan terbagi menjadi 2. Sebagian menuju ke Dusun Lojajar, Kelurahan Sindoarjo, dan selebihnya meneruskan perjalanan ke utara ke arah Dusun Ngetiran. Namun sebelum masuk ke Dusun Ngetiran, pasukan Belanda dihadang oleh tentara pelajar. Demikian disampaikan penulis sejarah Justina Hastrini.
1: Mereka tidak kemudian takut untuk menghadapi, tetapi justru semangat juangnya itu menggerjolak untuk supaya berani menghadapi pasukan Belanda yang berjumlah ratusan orang tadi. Menghadapi tentara yang datang dari sebelah barat Dukuh Wonorejo, itu pasukan tentara pelajar berlindung di tanggul irigasi. Ini mampu menghadapi, memberi perlawanan. Nah, namun ketika pasukan Belanda ini ada yang datang dari Dusun Wonokerso dan dari arah timur, dari utara Dukuh Lojajar, ini pasukan tentara pelajar sudah tidak mampu mengimbanginya.
0: Meski prajurit tentara pelajar telah terjepit dan terkepung oleh pasukan Belanda, mereka pantang menyerah, melawan sampai titik darah penghabisan. Akhirnya, satu persatu prajurit tentara pelajar gugur. Hanya seorang prajurit saja yang berhasil meloloskan diri, bernama Haryono. Bagaimana Haryono dapat meloloskan diri dari gempuran tentara Belanda?
1: Caranya meloloskan diri ini dengan cara berlari dan tiarap. Jadi sambil menembaki perlawanan dengan sisa-sisa peluru yang ada, itu dia berlari tiarap menyusuri selokan irigasi menuju ke arah timur, kemudian membelok ke arah utara. Nah, dari ini dia bisa menghindari serangan atau sasaran peluru pasukan Belanda.
0: Mengetahui pertempuran tak imbang antara Belanda dan tentara Indonesia, Regu II Tentara Pelajar dan KODM Ngaglik datang membantu melakukan perlawanan dengan tembakan-tembakan gencar. Dari bantuan itu, akhirnya para pejuang Indonesia dapat menghalau serbuan tentara Belanda, sehingga Belanda tidak sempat memasuki Dusun Ngetiran.
1: Memang dari peristiwa di Monumen Palagan Rejondani dan sebelumnya, itu bagaimana kita menjadi suatu catatan tersendiri tentang arti rakyat buat sebuah perjuangan. Jadi mungkin saja rakyat desa itu dipandang kecil peranannya, tetapi sebaliknya mereka justru memberikan andil yang besar ketika perang gerilya untuk tetap tegaknya negara Republik Indonesia.
0: Perjuangan selalu membawa korban. 8 pejuang gugur dalam pertempuran melawan Belanda di seputar Dusun Ngetiran. Nama-nama para pahlawan yang gugur kini tertulis indah di Tugu Batu Monumen Medan Laga Rejondani Sleman. Semoga monumen tersebut bukan sekedar peringatan akan jasa pahlawan, namun juga menjadi spirit bangsa Indonesia untuk terus berjuang mengisi kemerdekaan. Peristiwa di balik Monumen Medan Laga Rejondani.
2: Terima kasih.
3: Ya ampun, makin gede aja tuh perut. Berapa bulan nih hamilnya?
2: Baru 4 bulan.
3: Ada kucing liar.
2: Iya tuh, entah punya siapa.
3: Hati-hati loh mbak, sama mbak yang lagi hamil. Kucing liar itu bisa membawa penyakit toksoplasmosis loh.
2: Wah, apaan tuh mbak? Bikin takut aja deh.
3: Itu loh penyakit yang disebabkan oleh parasit protozoa Toxoplasma gondii yang bisa menyebabkan kematian janin, keguguran, cacat bawaan atau kebutaan, tuli, bahkan epilepsi pada ibu hamil dan cacat tubuh.
2: Waduh.
4: Untuk mencegah toksoplasmosis, biasakan mencuci sayur dan buah segar sampai bersih dengan air mengalir. Cuci tangan sebelum makan atau setelah memegang daging mentah. Tutup makanan dan lakukan pencegahan dengan memberikan kucing makanan yang matang. Dan cegahlah kucing berburu tikus atau kecoa. Bersihkan kotoran kucing setiap hari, hindari makan daging yang kurang matang, lakukan kontrol terhadap kecoa dan lalat, dan jangan minum susu mentah, terutama kambing, dan pakailah sarung tangan saat berkebun.
2: Cuma kucing aja ya mbak ya?
3: Ah nggak juga, bisa juga lewat babi, sapi, domba, dan hewan piaraan lainnya. Bisa juga lewat buah dan sayuran yang tercemar sama toksoplasmosis.
5: Zaman modern serba digital, kok isih neng sawah to fair fair.
6: Luh, menawa awak dhewe ora sing garap tetanen, arep sopo? Arep mangan opo? Kabeh-kabeh impor, ditekake saka jaban rangkah kono.
5: Yo karepku, caramu tetanen kuwi yo sing maju. Saiki lak yo serba teknologi canggih to fair. Siram-siram gari klik nih lho, mancur dewe. Makani pak gari klik, milih dewe. Arep mangan yo gari klik, tekor dewe Fer.
6: Lah iyo, kabeh serba modern. Nanging, mbok yo jo dilalek ke menawa sak canggih-canggih teknologi kuwi tetep gunakake tenaga menungso to bro. Ilangi omo contohnya sing baku, ketahanan pangan terjamin, masyarakat dadi sejahtera. Ayo, bangga jadi petani, olah tetanen.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sleman menggelar aksi bersih lingkungan dan edukasi pembuatan biopori di lingkungan Pasar Prambanan dan Taman Perdamaian Prambanan. Kegiatan tersebut sebagai wujud nyata kepedulian bersama dalam menjaga kebersihan lingkungan, meningkatkan resapan air melalui pembuatan biopori serta menciptakan kawasan yang lebih hijau, sehat dan nyaman bagi masyarakat. Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup di LH Sleman, Sri Restuti Nur Hidayah menyampaikan kegiatan diawali dengan aksi bersih lingkungan yang dilanjutkan praktik pembuatan biopori. Beralih ke informasi lain, pemerintah Kabupaten Sleman akan menjadi tuan rumah dalam Konferensi Pendidikan Indonesia KPI 2026 yang digelar pada Juli 2026 di Universitas Negeri Yogyakarta. Forum berskala nasional ini menjadi ruang kolaborasi berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat transformasi pendidikan di Indonesia. KPI 2026 mengusung tema membangun ekosistem pendidikan untuk masyarakat sembada. Tema tersebut sejalan dengan upaya Kabupaten Sleman dalam mewujudkan masyarakat yang berdaya, sejahtera dan memiliki kesempatan pendidikan yang semakin berkualitas, inklusif serta berkelanjutan. Kepala Bidang Pembinaan dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Dwi Warni Yuliastuti mengatakan, konferensi ini akan diikuti lebih dari 350 peserta. Tahun ini merupakan KPI kedua setelah sebelumnya dilaksanakan di Jakarta. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Perumpat RRI Nguri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutresno Budaya Sugeng Enjang, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam obrolan Asta Cita. Kagem panjenengan sumangga untuk midhangetaken melalui 106,6 FM utawi RRI Digital. Sakmenika sesarengan kalian kula Andita Rizkia. Nah, Sutresno Budaya, di pagi hari ini kita akan membahas permasalahan stunting yang masih menjadi perhatian bersama karena berhubungan dengan kesehatan, pertumbuhan hingga kualitas generasi masa depan. Namun ternyata langkah pencegahannya dapat dimulai dari hal-hal sederhana di rumah, salah satunya melalui pola makan dan pemenuhan gizi seimbang sehari-hari. Lalu seperti apa isi piring yang sehat dan bergizi? Bagaimana cara sederhana keluarga memenuhi kebutuhan nutrisi anak dan apa yang diperlukan dan diperhatikan orang tua agar anak tumbuh sehat dan optimal? Kali ini di obrolan Asta Cita, tidak sendirian tentunya ya, saya sudah bersama dengan Dr. Lori Priscilla Embiomet, dosen FK UKDW. Sugeng Enjang, selamat pagi Dr. Lori.
2: Sugeng Enjang, Mbak Andita. Sugeng Enjang, Sutresno Budaya.
1: Baik, terima kasih. Nah dokter, kalau kita berbicara mengenai stunting, kenapa kondisi ini harus terus diperhatikan kita bersama dok? Silahkan.
2: Oke, baik. Makasih banget ya Mbak Andita. Jadi gini, kenapa sih stunting itu masih menjadi perhatian ya? Karena stunting itu sebenarnya adalah masalah kesehatan kronis. Jadi kalau misalnya sesuatu yang kronis itu dia kayak berjalan sudah sejak lama. Nah, sehingga kalau misalnya stunting ini dibiarkan terus-menerus, dia bisa akan mempengaruhi perkembangan, pertumbuhan dan perkembangan anak secara terus-menerus. Contohnya nanti bisa kaitannya ke kognitif juga, kaitannya ke perkembangan motorik kasar, motorik halus. Jadi nanti kayak dampaknya itu akan jangka panjang, kayak snowball gitu.
1: Nah dokter, kalau kita berbicara mengenai penyebab utama stunting ini apa saja dok, sehingga masyarakat ini lebih mengerti lagi, lebih memperhatikan lagi yang menjadi penyebab utama stunting?
2: Salah satu penyebab utamanya sih sebenarnya adalah faktor nutrisi ya. Makanya dari Asta Cita ini bisa mengangkat bagaimana mencegah stunting itu dari isi piringku. Karena salah satu faktor resiko si stunting itu adalah kebutuhan protein. Makanya kalau dari anak usia tadi ini, bahkan sejak dalam sejak dalam kandungan itu tuh harus pemenuhan protein yang baik, termasuk dari ibunya sendiri, kayak gitu. Jadi salah satu faktor faktor nutrisi itu adalah kayak salah satu faktor penyebab terjadinya stunting.
1: Baik, nah dokter, kalau untuk kita berbicara mengenai pencegahan stunting, itu dilakukan ketika anak itu sudah lahir atau mulai dari ibu itu membiasakan sebelum hamil begitu dengan konsumsi makanan bergizi, saat hamil atau bagaimana dok?
2: Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik ya Mbak Andita ya. Jadi seringkali kalau misalnya masyarakat itu ngirain kalau stunting itu pada saat anaknya udah lahir. Tapi sebenarnya pada saat kita merencanakan akan memiliki anak, bahkan saat remaja, itu sebenarnya pencegahan stunting sudah dimulai dari sana. Jadi para ibu-ibu muda, bahkan dari remaja, itu sebenarnya harus sudah kita siapkan dengan pencegahan stunting, mulai dari pemenuhan gizinya, zat besi, kemudian pada saat hamil pemenuhan asam folat juga, pemenuhan zat protein, sampai anaknya lahir yang kita kenal dengan 8.000 HPK. Kalau dulu kan kita kenalnya 1.000 HPK, jadi mulai dari ibunya hamil, tapi sekarang dimundurkan lagi karena faktor resikonya tuh kayak jadi semakin banyak, sehingga mulai dari 8.000 HPK. Sehingga harapannya dari remaja itu sudah dipersiapkan membangun generasi yang lebih sehat.
1: Baik, jadi kalau dulu saya taunya itu kan 1.000 HPK dok, dari hamil kemudian lahir begitu ya dengan ASI dan juga mulai konsumsi makanan padat. Berarti kalau sekarang 8.000 HPK itu berarti berapa tahun dokter?
2: Berarti mungkin kurang lebih dari remaja ya. Jadi dari remaja itu sudah mulai dipersiapkan kurang lebih dari usia usia remaja, mungkin kayak 13-14 tahun gitu.
1: Apakah bisa dikatakan ketika sudah mulai mengalami menstruasi begitu? Atau bagaimana dok menyiapkannya?
2: Iya, jadi penyiapannya itu kan awalnya kan 1000 HPK ya dari ibunya hamil. Nah ini tuh ditambahkan, mohon maaf, jadi kayak ditambahkan sampai anaknya tuh usia 19 tahun gitu. Jadi ada 3 fase kehidupan lagi setelah 1000 HPK itu pemenuhan gizi dari vitamin A, kemudian pada saat pubertas, dan sebelum dia masuk ke jenjang dewasa sekitar 15-19 tahun. Jadi ini sebenarnya kayak siklus yang terus menerus kita harus menjaga nutrisi mulai dari persiapan kehamilan sampai anak itu dewasa.
1: Baik, berarti yang dimaksudkan adalah ketika dulu begitu di masa-masa emas begitu ya dok, biasa kita kenal nih adalah usia emas, saat ini ditambahkan sehingga pantauan gizinya itu yang dokter sampaikan terus terukur. Nah ini berkaitan juga nih dok, bagaimana kemudian dengan isi piring? Nah ini yang seperti apa? Karena kan tadi dokter menyampaikan ternyata tidak hanya di usia emas saja, bahkan sampai nanti usia remaja pun isi piringnya berarti harus yang betul itu dok, bagaimana ini?
2: Iya benar. Jadi gini, isi piringku itu kan sebenarnya adalah komposisi makan, bagaimana makanan itu dia porsinya sesuai dengan kebutuhan gizi harian. Nah, sebaiknya pada saat mulai dari anak-anak, bayi pun saat mereka mulai MPASI itu sudah mulai peningkatan jumlah protein untuk mencegah yang si stunting tadi dan terus menerus sampai dewasa. Memang kebutuhan karbohidrat itu masih perlu kayak nasi, kemudian diimbangi juga dengan buah-buah dan sayuran untuk kebutuhan mikronutrien atau kita kenal dengan vitamin dan mineral. Tapi untuk pauk-pauk atau biasanya itu dalam bentuk protein khususnya yang hewani, itu dia juga akan sangat penting dan disarankan sih proporsinya lebih banyak. Jadi secara sederhananya isi piringku itu seperti itu. Jadi walaupun kita tetap memenuhi si kebutuhan karbohidrat untuk energi, kita juga butuh si proteinnya disertai dengan pemenuhan makro dan mikronutrien dari buah dan sayur gitu. Jadi tidak sekedar hanya serat saja, tapi buah dan sayur itu untuk pemenuhan vitamin dan mineral. Kemudian tapi nanti masing-masing porsinya itu masing-masing kebutuhannya itu akan disesuaikan sesuai usia. Jadi misalnya pada saat usia anak-anak sama bayi memang porsi proteinnya itu besar, kemudian nasinya juga agak besar diikuti dengan, atau karbohidratnya besar diikuti dengan buah dan sayurnya. Nah, tapi nanti seiring berjalannya waktu, pada saat dewasa, karbohidratnya semakin lama semakin berkurang, tapi proteinnya tetap paling nggak kayak 40-50%. Nanti pada saat lansia itu tidak boleh terlalu banyak karbohidrat karena ada penurunan fungsi tubuh juga, kemudian masalah-masalah kesehatan lain gitu. Tapi untuk dalam mencegah stunting, kita fokusnya memang di protein, khususnya protein hewani. Jadi kayak daging merah, kemudian ikan-ikan, seperti itu.
1: Nah dokter, ini kan banyak yang ketika anak misalnya ini makan atau mengkonsumsi makanan itu kan nasinya yang banyak loh, gitu kan dok. Kemudian lauknya itu satu macam aja. Nah, bolehkah dokter menjelaskan dari dokter Lori ini ketika isi piringku itu harus ada berapa lauk kah minimal, atau harus sayurnya seberapa disesuaikan dengan usianya dok?
2: Oke, kalau misalnya untuk nasi dulu ya khususnya, atau karbohidrat sebenarnya tidak harus nasi sih, tapi memang umumnya di Indonesia kita kan konsumsinya nasi ya. Nah, itu paling nggak sekitar 30-40% di kayak di piring gitu. Jadi mungkin kayak sepertiganya. Nah, kemudian untuk protein itu kurang lebih di seperempat. Jadi memang porsi protein itu kayak jauh lebih besar gitu. Jadi kayak kayak sekitar 40% dari piringnya. Jadi mungkin ya berapa ya kalau di 1% ya Mbak? Ya pokoknya kurang lebih nasi itu misalnya kayak 5 sendok. Nah si dagingnya tuh kayak satu potong besar gitu loh.
1: Halo dok, ya?
2: Nah, sisanya, ya sisanya itu nanti baru sayur dan buahnya gitu. Jadi paling enggak kalau kasarannya ya setengahnya itu dia porsinya karbohidrat sama protein, tapi dengan porsi protein yang lebih besar dibandingkan karbohidratnya. Gampangannya kayak gitu sih. Kadang kan kita kan kayak sibuk membagi piring itu, jadi kayak berapa potong, aduh berapa ya proteinnya. Jadi gampangannya kalau ibaratnya itu ada kayak satu piring, setengahnya itu punyanya buah dan sayur, setengahnya itu buat punya karbohidrat sama protein. Nah protein dia harus punya porsi yang lebih besar dibandingkan karbohidrat. Sederhananya kayak gitu.
1: Baik, nah dokter kalau untuk proteinnya apakah harus protein hewani atau protein nabati saja atau keduanya sebaiknya dok?
2: Oke, sebenarnya kan lebih baik dengan protein hewani, meskipun kadang ada hal-hal yang tidak bisa kita hindari, sehingga adanya protein nabati. Ya sebenarnya tidak salah juga, tapi memang lebih disarankan protein hewani karena dia sebagai zat gizi, dia punya protein yang lebih besar dan bisa juga untuk proteinnya tuh bisa jauh lebih menyikat dibandingkan yang protein nabati. Jadi bukan dibilang protein nabati itu lebih jelek ya, dia bisa juga, tapi disarankan protein hewani.
1: Baik, jadi disarankan untuk protein hewani ya. Nah dokter, boleh gak kalau kita kasih contoh begitu ya, dalam satu isi piringku, misalnya kita ambil untuk usia di bawah 5 tahun begitu ya, ini nasi kemudian apakah dengan potongan ikan, tahu, telur atau bagaimana dok? Karena tak jarang juga misalnya kalau saya misalnya hanya konsumsi ini ya dok, karbo dan juga telur aja. Nah dengan sayur misalnya, nah itu apakah sudah memenuhi untuk proteinnya atau belum itu dok?
2: Proteinnya gimana?
1: Kalau proteinnya itu apakah sebaiknya begitu ya dok ya? Karena kan tadi disampaikan yang hewani. Nah apakah bisa juga dengan misalnya daging atau ikan dengan tempe, atau ternyata hanya daging saja, ikan saja, atau telur saja? Nah itu bagaimana dok? Bisa diberikan contoh tidak dok? Kagem Sutresno Butoyo.
2: Ya, oke. Oke, baik. Buat teman-teman
1: Sutresno Budoyo, betul?
2: Oke. Ya, jadi misalkan nasinya itu kita kasih sekitar 3 centong nasi ya, atau kentang yang ukuran bulat itu 3 buah kentang yang sekitar 300 graman. Itu bisa nanti lauknya itu kalau misalnya kita makan ikan doang, itu ya bisa mungkin satu potong ikan kembung itu, atau kalau misalnya mau ditambahin lauk nabati nggak apa-apa, mungkin kayak 2 potong sedang tempe atau kayak 1 kotakan atau 2 kotakan tahu itu yang ukuran sedang ya, jadi nggak yang terlalu gede juga, sekitar 100 graman itu cukup sih untuk kebutuhan protein sama karbohidratnya. Terus kalau misalnya sayur-sayurannya mungkin 1 mangkok sedang sama kayak 2 potong pepaya itu boleh.
1: Baik, jadi memang ada kombinasinya begitu ya dok ya. Nah dokter, kalau sekarang itu kan bisa sering kita lihat ada nih bentuk yang dijual piring itu isi piringku, supaya lebih meyakinkan gitu kan dok. Nah apakah itu memang cukup membantu juga atau gak perlu kok mbak, asal kita bisa mengira-ira begitu dok?
2: Ya, sebenarnya sih kalau misalnya mau yang proporsi banget itu akan lebih baik ya. Tapi kan kadang kita nggak bisa ya kemana-mana kayak bawa timbangan atau kayak kita ngukur, aduh ini udah berapa gram ya, ini gimana ya. Jadi dengan namanya tuh takaran rumah tangga, atau kita kayak biasanya pakai ukuran sendok atau kayak sebesar kepalan tangan, itu kayak ya paling tidak bisa mengganti, tapi tidak kayak range-nya itu tidak terlalu jauh berbeda gitu loh, daripada kita kayak mana-mana harus buat timbangan, ini udah sesuai belumnya, ini udah sesuai belumnya. Jadi memang ada kayak ukuran rumah tangga di mana kita tuh kayak ngukurnya pakai sendok atau kayak ukuran sekepalan tangan atau kayak 2 potong besar, itu memang sudah dihitung untuk proporsinya sendiri.
1: Baik, nah dokter kalau tadi kan disampaikan memang harus ada buah, sayur, lauk dan juga karbo. Tapi bagaimana kemudian, adakah ketika tips dari dokter mengatasi anak-anak ini yang susah untuk makan sayur atau lauk tertentu yang sering kita dengar dengan picky eater misalnya, Dok?
2: Oke. Ya, baik. Ini menarik sekali ya pertanyaannya ya, Mbak Anita ya. Jadi memang masalah di anak-anak itu, yang pertama mereka susah kalau misalnya makannya pilih-pilih makanan, terus belum lagi mereka tuh kadang nggak suka sayur sama buah, apalagi sayur itu kan dia cenderungnya pahit ya. Jadi biasanya untuk anak-anak yang cenderung picky eater atau dia pilih-pilih makanan, biasanya memang disarankan yang pertama sayurannya kayak dibentuk-bentuk yang menarik supaya mereka bisa mulai mencicipi sayuran. Tapi kalau misalnya memang masih susah banget, dikasih dengan porsi pelan-pelan dulu. Tapi kalau misalnya memang susah banget nggak bisa, ya memang mau tidak mau kita tambahkan untuk mikronutrien dari luar. Jadi contohnya kita kasih suplemen dan lain-lain kayak gitu untuk pemenuhan mikro sama mikronutriennya, khususnya vitamin dan mineralnya, karena memang untuk kebiasaan makan sayur itu agak cukup sulit ya di negara kita sepertinya.
1: Baik, jadi memang ada istilahnya kalau yang tambahan dari luar itu ya, dokter ya, yang memang masih tidak terlalu banyak begitu ya, Dok?
2: Iya.
1: Nah, dokter, selain tadi dari isi piringku begitu ya, ketika itu sudah dipenuhi, apakah, Dok, untuk pola tidur dan juga aktivitas anak ini juga berpengaruh, Dok, untuk pertumbuhan dan juga untuk pencegahan stunting?
2: Oh iya, tentu, apalagi tidur siang ya. Seringkali kalau misalnya anak nggak tidur siang itu suka ditapelin sama malam, tapi sebenarnya tidur siang atau sleep training itu dia akan melatih juga tubuhnya untuk bisa memetabolisme lebih baik. Terus selain itu dia harus tidur 8 jam sehari minimal untuk metabolisme tubuhnya yang lebih baik. Jadi selain makannya yang bergizi, sleep training atau sleep hygiene kita sebutnya kalau di kedokteran ya, itu juga penting untuk membiasakan anak itu dengan pola hidup yang lebih baik gitu. Jadi dia akan berpengaruh, tapi bukan yang kayak dengan dia tidurnya baik terus dia jadi tidak stunting gitu, bukan gitu juga. Tapi anak yang dia tidurnya lebih teratur, dia cenderung pertumbuhannya akan jauh lebih baik dibandingkan yang tidur atau sleep hygiene-nya kurang baik kayak gitu.
1: Baik, nah dokter, ini memang menarik ya, Dok, kalau kita berbicara mengenai stunting. Nah, bisa disampaikan juga ini, Dok, kagem Sutrisno Budoyo, yang terlihat begitu dari ciri anak ini kan seringkali ada yang membicarakan, kok anakmu kecil stunting ya, misalnya begitu. Tapi seharusnya yang dipahami seperti apa dari masyarakat untuk bisa mengatakan bahwa ketika anak itu stunting, anak kecil dan juga memang yang sudah sesuai dengan usianya karena ada faktor genetika, Dok?
2: Ya, jadi kalau misalnya untuk kriteria anak stunting itu, dia bukan hal yang bisa dilihat kayak 1-2 bulan. Kayak kembali saya bilang tadi, stunting itu adalah kondisi yang kronis. Jadi bisa jadi pengaruhnya itu bukan pada saat anaknya sudah lahir, tapi mungkin pada saat kemarin-kemarin ibunya hamil atau ada kondisi environment yang resikonya menyebabkan pertumbuhan janin dan anak tersebut kurang baik jadinya. Nah, nanti sih kalau misalnya kayak di puskesmas itu biasanya diceknya dari berat badan sama tinggi badannya. Tinggi badannya kayak cenderung stagnan atau enggak, kayak segitu-segitu aja, grafiknya tidak naik, itu biasanya sudah mulai kayak tanda-tanda anaknya tuh stunting. Sambil nanti kalau misalnya pun terjadi stunting, itu biasanya ada treatment sendiri dari posyandu. Jadi selain makanan bergizi, sleep hygiene tadi, anak juga sebaiknya, apalagi di bawah 5 tahun, itu disarankan sering ikut posyandu supaya bisa dipantau berat badan sama tinggi badannya, sehingga bisa dilihat anak ini ada mengarah ke stunting atau enggak kayak gitu, biar kalau misalnya tahu bisa segera ditreat gitu.
1: Berarti memang harus faktor lingkungan dan juga tidak hanya menilai diri sendiri, tapi memang ada pantauan secara khusus ya, Dok ya, untuk pertumbuhan anak ini, apakah kenaikan berat badan, tinggi badan itu juga berpengaruh begitu ya, Dok ya?
2: Iya, benar.
1: Nah, dokter, ini kalau kita sampaikan kepada Sutresno Budoyo, apa langkah sederhana yang bisa dimulai dilakukan keluarga untuk mencegah stunting sedini mungkin?
2: Oke, jadi untuk para kagem Sutresno Budoyo, jadi yang pertama bisa kita lakukan untuk pencegahan stunting adalah itu pemenuhan nutrisi. Pemenuhan nutrisi itu dari awal hamil atau pada saat merencanakan kehamilan, jadi sudah mulai pemenuhan zat besi untuk usia remaja, kemudian pada saat hamil juga kontrol rutin, pada saat anaknya sudah lahir kontrol ke posyandu untuk berat badan sama tinggi badannya, nutrisinya diperhatikan, cukupi kebutuhan proteinnya, kemudian sleep hygiene-nya juga, dan usahakan faktor lingkungan itu juga mendukung supaya anak bertumbuh dan berkembang dengan baik. Jadi kayak kalau misalnya ada yang merokok di rumah, terus makanan-makanan yang kayak fast food itu sebaiknya dihindari juga.
1: Baik, nah kalau untuk kali ini kagak menutup juga pembicaraan kita, dokter. Apa yang ingin disampaikan oleh dokter Kagem Sutresno Budoyo terkait menjaga kesehatan dan masa depan anak Indonesia, terutama menuju generasi emas di tahun 2045?
2: Oke, Kagem Sutresno Budoyo, pesan dari saya, cukupi kebutuhan nutrisi mulai dari usia dini. Untuk mencegah stunting, kita mulai dengan isi piringku, kemudian memenuhi kebutuhan protein, dan menjadikan lingkungan kita itu sehat untuk pertumbuhan dan perkembangan anak untuk menuju Indonesia emas.
1: Baik, terima kasih Dr. Lori Priscilla M. Biomed, dosen FK UKDW yang telah berbincang bersama kami di obrolan Asta Cita. Kita tunggu perbincangan berikutnya ya, dokter.
2: Oke, terima kasih
1: Mbak Anjita. Terima kasih. Sugeng Enjang. Nah, seterusnya putih kita telah berbincang bersama dengan Dr. Lori mengenai bagaimana cegah stunting dimulai dari isi piring. Terima kasih juga kagum seterusnya putih yang terus mendengarkan melalui 106,6 FM Utawi RRI Digital. Semoga apa yang telah kita perbincangkan tadi menambah wawasan dan juga pemahaman untuk mencegah stunting yang kita mulai dari langkah sederhana. Salah satunya memperhatikan isi piring dan juga pemenuhan gizi keluarga setiap hari. Kula Andita Rizky pamit rumien, kita ketemu lagi di obrolan Asta Cita Channel.
3: Eh, kalau batuk ditutupin, banyak orang nih.
4: Yaelah, cuma batuk doang.
3: Jangan salah, batuk juga ada etikanya loh. Seperti menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan atas bagian dalam, serta mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer.
5: Bunda!
6: Gimana kak pesta ulang tahunnya?
5: Asik, dikasih ini bun.
6: Oh, makanan.
5: Satu untuk aku bun, satunya untuk adik.
6: Makasih. Ini yang kakak? Ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
5: Punya adik sudah aku minum bun. Habisnya aku suka banget sih.
6: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
7: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?
0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: Raka, Dota, Siwa, Lunga.
1: Loh, kuwi kleru enak.
0: Kleru kalian sinten, Pak?
1: Loh, kleru anggonmu maca kuwi.
2: Saestu Wicaksono. Lare ingkang sinau kedah dipun ampingi, dipun tunungaken supados saged bentenaken perkawis-perkawis ingkang lepat lan leres.
0: Hana caraka data sawala pada jayanya maka batanga. Pripun, Pak?
1: Nah, pinter tenan anake sapa.

0: aku akan memberantas semua kejahatan di muka bumi ini.
1: Wah, ternyata anak papi mau belajar dalang toh ini.
2: Iya, Pi, ajarin aku dong.
1: Tapi kamu tidak boleh sombong ya, Nak ya. Dan harus belajar sabar, sabar dan sabar. Ayo, sekarang papi akan mengajarkan pada kamu. Tapi yang serius, tidak boleh main-main ya.
2: Iya, Pi.

0: Kenalkan seni budaya bangsa kepada anak-anak kita sejak dini sebagai wujud kepedulian kita akan nilai budaya bangsa.
1: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Cok, gue sih lagi ngapa? Tak deleng-deleng kok ngumpulin duit recehan kayak gue?
1: Kie lo nak, aku kie lagi nabung kok investasi masa depan.
0: Halah, nabung kok receh kabeh kayak gue? Nabung recehan kok investasi? Kapan kumpule?
1: Loh, aja salah nak. Kayak gue bisa lo ngotuku motor asal kue telaten.
0: Lah, iya ya? Jebule kan akeh duit teh. Jo, anu, aku ulih ora nyili duitmu satu sebaik.
1: Makane nabung. Nabung kue ya investasi.

0: Kenapa toh Bu kok marah-marah?
1: Coba deh Pa, apa tidak marah? Tetangga kita itu pada membicarakan anak kita si Rina. Katanya kerdil dan tidak berkembang seperti usia anak Bu Hartin yang sama-sama usia 2 tahun. Hah, dibilang kurang gizi lah, dikatakan kurus, cacingan.
0: Tapi Bu, ada baiknya kita tanyakan pada yang tahu. Siapa tahu mereka benar. Kalau memang anak kita itu perkembangannya lambat, jadi ada solusi. Mumpung belum terlambat loh.
2: Stunting merupakan kekurangan energi yang kronis, berakibat pada perkembangan otak anak. Cegah stunting, itu penting.
3: Endang Swasono Injing, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri

0: kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Budoyo, upaya mengatasi persoalan sampah plastik di Kabupaten Bantul memasuki babak baru. Melalui teknologi pirolisis, sampah plastik yang selama ini sulit dimanfaatkan kini dapat diubah menjadi bahan bakar alternatif bernama Petasol. Inovasi tersebut diperkenalkan melalui kolaborasi Pertamina Foundation, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, bersama kelompok pengelola sampah di Bantul. Peluncuran mesin pirolisis ini menjadi langkah awal pengembangan sistem pengolahan sampah berbasis masyarakat yang diharapkan dapat diterapkan lebih luas di berbagai wilayah Kabupaten Bantul. Bupati Bantul Abdul Halim Musli mengatakan, teknologi ini memiliki potensi besar untuk mendukung pengelolaan lingkungan sekaligus menghadirkan sumber energi alternatif yang bernilai ekonomi dari limbah plastik. Beralih ke informasi lainnya, tren wisata wellness di daerah istimewa Yogyakarta mulai dilirik sebagai peluang baru untuk meningkatkan daya saing industri kulit. Pelaku usaha kini tidak hanya didorong menjual produk, tetapi juga menawarkan pengalaman interaktif yang mampu menarik wisatawan, terutama generasi muda dan wisatawan mancanegara. Peluang tersebut mengemuka dalam temu kemitraan dan gelar produk kulit yang diselenggarakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY di Dalem Kulit Jogja, Manding, Bantul pada 9 hingga 11 Juni kemarin. Sebanyak 20 pelaku industri kecil dan menengah atau IKM kulit ikut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, GKR Bendoro mengatakan, wisata berbasis wellness atau kebugaran saat ini menjadi salah satu segmen yang tumbuh pesat di pasar pariwisata global. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jajuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Pro 4 RRI, Ngaluluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Tidak terasa seterusnya Butoyo, sudah jam 10 pagi, waktunya Indonesia Layak Anak, segera akan saya hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Kita akan dengarkan siaran bersama dengan adik-adik dari TK Aba Mubarok. Kami bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.

Selamat siang para pendengar di mana saja berada, khususnya anak-anakku, taman kanak-kanak di seluruh pelosok Nusantara. Berbahagialah sekali pada siang hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Terimalah salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku akan membaca surat Al-Fatihah.

Di siang ini kita berjumpa kembali bersama teman-temanmu dari TKA Bamu Barok di Jalan Tukangan Yogyakarta yang akan hadir dengan bakat, kreasi, dan prestasinya. Maka dengarkan ya di 106,6 FM Pro 4 RRI Yogyakarta atau melalui RRI Digital. Anak-anakku, tentunya agar perjalanan kalian lancar dan selamat, kalian harus berdoa agar Allah izinkan dan ridhoi untuk perjalanan sampai di studio ini. Teman-teman semua akan berdoa keluar rumah.

0: Nah, kalian sampai di sini naik apa ya?
1: Motor.
0: Oh, ada yang naik mobil, ada yang naik motor. Tentu asik ya perjalananmu, bisa melihat taman, gedung, dan keindahan di kota Yogyakarta. Anakku Inara dan Gibran akan berdoa naik kendaraan.

0: Rabun.
1: Anak-anak, kalian hari ini diantar siapa?
2: Ibu.
1: Tentu diantar keluargamu yang menemanimu. Ada yang dengan bapaknya, ibunya, bahkan adik ada yang ikut juga. Nah, kalian tentu senang sekali ditemani ayah dan ibumu. Karena itu, kalian harus menyayanginya. Anakku Arsya dan Arvin berdoa kedua orang tua.

Anak-anakku yang hebat, selain kalian harus menyayangi ayah dan ibumu, kalian juga harus menyayangi serta menghormati guru-guru yang telah membimbingmu. Anak-anak semua akan menyanyikan lagu Guruku Tersayang dan Terima Kasihku.

0: Ya, kepada orang tuamu dan gurumu, kalian juga harus hormat dan patuh, menjunjung tinggi perintah agama Islam. Itulah diantara janji anak Bustanul Atfal yang harus diamalkan setiap harinya. Teman-teman semua akan mengucap ikrar anak Bustanul Atfal Mubarok.
1: Ikrar di anak Bustanul Atfal Mubarok berjanji. Satu, menjunjung tinggi perintah agama masyarakat
0: Islam. Dua, hormat dan patuh
1: kepada orang tua dan guru.
0: Tiga,

0: sopan, lima rajin mengaji, belajar dan beramal.
1: Anak-anakku, kalian semua hebat, sudah pintar, berani dan sudah membuktikan bakat pada kesempatan ini. Nah, untuk yang terakhir dan sebagai penutup acara ini, mari anak-anakku kita menyanyikan lagu Cublak-cublak suweng, Gundul pacul, Padang bulan, Jaranan dan disambung sayonara.

para pendengar di mana saja berada, khususnya teman-teman di studio ini, dengan didengarkan lagu ini maka berakhirlah perjumpaan kita di siang ini. Seluruh keluarga besar TKA Bamu Barok Yogyakarta mengucapkan selamat berpisah, sampai jumpa lagi pada kesempatan lain. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Semua suku bangsa di wilayah Nusantara ini masing-masing memiliki senjata khas tradisional. Salah satunya adalah keris. Keris merupakan salah satu hasil perkembangan dari senjata tikam. Di Jawa, keris disebut juga curiko atau wangkingan. Namun, banyak yang menyebutnya dengan kata duong. Senjata keris mempunyai masa perkembangan yang cukup panjang. Menurut peneliti budaya Siti Munawaroh, gambar keris pertama kali ditemukan pada relief Candi Panataran tahun 1369 Masehi. Namun, benda keris pertama kali ditemukan di Candi Borobudur.
1: Keris pertama kali ini diketemukan di tengah stupa besar di Candi Borobudur ketika candi tersebut dibongkar. Temuan tersebut ini diberi nama Majapahit Kriser.
0: Orang Jawa mengidentifikasi keris berdasarkan periode-periode khusus yang ditandai dengan karya para empu yang terkenal pada masa yang bersangkutan. Keris dibuat oleh seorang pandai besi yang lazim disebut empu, yang biasanya merupakan abdi dalam keraton.
1: Keris biasanya dibuat atas permintaan raja. Oleh karena itu, pusat-pusat pembuatan keris di masa lampau, khususnya di Pulau Jawa, ini memusat pada keraton. Karena pusatnya di keraton, maka keris disebut sebagai kebudayaan keraton. Sehingga perkembangannya pun ini sesuai dengan masa perkembangan kerajaan-kerajaan pada yang bersangkutan.
0: Siti Munawaroh mengungkap, pembuatan keris dimulai dari periode sebelum Kerajaan Pajajaran, periode Pajajaran, Majapahit, Demak, Pajang, Mataram, sampai pada periode Kerajaan Surakarta, Yogyakarta. Dalam periode-periode tersebut, ditandai dengan spesifikasi karya empu yang khas dan dijadikan pedoman untuk menentukan tangguh keris yang bersangkutan. Misalnya, keris tangguh Majapahit, tangguh Mataram, dan sebagainya. Sejak periode Kerajaan Surakarta-Yogyakarta, pembuatan keris tidak lagi menjadi monopoli para empu di lingkungan istana saja, akan tetapi sudah menjadi pekerjaan masyarakat umum. Zaman Sultan Agung berkuasa di Mataram, keris menjadi benda umum. Siapa saja bisa memiliki dan boleh membuat keris asalkan mampu. Seperti halnya perajin keris yang ada di Dusun Banyu Sumurup Imogiri, Bantul. Bahkan di masa lampau, dusun tersebut juga menjadi tempat tinggal para empu keris.
1: Keahlian membuat keris ini bermula dari Mbah Sosro Menggolo sebagai pembuat keris pertama di Banyu Sumurup. Keahlian membuat keris ini kemudian diwariskan kepada anak keturunannya. Hingga sekarang sudah ada sekitar 4 keturunan dari Mbah Sosro Menggolo ini yang menjadi pengrajin keris. Satu di antaranya yang terkenal di Banyu Sumurup adalah Empu Jiwo Diharjo. Dan pada tahun 1982 ini Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini menganugerahkan gelar empu pada beliau, namanya pun berganti menjadi Empu Sarjono Supo.
0: Meskipun Empu Sarjono Supo sudah meninggal, namun kemampuan membuat keris masih diteruskan oleh anak-anak keturunannya. Membuat sebuah keris dibutuhkan banyak orang dalam pengerjaannya. Hal itu karena keris memiliki bagian-bagian tersendiri. Sebuah keris yang lengkap menurut Siti Munawaroh harus memiliki 4 bagian, antara lain ukiran atau jejeran yang dinamakan hulu keris, ada wilahan atau yang disebut bilah keris, warongko atau sarung keris, dan pendok atau sarung bilah.
1: Masing-masing bagian ini pada umumnya dikerjakan oleh pengrajin yang berbeda-beda. Bahkan jarang sekali ditemukan

0: yaitu pengrajin yang mengerjakan semua bagian secara mandiri. Jadi ada pengrajin yang khusus membuat ukiran, warongko, pendok, dan bilahan.
1: Masing-masing bagian keris dibuat dari bahan yang berbeda. Misalnya, bagian ukiran atau jejeran. Bahan bakunya terbuat dari kayu kemuning, kayu sawo atau cendana. Namun ada juga yang terbuat dari perak atau emas gading. Biasanya, untuk membuat ukiran, bahannya disesuaikan dengan bahan warongkonya. Karena warongko yang baik juga menggunakan kayu yang baik supaya bilah keris tidak berkarat.
0: Kayu timoho dan trembolo yang paling bagus. Kayu ini ada peletnya atau bunga kayu dan mengandung minyak sehingga bilah keris ini tidak mudah berkarat. Kayu yang ada peletnya ini dapat membawa kewibawaan dan keindahan keris, dan bahkan ada sugesti tersendiri bagi pemiliknya.
1: Bagian keris yang lain adalah pendok, pembungkus atau sarung bilah. Ini terbuat dari logam seperti perak, suasa, kuningan atau logam mulia. Sementara untuk bagian bilah keris atau wilahan, bahan yang digunakan ada 17 jenis logam besi.
0: Untuk membuat bilah keris ini biasanya terdiri dari 1-5 jenis besi untuk campurannya. Di Banyu Sumurup, jenis besi yang baik untuk membuat keris jenis mengangkang dan balitung.
1: Meski zaman sudah modern, namun keris masih populer di masyarakat, khususnya di Jawa. Bila dahulu keris lebih banyak sebagai senjata tikam, kini dalam perkembangannya mengalami pergeseran fungsi. Siti Munawaroh menuturkan, hingga saat ini, sentra kerajinan keris Banyu Sumurup Bantul membuat 3 jenis keris, yakni keris koden, keris ageman, dan keris pusaka. Keris koden adalah keris yang dibuat asal jadi. Keris-keris ini biasanya digunakan sebagai properti seni pertunjukan. Keris ageman adalah keris yang dibuat seindah mungkin, kadang-kadang diberi hiasan permata. Keris ageman biasanya digunakan sebagai cenderamata, perhiasan, atau upacara perkawinan. Sedangkan keris pusaka adalah keris yang dibuat dengan menggunakan kekuatan supranatural dan biasanya merupakan benda warisan turun-temurun yang dikeramatkan.
0: Seorang empu ini termasuk juga yang ada di Dusun Banyu Sumurup. Ini bila akan mencampur bahan ini disertai laku, yaitu puasa, mengurangi tidur, dan kekuatan supranatural yang dimilikinya.
1: Menjadi perajin keris sudah menjadi mata pencaharian utama sebagian besar masyarakat Banyu Sumurup. Dari data dusun, kurang lebih ada 300 kepala keluarga atau 60% warga di sana berprofesi sebagai perajin keris. Bahkan antusias generasi muda dalam pembuatan keris di Banyu Sumurup cukup bagus. Keris, sebuah warisan leluhur yang tidak saja indah, namun juga memiliki unsur spiritual. Karenanya, pembuat dan pemilik keris harus memperlakukan keris dengan penuh cinta dan bijaksana. Pesan luhur yang sepantasnya dilestarikan.
2: Inbaing swasono injing, program 4 RRI Ngayogyakarta.

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kulon Progo Duwana Heru Suprianta menjelaskan jumlah sampah yang masuk ke TPA Banyuroto setiap hari saat ini maksimal sekitar 33 ton. Angka tersebut masih jauh di bawah timbunan sampah di kabupaten maupun kota lain di Daerah Istimewa Yogyakarta yang rata-rata telah mencapai lebih dari 60 ton per hari. Menurut Duwana, berbagai upaya pengurangan sampah terus dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk melalui sosialisasi dan penerbitan edaran terkait pengelolaan sampah. Salah satu contohnya adalah ajakan mengurangi penggunaan kantong plastik untuk pembagian daging kurban saat perayaan Idul Adha lalu. Beralih ke informasi lain, pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah menuntaskan pencairan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah. Total anggaran yang disalurkan untuk 5.867 ASN yang terdiri atas pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja penuh waktu. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kulon Progo Sri Suharwati mengatakan pencairan gaji ke-13 telah terrealisasi 100% dan masuk ke rekening masing-masing ASN. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Promoter RING 2003 Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Budoyo Sugeng Siang Sugeng Pepanggen Malih Sesarengan Kulo Andita Rizkia. Terus pun di Sutresno Budoyo, kabarnya hari ini sehat semangat meskipun cuacanya panas, boten-boten panas. Ngantar ningkung gitu, agak galau tapi yang pasti boten sah galau. Pokoknya terus di Panjer Mawon 106,6 FM utawi RRI Digital RRI Pro 4 Yogyakarta. Kagem panjenengan Sutresno Budoyo, kami siap memberikan berbagai macam program tentunya. Sesaat lagi akan kami hadirkan catatan penting ojo nganti lali canting jali, kali ini babakan dolanan layangan. Kagem panjenengan sugeng midhangetaken.

0: saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
1: Inje, Ibu matur kalian sinten?
2: Kale Ibu Sartini.
1: Ibu Sartini di mana alamatnya?
2: Di Puntuk Wonokerto Turi Sleman Yogyakarta.
1: Oke, usaha buat stik salak pondok ini tahun berapa ini, Bu?
2: 3 tahun yang lalu, Bu.
1: 3 tahun yang lalu. Yeah. Kenapa milih buat stik salak pondok?
2: Untuk meningkatkan nilai jual dari salak itu sendiri, Bu. Kan kalau dijual itu murah, kalau pas panen raya itu sangat murah, pas melimpah itu.
1: Ibu juga petani salak?
2: Iya.
1: Gitu. Punya berapa batang pohon salak?
2: Kalau lokasinya ada ya 3.000-an dulu, Bu, tapi udah di banyak yang dirombak karena harganya yang terlalu murah itu loh.
1: Terus akhirnya
2: iya.
1: dirombak.
2: Enggak, itu kalau buat biaya sekolah kurang.
1: Ya. Ibu ini buat stik salak produksinya stik salak aja atau ada lainnya lagi, Bu?
2: Ada. Saya apa ada lagi? Beberapa varian juga ada yang bukan dari salak apa cuma
1: yang dari salak
2: cuman stik salak aja.
1: Salak gitu ya. Ini awalnya dulu praktek-praktek sendiri atau bagaimana?
2: Iya, kami coba-coba sendiri.
1: Oh gitu, coba-coba sendiri.
2: Iya, berusaha bagaimana meningkatkan nilai jual itu dibikin apa gitu biar gitu. Lebih laku gitu.
1: Biar lebih laku lagi gitu ya. Terus sekarang gini, Bu, saya mau tanya nih. Ini bahan bakunya ada apa saja, Bu?
2: Ada salak pondok yang jelas, salak pondok sama tepung, Bu. Tepung
1: sama
2: terigu,
1: gitu ya. Terus ini salaknya diapain, Bu, ini?
2: Di blender, Bu.
1: Di blender.
2: Iya.
1: Berarti dikupas dulu salaknya. Itu dipilih salak yang apa?
2: Itu sembarang, Bu.
1: Sembarang salak gitu ya. Iya. Pokoknya sembarang salak, tapi kan ada salak yang mungkin agak matang atau mungkin belum matang atau matang banget. Itu
2: kalau buat stik itu bisa masuk semua, Bu.
1: Masuk semua, jadi matang banget gitu pun juga enggak apa-apa ya.
2: Iya, enggak apa-apa.
1: Nah, itu dikupas salaknya itu kan kadang-kadang ada putih-putihnya itu, Bu. Apa namanya itu?
2: Gelabatnya. Itu emang sengaja itu enggak dibuang ya, Bu, karena itu yang gelabatnya itu katanya itu malah justru sangat banyak sekali vitaminnya.
1: Vitaminnya. Jadi tidak perlu dia dihilangkan, tapi itu masuk itu di blender gitu ya. Blendernya kan ada dicacah-cacah dulu atau enggak ini, Bu?
2: Iya, cuman dipotong dua.
1: Dipotong dua, gitu. Blender manual begitu, blender aja gitu ya. Terus dari Ibu kalau produksi dikemas ini 250 gram ya?
2: Iya.
1: Ini membutuhkan berapa salak, Bu?
2: Kalau saya satu resep.
1: Sekali produksi satu resep, itu salaknya berapa?
2: Salaknya jadi 1:1.
1: Satu banding satu begitu ya salaknya. Jadi tetap kerasa salak ya. Agak cepet-cepet pergi misalnya kayak gitu.
2: Kalau salak pondok kan identik manis.
1: Manis.
2: Jadi
1: gitu
2: tetap
1: ya. Tetap manis, bukan salak yang lokal ya. Berarti khusus untuk salak pondok. Karena di Sleman ada salak madu, ada salak gading, ada salak macam-macam, tapi yang dipilih adalah salak pondok. Gitu. Terus salak tadi sesudah di blender, di adonan. Nah, ini kok bisa jadi panjang-panjang begini, caranya gimana, Bu?
2: Diolah pakai mesin itu, mesin pembuat mie itu, Bu.
1: Oh, diolah pakai mesin pembuat mie. Jadi adonan itu sampai kalis begitu.
2: Terus digiling.
1: Terus digiling gitu. Terus dipotong-potong atau enggak nih?
2: Ya dipotong-potong.
1: Oh, dipotong-potong. Terus dipotong-potong. Ini goreng. Ini ukuran berapa nih? Ini kok panjangnya sama semua ini berapa senti?
2: Kita menyesuaikan dengan lebar
1: tempatnya.
2: Iya.
1: Oh, gitu.
2: Bisa lebar disesuaikan.
1: Tempatnya. Ini ukuran berapa sih ini, Bu? Ukurannya. Ini sekitar kalau dikilani sak kilan berarti sekitar 15 sentinya.
2: 20 kali 29 itu.
1: Gitu ya, sekitar segitu. Terus kalau sudah dikemas seperti ini awet berapa lama, Bu?
2: Ini bisa awet gitu. 3-4 bulan, Bu.
1: 3-4 bulan. Terus Ibu sekali produksi berarti berapa resep ini?
2: Satu hari saya 4 resep, 5 resep.
1: Satu hari? Setiap hari buat 4 resep, 5
2: resep. Satu resep jadi 10 ini, Bu.
1: Oh, satu resep jadi 10 ini, begitu. Terus ini kok bisa warna coklat gini, bagaimana Bu?
2: Kalau salak itu kan emang kalau dimasak itu warna jadi berubah coklat, Bu.
1: Oh gitu, berubah menjadi coklat. Karena digoreng. Ini digoreng ya. Tapi memang warnanya menjadi coklat begini. Kalau stick-stick lainnya itu yang bukan stick salak itu kan agak kekuning-kuningan gitu ya, muda gitu ya. Kalau ini agak menyerupai warna salak itu ya, kulit salaknya, tapi enggak gosong tapi ya.
2: Kalau salak kan begitu, semakin matang itu semakin coklat-coklat kayak itu loh.
1: Iya. Ini Bu, Bu Sartini, ini berkaitan dengan stick salak. Ini rasanya cenderung apa, Bu?
2: Cenderung dibuat manis, Bu.
1: Cenderung ke manisnya gitu ya, bukan
2: soalnya,
1: ke gurihnya.
2: Iya, soalnya kalau salak itu kan identik dengan manis, Bu, enggak bisa di enggak ada rasa gurihnya, enggak ada itu,
1: jadi
2: manis.
1: Jadi manis, tapi bukan manis yang ada gurih-gurihnya gitu ya.
2: Iya, manis ya. Manis.
1: Gitu. Oke. Okay. Bu, kalau ini dikemas seperti ini, tadi disampaikan tahan sampai 4 bulanan ya. Ibu penjualannya kemana aja?
2: Saya udah masuk ke itu Mirota,
1: toko-toko besar ya.
2: Iya. Ada.
1: Ya, jadi kalau online juga iya ya.
2: Iya, suka ada yang langsung pesen.
1: Oh gitu. Terus kaitannya dengan paling jauh, Bu, penjualannya sampai kemana?
2: Dalam saat wilayah gitu.
1: Wilayah. Oh, saya jauh, pernah misalnya ke Papua sana atau
2: ke Palembang pernah.
1: Palembang pernah.
2: Ke Maluku
1: juga
2: pernah.
1: Luar
2: ke
1: biasa.
2: Cikarang ya, banyak.
1: Iya, tapi enggak remuk, Bu. Gimana cara
2: ya, ngemasnya? Ya, makanya kita kalau kirim keluar kami pakai toples, Bu. Pakai toples,
1: oh, pakai
2: yang
1: toples plastik. Jadi bukan di plastik kemasan begini.
2: Rentan dengan remuk.
1: Remuk gitu ya. Berarti tetap di toples, nanti baru di packaging-nya yang benar-benar kuat ya, biar enggak ya ini stick salak Pondo Eco Sanget. Nah, kenapa ini Eco Sanget nih?
2: Ya, Eco
1: gitu
2: itu
1: ya.
2: Enak kan?
1: Ah, gitu.
2: Eco itu enak.
1: Pokoknya enak banget gitu ya. Oke, okay. Bu Sar, ini berkaitan dengan buat stick salak Pondo. Ada enggak keinginan stick salak Pondo karena rasanya manis? Mungkin nanti apakah mungkin ini bisa dikatakan original ya?
2: Iya. Yeah.
1: Kalau ada varian-variannya gitu, mungkinkah Bu ini
2: kami
1: pernah nyoba?
2: Mau mencoba.
1: Baru mau mencoba untuk varian-varian, mungkin itu bisa lebih menarik daya minat gitu ya.
2: Iya.
1: Berarti setiap hari sudah produksi rutin
2: sudah
1: gitu. Terus ini punya display di rumah tidak, Bu? Dijual di rumah gitu atau semua store semuanya?
2: Kalau di rumah pasti ada.
1: Oh, di rumah pasti ada
2: store,
1: ya. Tetap ada.
2: Tapi
1: jadi
2: setor terus.
1: Jadi misalnya ada orang mau beli di rumah juga bisa gitu
2: iya,
1: ya.
2: Bisa.
1: Oke. Baik, berkaitan dengan Bu Sar ini memproduksi kaitannya dengan stick salak. Bahan baku dari salak itu kadangkala banyak orang tidak menyukai, Bu. Tapi ada juga yang memang suka. Ini menjadi tantangan buat pelaku UMKM. Seperti Ibu dengan menghadapi hal-hal yang seperti ini, dengan pasang surutnya kadangkala banyak banyak pesanan, kadangkala tidak. Ibu bagaimana?
2: Kami coba tidak cuman satu produk, Bu. Saya
1: oh, gitu.
2: Juga iya.
1: Produk apa
2: ada
1: lagi,
2: ya? Caca produknya itu ada stick kelor juga, ada stick original gitu.
1: Oh gitu, stick kelor juga ada begitu ternyata. Tapi bagaimana caranya UMKM itu tetap berusaha gitu ya, punya semangat gitu ya. Pokoknya kalau misalnya pas sepi, yowes, gak apa-apa, tapi tetap produksi, tetap punya
2: tetep,
1: semangat. Jangan sampai terus berhenti begitu ya, Bu ya. Takutnya kalau sudah gak terus berhenti, sudah gak buat salah lagi nanti. Tapi padahal ada orang yang suka nyari-nyari salaknya busan, susah nanti sticknya gitu.
2: Iya.
1: Jadi menjadi pelaku UMKM harus punya tekad yang seperti apa, Bu?
2: Ya, pantang apa? Menyerah.
1: Pantang menyerah, luar biasa gitu. Terima kasih ya Bu Sartini yang pada kesempatan kali ini bisa sharing berkaitan dengan produk UMKM. Matur nuwun sang.
0: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

0: modalku.
1: Sutresno Budoyo, Anda bisa dengarkan acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutresno Budoyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutresno Budoyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga piala dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola piala dunia 2026.
2: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga piala dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Rumah Terer Inglori Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutusno Budoyo, kami mendengarkan kagem panjenengan lagu-lagu rohani Islam, dan nanti kami informasikan untuk kumandang azan zuhur pada pukul 11.42 waktu Indonesia Barat.

0: Setelah Sutresno Budoyo, kumandang azan duhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya telah kita dengarkan bersama. Bagi kaum muslimin dan muslimah, selamat menaikkan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, amin, ya robbal alamin.
1: Bumi yang kita pijak ini merupakan amanah. Jagalah ia, jangan sampai rusak keseimbangannya. Diharapkan manusia selalu menjaga kelestarian lingkungannya. Seperti dalam surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi,

janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 44.

yang artinya langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha

Season 5. Perumah Terer Ing Lodi Putih Jawi Suara Bria Jogja Su Tresno Budaya Maturwan Panjenengan Tansanya Wici Sesarengan Pro 4 RRI Yogyakarta. Pukul 12 saatnya kami mendengarkan kagem Panjenengan Dagelan di hari Minggu kali ini. Judulipun Putus Lutri Sesarengan Basio. Semoga menika Dagelan Basio nggih. Kita bisa ngetakan sesarengan Wontes 106,6 FM Utawi RRI Digital.

0: Ayam kuncung kok mungkin kuncung.
1: Ayo kepi ye pira swara kene bener saja eling gleleng ya. Nek saja apalane bener ki le. Ngambar kong. Nek ora apa ki.
0: Ora bener.
1: Ngono ya. Ya
0: ada.
1: Coba mbok coba kae ajar dolanan kae mbok.
0: Dolanan apa?
1: Ya, wis tuwa kok kan
0: dolanan.
1: Wingi dolanan di gembira luka ngene kae to mbok wis mbok.
0: Ah sing patut ki nak ya kowe.
1: Lah ya nek wis sisa no ya isa ta no.
0: Apa ki mang?
1: Nek wis sisa apalane ya muni ta no.
0: Lho, kuwi omong apa kuwi? Sino kuwi mbok ora dijak.
1: Padha wae karo nang Jakarta. Kowe mau nanti ta dong, ngono kae lah ya kok
0: padha ta. Lah ya ning ra ora ngono ku.
1: Aku mau dolan rono ya no, ngono ta.
0: Sino kuwi?
1: Heeh. Ya Mbok. Ya jar sing tak senengi apa, Mbok?
0: Apa?
1: Jare kowe mbiyen ge sinden ya nyindeni kon bal-balan ta, Mbok?
0: Apa no, bal-balan kok sindeni tenan ya sempal ambene.
1: Wis, Mbok.
0: Pokoknya kamu wis tua kok.
1: Tua kayak jen ditangkem.
0: Lu waduh. Wis. Lu ngawil ya.
1: Lu ngalunga wis baca dadi anak.
0: Aku dadi anak yang ranya era jaman.
1: Nanya lah maunya tak gede ke.
0: Lu ngerti anak gue gede-gede wani kok. Ya lu.

0: Mah.
1: Tuwa kene nyindeni wayang e jek payung kaling-kalingan kelir to, Mbah.
0: Rasaku kok cembrek.
1: Wis, Mbah.
0: Ming cah kon mengkene kok kan ora-ora, nggih.
1: Ya wis, Mbah, tak suwehi.
0: Masune.
1: Lah,
0: wis. Ki nyuwaki apa?
1: Ben.
0: Apa kuwi?
1: Gedhek.
0: Alah wana surah bandak kok le.
1: Tidak
0: jangan menurut nyebak kelambi.
1: Tidak di dendeng tak.
0: Wih.
1: Dewi tambah.
0: Tak juk pelo.
1: Kan kelupan tak.
0: Iti tampil lo.
1: Kan kelupan. Tulan itu. Tulan itu Dewi ini itu. Tengeritan itu. Semalap. Timbakan itu
0: kenapa?
1: Dendeng terus tambah
0: wadani
1: terus tambah ayam-ayam bang tuku traktor jadi tuku batu wae

0: ada seneng kan.
1: Awas gede nih semua nih datakan hura-hura.
0: Nih lah wis radit dendong.
1: Ya, ngendong semua nih enggak aku piye.
0: Biye nak.
1: Ayo biye.
0: Ah, iki HP to, Mbok. Mbok menawa kampung kene nganake perayaan, lak ora golek sinden. Kowe wis kena.
1: Aku sing dalan.
0: Heh?
1: Kowe.
0: Aku ketoprak. Oh.
1: Kowe iso ngetoprak kok.
0: Ben nek nang rombongan rol.
1: Apa dapane?
0: Kamandoko.
1: Waduh. No kamandoko kok mlempung semono.
0: Lho,
1: ora patut. Kamandoko ki nak cilik.
0: Pencir. Lho. Ora babentuk.
1: Ya piye?
0: Sastra.
1: Waduh. Sastra iki piye ta?
0: Lho, kocapane iki titis.
1: Piye jajal saiki?
0: Kajawi saking menika paman wedal.
1: Iya.
0: Kajawi saking menika paman wedal menika kula aturi lajeng minggat sak menika kemawon lho.
1: Kok minggat?
0: Berasa kok.
1: Taman ndoko kok ngono.
0: Mbok aku arep lunga, Mbok.
1: Lho, lunga nanti.
0: Nangone Pakde kidul kono tukang cukur kuwi kok.
1: Wingi wis potong-potong meneh.
0: Heeh, mok ben rada seneng kok.

0: Isis kok amben dina kerik.
1: Sangu ora.
0: Sangu 600, Mbok.
1: Potong kok 600.
0: Wong rambutnya dipek kono nek Bali sudah.
1: Ya.
0: Wis jembotan
1: syukur ya, Mbok. Wis suwe ya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang menyerang paru-paru dan dapat menyebar melalui udara saat penderita batuk, bersin, atau berbicara. Jika mengalami batuk yang berlangsung lebih dari 2 minggu, demam berkepanjangan, keringat malam, dan penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, waspadalah, karena itu merupakan gejala penyakit TBC. Mencegah penularan TBC bisa dilakukan dengan membiasakan menerapkan etika batuk, menggunakan masker saat sakit, menjaga sirkulasi udara di dalam rumah, serta menerapkan pola hidup sehat dan bergizi seimbang. Segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika Anda atau anggota keluarga mengalami gejala TBC. TBC dapat disembuhkan apabila dideteksi atau diobati secara teratur. Mari bersama cegah TBC demi mewujudkan Bantul yang lebih sehat dan produktif.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.
2: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Engkang Ngeleluri Budaya Jawi.
3: Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026, BPS Kota Jogja mulai memetakan sejumlah faktor yang berpotensi memicu inflasi. Kepala BPS Kota Jogja Joko Prayitno mengatakan, pihaknya melakukan pemantauan intensif terhadap sejumlah sektor yang biasanya mengalami peningkatan permintaan pada periode Juni hingga Juli. Lebih lanjut, ia menjelaskan kebutuhan masyarakat yang meningkat menjelang masuk sekolah kerap memberi tekanan terhadap beberapa kelompok pengeluaran, terutama sektor pendidikan dan perdagangan retail. Karena itu, perkembangan harga pada sektor-sektor tersebut akan terus dipantau guna mengantisipasi potensi kenaikan inflasi. Beralih ke informasi lainnya, Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri membuka pameran seni rupa bertajuk Mata Hati Soekarno bertempat di Legaresa Space. Pameran ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan 125 tahun kelahiran Soekarno. Puluhan seniman menampilkan karya yang menafsirkan kembali gagasan, sejarah, dan perjuangan Bung Karno melalui berbagai medium seni rupa. Sebanyak 47 perupa lintas generasi ambil bagian dalam pameran tersebut. Mereka menghadirkan beragam karya mulai dari lukisan, karya grafis, hingga gambar yang merefleksikan pemikiran dan perjalanan hidup Bung Karno dari berbagai sudut pandang. Demikian. Saya Jordan Talaksoru, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Promoter RI Ngelodi Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutresna Budaya di Suara Budaya Nusantara, Lokal Daerah Istimewa Yogyakarta. Monggo, ini sudah masuk Piala Dunia kan. Kemarin juga baru beberapa waktu lalu itu dibuka secara resmi. Nah, ini kalau kita berbicara Sutresna Budaya mengenai Piala Dunia, ini dia yang seru juga. Jadi dulu sempat rame ada boneka blind box begitu nggih, yang kalau dibuka kotaknya kita nggak tahu ini dapat yang gambar apa atau warna apa, yaitu Labubu. Nah, karakter koleksi Labubu ini resmi merambah dunia sepak bola melalui kerjasama eksklusif antara Popmart dan juga FIFA. Kolaborasi tersebut menghadirkan ini produk khusus bertema Piala Dunia 2026 yang menampilkan karakter Labubu dalam berbagai desain bernuansa sepak bola. Nah, mengutip dari Mixville, koleksi bertajuk The Monsters x FIFA ini menghadirkan beragam produk untuk para penggemar dan juga kolektor, mulai dari gantung dengan kunci atau ganci, kemudian pembuka botol, ada tas gantung mini, hingga boneka Labubu yang menangkan seragam sepak bola dan membawa trofi Piala Dunia. Selain itu juga tersedia boneka vinil plush, kotak kejutan berisi gantungan, magnet kulkas multifungsi, hingga gelas kaca. Kehadiran berbagai pilihan produk tersebut ditujukan untuk menjangkau penggemar dari berbagai kalangan. Labubu merupakan karakter yang diciptakan seniman Hong Kong, Ka Sing Lung, tahun 2015. Karakter ini dikenal memiliki tampilan unik dengan gigi tajam dan ekspresi khas yang memadukan kesan lucu sekaligus misterius. Nah, populernya begitu ya, popularitas Labubu ini meningkat pesat sepanjang 2025. Karakter tersebut tidak hanya menjadi incaran para kolektor, tetapi juga berkembang menjadi bagian dari budaya pop global. Awalnya Labubu hadir sebagai bagian dari lini mainan kejutan atau blind box yang diproduksi Popmart. Kemudian beberapa tahun terakhir popularitasnya terus berkembang hingga menjadi salah satu produk koleksi yang paling diminati di berbagai negara. Kalau tidak salah, salah satunya yaitu misalnya Lisa Blackpink itu juga menggunakan. Nah, kolaborasi ini dinilai menjadi langkah baru yang menghubungkan dunia koleksi dengan ajang olahraga terbesar di dunia. FIFA juga berupaya menjangkau penggemar yang lebih muda melalui tren budaya pop yang tengah berkembang. Nah, Sutresna Budaya di Suara Budaya Nusantara, Lokal Daerah Istimewa Yogyakarta, terus Pundi Budidaya menonton bola di tempat panjenengan. Mungkin nanti bisa bergabung di 0274 540333 atau di 0895 0144 1066.

0: Datang ke Yogyakarta, langkah kita berhenti semua menjadi istimewa. Di balik Tugu Jogja ini, ada spirit Manunggaling Kawulo Gusti, bersatunya pemimpin dan rakyat. Banyak orang mengenal Yogyakarta dari Jalan Malioboro, tetapi sesungguhnya seluruh kisah Yogyakarta berawal dari Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Dokumenter Replika Prajurit Kraton Yogyakarta. Kraton Yogyakarta berdiri pada tanggal 7 Oktober 1756. Tanggal ini jugalah resmi menjadi hari jadi Kota Yogyakarta. Kesultanan Yogyakarta dipimpin Sultan Hamengkubuwono I. Raja Kesultanan Yogyakarta selalu bergelar Hamengkubuwono. Dan sekarang ini yang menduduki tata kerajaan Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Seperti apa yang disampaikan Dr. Andes Darto Harnoko, sejarawan.
1: Tidak lepas dari seorang sultan yang mantan seorang pejuang atau prajurit. Berarti Sultan Hadisatu juga seorang prajurit dulu. Orang tidak tahu siapa dia sebenarnya. Mungkin banyak belum terungkap. Sebenarnya dia Sunan Kabanaran namanya dulu. Ada di wilayah Sragen. Nah, setelah itu berkembang, akhirnya beliau ada perjanjian Giyanti di situ. Akhirnya kita mendapatkan tempat di sini. Nah, perjanjian Giyanti itu ya buatan Belanda, aja nih. Nah, supaya mereka punya pisah. Mereka takut Belanda itu dengan kerajaan Boston London ini. Betul-betul takut.
0: Salah satu kedaulatan sebuah kerajaan bisa dilihat dari kekuatan angkatan perangnya. Demikian juga dengan Kraton Yogyakarta yang keberadaannya masih bisa kita saksikan sampai saat ini. Seperti apa yang dipaparkan Romo Tirun, budayawan dari Kraton Yogyakarta.
2: Jadi prajurit Kraton Yogyakarta ini berasal dari tokoh-tokoh pejuang, ya. Tokoh-tokoh pejuang yang waktu itu berjuang untuk keberadaan Ngayogyakarta Hadiningrat. Jadi kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat. Ya. Jadi berupaya untuk seperti itu, maka Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama ini sudah mempunyai prajurit ini. Karena waktu itu perjuangan termasuk melawan Belanda itu juga dengan prajurit ini. Nah, kemudian sesudah ada ceasefire ataupun perdamaian begitu dengan kerajaan Surakarta waktu itu juga diadakan sesuatu pembagian mengenai keberadaan prajurit ini. Jadi Surakarta Hadiningrat juga mempunyai prajurit, Ngayogyakarta Hadiningrat juga mempunyai prajurit.
0: Keberadaan para prajurit merupakan bagian tak terpisahkan dari Kraton Yogyakarta. Hampir semua peristiwa, seni adat dan tradisi yang ada di daerah istimewa Yogyakarta selalu melibatkan aksi baris berbaris prajurit atau bregodo Kraton Yogyakarta. Meski kini tak lagi berperang layaknya pada masa penjajahan kolonial, eksistensi mereka tetap dihadirkan sebagai bagian untuk menjaga tradisi dan kebudayaan. Seperti apa yang diungkapkan Dr. Andes Darto Harnoko, sejarawan.
1: Habis itu berpikir, karena beliau itu seorang prajurit, jadi sikap kepribadiannya itu memang seorang pejuang, sehingga berpikir kalau saya buat kerajaan berarti saya harus pertama kali yang berpikir adalah benteng pertahanan. Nah itu, nah disitulah akhirnya muncul beberapa wilayah-wilayah yang dibuat pola-pola

0: untuk pasukan-pasukan keraton. Ada Batang Puluan, ada Wirobrajan, ada Ketanggungan, ada Nyutran.
1: Prajurit Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, yaitu alat pertahanan dan keamanan wilayah Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, yang terbagi atas beberapa kesatuan atau bergodo atau brigade. Mereka merupakan tentara yang dulunya dipakai sebagai tingkatan perang, namun kini difungsikan sebagai anggota dari upacara budaya seperti halnya gerebek. Berikut ditegaskan oleh Romo Tirun.
2: Dengan berjalannya waktu, karena perang sudah tidak ada dan sebagainya, ya, semuanya sudah berhenti sama sekali, malahan jangan sampai ada peperangan lagi, baik dengan Belanda maupun antar keluarga itu sendiri, ya, antara Surakarta dan Yogyakarta dan keluarga, ya. Ini maka prajurit ini perlu dilestarikan sebagai simbolisasi bahwa prajurit Keraton Ngayogyakarta dan Surakarta itu mestinya juga harus dilestarikan, walaupun sudah sekali lagi tidak untuk menghadapi pertempuran. Nah, pada puncaknya, pada pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono yang kelima, betul-betul bahwa prajurit itu hanya betul-betul untuk seremonial. Jadi melengkapi seremoni-seremoni upacara-upacara, ya, umpamanya gerbek, sekaten, di situ ada gunungan juga. Nah, untuk mengawal gunungan, untuk menghormati gunungan, karena gunungan itu adalah pemberian sultan kepada rakyatnya, ya, maka prajurit ini digunakan untuk pengawalan dan sekaligus untuk menghormat pemberian sultan yang berupa gunungan ini kepada masyarakat. Jadi pemberian ini ataupun apa ya, nah, gunungan-gunungan ini dihormati dengan misalnya diberi penghormatan salvo beberapa kali, ya, untuk mengantarkan gunungan ini dibawa ke Pengulon, ya, ke Pengulon, kemudian Pengulon itu masjid gede, ya, dibawa ke sana, kemudian dibagi, ya, dibagi secara merata, baik itu kepada masyarakat maupun perangkat-perangkat yang ada di sana. Nah, waktu itu saya juga belum kan, ya, untuk perkembangan selanjutnya kan juga gunungan itu ada yang diberikan ke Pulau Papalangan.
1: Prajurit-prajurit keraton dari Bergodo Wirobrojo, Ketanggung, Batang Puluh, dan Bugis yang asli dahulu memang tinggal di kampung-kampung sekitaran Keraton Ngayogyakarta. Sekarang ini, prajurit-prajurit keraton tersebar di mana-mana. Dan yang tinggal di kampung sekitaran keraton adalah para pendatang. Kampung-kampung inilah kesehariannya lengang. Semua tampak biasa saja. Ada kalanya penduduk di kampung-kampung ini di sekitar Keraton Yogyakarta berubah menjadi prajurit replika dari para prajurit Keraton Yogyakarta. Iya, mereka bangga menjadi prajurit replika. Mereka ingin melestarikan kebudayaan prajurit yang pernah ada di kampung-kampung sekitaran Keraton Yogyakarta. Mereka ingin memperkenalkan nenek moyang mereka yang pernah tinggal di kampung ini kepada orang-orang muda. Dituturkan oleh F.E. Priyohartono dan Samio, warga yang tinggal di Patangpuluhan.
3: Itu dulunya cuma iseng-iseng untuk 17-an, untuk lomba karnaval, ada pemikiran pakai prajurit.
4: Saya kebetulan kan domisili di Patangpuluhan. Nah, maka dari itu saya ngerencana dengan teman-teman saya, itu mendirikan prajurit, dinamakan prajurit Patangpuluh. Tapi itu hanya prajurit replika saja.

0: Seiring gempuran modernisasi, regenerasi prajurit bukan hal yang mudah. Karenanya keprajuritan Kraton Yogyakarta yang sudah mengakar budaya harus terus dilestarikan ke depan agar tidak punah dengan berbagai cara untuk pelestarian dan pengembangan selalu dilakukan. Seperti dituturkan kembali F.E. Priyo dan juga para Sri Kandi-Sri Kandi.
1: Di Patanpuan ini cuma untuk senang-senang, untuk mendukung dan untuk menguri-uri kebudayaan Jawa.
2: Ini kita namakan prajurit Sri Kandi. Jadi Sri Kandi dari tokoh pewayangan, tapi kita dari Patanpuan, bukan dari keraton dan bukan dari pewayangan. Dari khusus kelurahan Patanpuan sebagai pendamping dari prajurit Patanpuan.
0: Dan ditegaskan oleh Bapak M. John Sujono yang bertempat tinggal di Wirobrajan.
3: Untuk memberikan tahu pada anak-anak secara dini agar tahu budaya kita dan juga tahu bahwa dulu kala di sini ada prajuritnya, prajurit Wirobrajo namanya.
2: Sri Kandi kan ya tokohnya si cantik, udah gitu sebagai pahlawan juga. Dan kita sebagai ibu-ibu ya walaupun kita disibukkan dengan berbagai macam kegiatan juga ya, kegiatan dari Desa Wisma, RT, RW, PKK, Kelurahan, kita juga harus melestarikan budaya.
0: Replika prajurit sebagai bentuk nilai-nilai keprajuritan yang masih melekat di hati warga Yogyakarta hingga saat ini. Walau di tengah globalisasi dan gempuran budaya-budaya dari luar, Yogyakarta istimewa dan akan tetap istimewa.

0: Miroar, mongbo miroar, dimoa dungur wayom kila fam la bluebell. Wahai cermin ajaib, siapa yang tercantik di dunia ini? Pasti gue lah ya.
1: Siti, gue ini ngomong apa toh?
0: Lah, gak tahu ya, ini itu bahasa Perancis loh.
1: Oh, itu bahasa Perancis toh. Tadi kan bahasa Indonesia sudah. Terus, bahasa Jawanya apa itu?
0: Haduh, gue sekarang udah gak begitu fasih bahasa Jawa. Malulah gue pakai bahasa Jawa.
1: Aduh, lupa dan malu.
0: Ya, gimana ya, menurut gue nih, kita bisa bahasa asing itu lebih keren dan gaul, coy.
1: Aduh, Mak, kancaku wis lali karo bahasane dhewe.
2: Bahasa kita adalah jati diri bangsa.
3: Ingkang kapiar somniko, biaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.
4: Ayo, nanti pulang sekolah kita main dakon yuk.
5: Yuk, sudah lama juga kita nggak main dakon. Apalagi besok Minggu kan hari libur. Asik.
4: Sampai nanti, Ayu.
2: Di balik dolanan anak tradisional dakon, mengandung nilai kebudayaan bangsa Indonesia yang begitu indah. Biji congkak yang dikumpulkan dari lubang kecil ke lubang yang paling besar adalah simbolisasi dari padi atau hasil tanam penduduk desa. Kemudian dipanen dan disimpan ke dalam lumbung untuk persediaan bahan pangan penduduk. Simbolisasi dari 7 lubang berisi 7 biji menjelaskan jumlah hari dalam 1 minggu. Jumlah biji yang ada pada lubang pun mempunyai arti, yaitu tiap orang mempunyai jatah waktu yang sama dalam 1 minggu 7 hari. Sementara itu, biji diambil satu persatu dan tidak boleh sekaligus, merupakan simbolisasi dari hidup harus mengedepankan kejujuran. Makna filosofi dari permainan dakon adalah kita diajak untuk memahami kejujuran, kesabaran, berpikir, dan ulet dalam menjalani proses hidup dan kehidupan yang disimbolkan terpenuhinya lumbung dengan biji-biji congkak.

Suara Budaya Rere Ing Lori Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. So, Tresno Budaya, kita masih ada di Suara Budaya Nusantara Yogyakarta. Terus Bundi, kalau panjenengan, apakah juga ikut ataupun mengikuti Piala Dunia? Semoga nanti bisa bergabung. Ada Mas Teddy yang menyampaikan, halo Cing Dit, kalau kulo nonton, meskipun sampai saat ini masih belum ada yang saya jagukan, katanya. Git, hanya itu saya juga dengarkan juga ini di RRI. Matur nuwun. Nanti kita kembali lagi nggih, boten saten putih-putih, tetap nyawici.

0: nomor sisi. Pancasila terdiri dari titik-titik sila. Ah, ngerti aku.
1: 5.
0: Bunyi sila ketiga adalah titik-titik. Apa lagi? Persatuan Indonesia. Nomor 3. Kerukunan dapat mewujudkan A. Pertengkaran, B. Perceraian, C. Persatuan. Yo jelas toh, persatuan.
2: Tak rungok-rungok ke, kok bener kabeh toh jawabane le. Aduh, pinter icah bagus iki le. Ngono kuwi le, pentinge belajar Pancasila. Mergo Pancasila kuwi landasan dinggo membentuk karakter yang kuat, berakhlak mulia, dan memiliki rasa kebangsaan yang tinggi, serta menanamkan rasa cinta tanah air. Wis, dilanjutke meneh ya, le sinau, karo dipahami dan dilaksanakan dalam sehari-hari.
0: Siap, Bu.
3: Dek, sayur hijaunya dimakan. Itu daging ayamnya juga. Jangan dipilih-pilih ya.
4: Nggak mau.
3: Loh, biar tuh, Dek. Ojo dibuat pagar gitu mamanya.
4: Mas, ini Mas Tio.
5: Ono apa toh, Mas? Duh, aku rame banget toh.
3: Ini loh, Bu. Adik nggak mau makan sayur. Lauknya juga nggak dimakan. Malah dijejer di pinggir piring tuh, Bu.
5: Adik itu lho, wong dikasih tahu sama masnya kok. Bener itu masmu. Kalau maem, dalam satu piring itu ya ada nasinya, karbohidratnya, ada sayur, ada lauknya. Bisa protein hewani, bisa nabati, seperti daging sapi, daging ayam, tahu, tempe, dan telur. Gak boleh makan kok dipilih-pilih.
3: Bu, maemnya adik kan gak habis. Tak habisin wae ya.

0: kok isih neng sawah to, Fer?
1: Loh, menawa awake dhewe ora sing garap tetanen, arep sopo? Arep mangan opo? Kabeh-kabeh impor ditekake saka jaban rangkah kono.
0: Ya karepku, caramu tetanen kuwi yo sing maju. Saiki lak yo serba teknologi canggih to, Fer. Siram-siram gari klik nih lho, mancur dhewe. Makane iwak gari klik, milih dhewe. Arep mangan yo gari klik teko dhewe, Fer.
1: Lah iya, kabeh serba modern. Nanging mbok yo aja dilalekke. Menawa sak canggih-canggih teknologi kuwi, tetep nggunakake tenaga manungsa to, Bro. Ngilangi omo contohnya sing baku ketahanan pangan terjamin, masyarakat dadi sejahtera. Ayo bangga jadi petani, olah tetanen.

Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, kasus kebakaran di kota Jogja masih didominasi gangguan instalasi listrik. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jogja mencatat 24 kejadian kebakaran. Sebagian besar peristiwa tersebut dipicu hubungan arus pendek atau korsleting listrik. Data ini menunjukkan bahwa resiko kebakaran akibat instalasi listrik masih menjadi ancaman utama, baik di kawasan permukiman maupun tempat usaha. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jogja, Tauhid, menghimbau agar masyarakat lebih memperhatikan kondisi instalasi listrik di rumah maupun tempat usaha. Masyarakat juga diminta menggunakan peralatan elektronik sesuai standar keamanan guna mencegah terjadinya kebakaran. Beralih ke informasi lainnya, tingginya jumlah anak yang belum memperoleh imunisasi dasar lengkap menjadi perhatian serius di Indonesia. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan sekitar 2,3 juta anak pada tahun lalu belum pernah mendapatkan vaksinasi sama sekali atau masuk kategori zero dose. Kondisi ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah anak tanpa imunisasi tertinggi di dunia. Dosen Kedokteran Anak Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bambang Edi Susianto, menjelaskan bahwa angka anak zero dose diperoleh melalui proyeksi dan pemantauan tren tahunan yang dilakukan secara berkala. Lebih lanjut, ia menjelaskan besarnya jumlah anak yang belum mendapatkan imunisasi menimbulkan kekhawatiran terhadap ketahanan kesehatan masyarakat. Pasalnya, ketika cakupan imunisasi menurun, risiko penyebaran penyakit menular akan meningkat karena perlindungan kelompok atau herd immunity ikut lemah. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Endang suasono siang Perumpat RRI
1: Perumpat RRI Nuri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sumangga kita pitangetaken irama budaya Nusantara.
0: Irama budaya Nusantara. Irama budaya Nusantara. Irama budaya Nusantara. Irama budaya Nusantara.

Ya, selamat sore Sutresno Putoyo. Satu jam ke depan akan saya temani Anda tentunya di siaran Irama Budaya Nusantara yang menyajikan berbagai lagu daerah yang ada di Indonesia. Beragam seni, budaya, tradisi, itulah kekayaan Indonesia. Tentunya di berbagai daerah tersebut selalu akan melestarikan atau nguri-uri budaya yang ada di daerah kita. Saat ini bersama saya Titik Renggani yang akan ajak Anda untuk berkeliling di penjuru Indonesia. Kita bisa tahu dan menikmati kekayaan yang adiluhung di Indonesia. Saatnya kita akan pergi ke Bali, ke Pulau Bali. Selain keindahan alam yang menarik dan juga membuat penjuru dunia itu melirik, Pulau Bali juga memiliki keunikan dalam budaya yang dimilikinya, seperti kesenian Bali yang meliputi tarian-tarian Bali seperti tari pendet, tari kecak, tari barong, dan kegiatan-kegiatan sakral adat istiadat seperti ritual upacara-upacara adat yang sangat kental. Yuk, kita simak dua buah lagu berturut-turut dari daerah Bali. Ada Janggel.

0: di Indonesia. Pribahasa Bali.
1: Ede serengange cara celocohan benengang.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.
2: Mengenal makanan khas Indonesia. Betutu, kuliner yang berasal dari Pulau Dewata Bali, banyak diproduksi oleh masyarakat Bali, terutama di daerah Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Terbuat dari bahan dasar daging ayam yang utuh, yang diberi bumbu dan diletakkan di bagian tengah dari ayamnya. Yang pasti, daging ayam ini dipanggang hingga terasa lembut, seperti daging yang telah dikukus.
3: Yo, mbok nek nandur tanduran ki mbok sing menghasilkan jur manfaat ngono lho.
4: Weh, piye ta? Iki sing tak tandur yo akeh manfaate. Ki tanduran buah ana. Sayuran ana, komplit.
3: Lah iki tanduran jamu-jamu ngono kok nggo ngopo ngene
4: iki? Iki ki uga manfaate kanggo awak, kanggo kesehatan. Malah saka bahan alami. Herbal.
3: Yes. Wong kok senenge kangelan, dadak deplok dhewe, godhok. Nah aku kok wegah yuyu.
4: Iki lho yu. Delok iki. Niki kapulaga. Iki ki kencur, kuwi kunir. Nah, iki binahong. Pepak to nggonku.
3: As kurang gawean nandur kok nandur jamu-jamunan, empon-empon.
4: Iki jenenge tanaman obat keluarga. Awake dhewe iki nggunake iso nggawe jamu dhewe, jamu Jawa. Warisan leluhur. Beras kencur, cabe kuyang lan liyane. Kuwi uga akeh manfaate. Ning anggere pas anggone ngolah lan ukur.

Ya, kekayaan alam, wisata, budaya, tradisi menjadi kekayaan yang adiluhung yang dimiliki setiap daerah di Indonesia. Sutresno Budoyo, karena Indonesia itu memiliki juga bermacam-macam suku. Yuk Sutresno Budoyo, kita beralih ke daerah lainnya di Indonesia. Sutresno Budoyo, setiap daerah tentunya ada berbagai budaya, adat istiadat. Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya, bahasa, adat, dan suku. Dari 300 kelompok etnik di Indonesia, suku Dayak menjadi salah satu suku yang paling terkenal di Indonesia. Nah, suku Dayak memiliki beragam kebudayaan yang unik, termasuk rumah adat, pakaian, dan senjata tradisional. Suku Dayak memiliki jumlah populasi sekitar 3.009.497 jiwa yang mewakili sekitar 1,27% dari seluruh penduduk Indonesia. Lalu, suku Dayak berasal dari wilayah mana? Sutresno Budoyo, suku Dayak adalah kelompok penduduk asli dari Pulau Kalimantan. Mereka tersebar di 5 provinsi Kalimantan, yaitu ada Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan juga Kalimantan Utara. Dilansir dari laman Kemendikbud, suku Dayak memiliki asal-usul keturunan dari imigran yang berasal dari Provinsi Yunnan di Cina Selatan. Tepatnya di sungai yang Sekiang, Sungai Mekong, dan Sungai Menan. Yuk, saatnya kita akan dengarkan bersama lagu-lagu berikut ini. Tentunya bagi Anda orang Kalimantan yang tinggal di Yogyakarta, ini sebagai obat rindu dengan tanah kelahiran. Ada koleksi lagu Dayak Kalimantan. Ini ya, ada Balinggang dan Malihi Dayak. Sumangga kita pidhangetaken sesarengan.

Brompat RRI melalui Putu Yojawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.

bersama Irama Budaya Nusantara. Ya, Sutresno Budaya, setiap kali kita datang ke berbagai daerah berwisata, tentunya banyak oleh-oleh loh yang ditawarkan dan menjadi ciri khas masing-masing daerah itu. Namun ada juga masakan atau makanan yang mempunyai ciri khas dari suatu daerah, namun banyak diterima di daerah-daerah lainnya di Indonesia. Dari sisi cita rasanya, bisa diterima di lidah masyarakat Indonesia. Ada yang tahu? Ya, masakan Padang. Ya, masakan Padang enak sekali ini ya. Dan di Tanah Minang, Padang, Sumatera Barat ini juga banyak budaya dan tradisi. Tak hanya budaya masyarakat Minang, kehidupannya juga diatur oleh adat yang kuat hubungan dengan agama. Untuk itu ada pepatah Minang mengatakan, adai basandi syara, syara basandi kitabullah, yang artinya mengatur bahwa seluruh adat yang digunakan oleh masyarakat Minangkabau harus bersendikan kepada syariat Islam yang pada gilirannya didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Masyarakat Minangkabau memang percaya kehidupannya akan tertata jika adat dan agamanya itu berdampingan. Oleh karena itu, setiap tradisi yang ada tetap dijalankan dan dilestarikan. Yuk kita dengarkan kembali lagu daerah berikut ini, tentu yang akrab dengan tariannya ini, Tari Indang.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito.
0: Artinya, pergi tempat bertanya, pulang tempat menyampaikan berita. Nini Mama, tanah kelahiran, serta adat bagi orang Minang merupakan pedoman dalam menjalani kehidupan dimanapun.
2: Mengenal makanan khas Indonesia. Rendang. Daging sapi sebagai bahan utamanya menggambarkan niniak mama pemimpin suku, membuat keputusan-keputusan adat. Kelapa melambangkan kaum intelektual yang mampu memecahkan masalah dalam masyarakat adat. Lado atau cabai sebagai lambang dari alim ulama yang sangat tegas mengajarkan tata aturan agama. Sementara bumbu sebagai lambang masyarakat Minangkabau yang berfungsi menjalankan aturan adat yang ada.
3: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.

0: di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat tumbu, ateh mupakat. Adat buale, ateh sepakat.
0: Artinya, adat tumbuh atas mufakat, adat beralih atas sepakat.
2: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.

Ya, Sutresno Budoyo, dua lagu berturut-turut dari daerah Melayu, Tanjung Katung dan juga Manuk Dadali sudah hadir di ruang dengar Anda. Tentunya bisa menambah kegembiraan Anda saat ini. Mendengarkan, belajar budaya dan tradisi di daerah lain itu tidak rugi. Karena kita akan lebih mengenal budaya daerah lainnya, terutama juga untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme NKRI. Ya, Sutresno Budoyo, saatnya saya Titi Renggani harus pamit undur diri. Semoga bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Kenalilah budayamu, maka akan menjadi cinta pada duniamu. Sebagai penutup, akan hadir lagu berikut ini dari Papua.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
2: Kowor faido nan komar.
1: Artinya, kami akan mati jika kami tidak bernyanyi.
3: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.

Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara.

kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, pemerintah kota Pemkot Yogyakarta bersama kantor wilayah Kementerian Hukum Kanwil Kemenkum DIY menyelesaikan proses pengharmonisasian rancangan peraturan wali kota Raperwal tentang pelaksanaan kelompok sadar wisata dan kampung wisata. Rapat pengharmonisasian tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola pariwisata berbasis masyarakat di kota Yogyakarta yang terus berkembang sebagai salah satu destinasi wisata unggulan nasional. Pembahasan difokuskan pada sinkronisasi materi muatan, penyempurnaan legal drafting, serta penyesuaian substansi regulasi agar lebih adaptif terhadap perkembangan sektor pariwisata daerah. Kepala Kanwil Kemenkum DIY Agung Kertono Seto menyampaikan keberadaan Pok Darwis dan Kampung Wisata memiliki peran strategis dalam membangun sektor pariwisata yang tidak hanya berorientasi pada kunjungan wisatawan, tetapi juga pemberdayaan masyarakat dan pelestarian budaya lokal. Beralih ke informasi lain, Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman akan menggelar peringatan Hari Bersejarah kembalinya Jogja melalui sarasehan sejarah dan pentas sosiodrama pada 23 Juni 2026 di Museum Monumen Jogja kembali. Kepala Bidang Sejarah Bahasa Sastra dan Permuseuman Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman, Joko Dwi Haryadi mengatakan, peringatan tersebut dirancang sebagai media edukasi publik yang mengedepankan pendekatan sejarah yang partisipatif, komunikatif, dan relevan dengan kehidupan masyarakat saat ini. Sarasehan sejarah tersebut akan menghadirkan 3 narasumber dari kalangan akademisi, budayawan, dan penggiat seni sejarah maupun museum. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Butoyo, Anda bisa dengarkan acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutrisno Budoyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutrisno Budoyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Amaca Suli nomor 4 RRI Pro 4 Nuri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutus no budaya sugeng sonten, sugeng pepanggian malih wantering wani nyanyi hae ser monggo. Silahkan gabung ngoten nggih di wani nyanyi di 0274540333 atau di 0895014410666. Dibuka teleponnya di wani nyanyi nomor setunggal, peserta nomor setunggal. Sesarga sinten, sugeng sonten.
1: Sugeng
0: sonten butuh ijo terus pun dipawartos.
1: Paring donga pangestunipun tansah winantu ing karahayon kosok wangsul kagem panjenengan sak keluarga lan sami pinaringan kesarasan kawilujengan to.
0: Alhamdulillah sehat semua.
1: Alhamdulillah.
0: Monggo.
1: Kumpulan mbok pilih lagu Mawar Biru saking Nurhana.
0: Mawar Biru Nurhana.
1: Mbak Nurhana. Man anu lho campur sari lho nih.
0: Campur sari.
1: Sanes pelanggan, sanes kerontong.
0: Cobi. Coba niki nggih, dipastikan dulu apakah betul.

0: kasih.
1: Sami-sami.
0: Salam sehat selalu buat
1: semuanya. Matur nuwun. Terima kasih. Sugeng santen wani nyanyi.
0: Ah,
1: bisa meruput ini lek yanto nih.
0: Ya alhamdulillah.
1: Nggih, parto sehat nggih.
0: Alhamdulillah. Salam sami dia Kang Mar. Tenang.
1: Oh, nggih.
0: Salam teman-teman. Lagune.
1: Napa?
0: Wet Roro Jonggrang tanpa suara cowok.
1: Roro Jonggrang nggih.
0: Nggih, tanpa suara cowok.
1: Oke, sebentar dicarikan. Monggo.

0: Sami-sami, terima kasih Lek Yanto. Wah, gayeng banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng. Conten.
1: Sugeng-sugeng.
0: Sani-nani,
1: hae-hae.
0: Hae-hae. Nci, monggo Mami Sartika. Pawarta sehat nge. Dalem? Si?
1: Sesedeman.
0: Oh, sesedeman. Nggih, sekedap nggih dicarikan.
1: Rancak mawon.
0: Nggih. Sesedeman. Nada wanita ya?
1: Ya.
0: Cobi niki.
1: Wis tau kok.

0: Terima kasih.
1: Pak Sosar, Pak Bambang, Pak Bambang Susarno, Mbak Pupus, Mbak Tuswi, Mbak Noyo, langsung yuk ke Mawon.
0: Nggih. Sami-sami, Mami, matur nuwun. Salajengipun monggo sugeng sonten wani nyanyi.
2: Halo,
0: sugeng sonten.
2: Pak Muladi, oke.
0: Monggo, sekedap nggih Pak Muladi yang dikirim ya?
2: Sampun, wau.
0: Nggih, sedap nggih, dicarikan dulu.
2: Oke.
0: Monggo, kus plus, kupu-kupu.
2: Nggih, salam-salam.

0: Matur nuwun.
1: Oke, matur nuwun Mbak Nita.
0: Sami-sami, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sugeng sonten wani nyanyi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Mami nyanyi H.E.H.E. Ser.
0: H.E.H.E. Ser. Terus pundi Mas Ardi.
1: Alhamdulillah baik. Mbak Andita gimana kabar?
0: Alhamdulillah baik.
1: Ya semoga kabar Mbak Andita sore ini baik dan sehat.
0: Amin.
1: Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Njih.
1: Mbak Andita.
0: Dalam.
1: Yang aku kirim itu loh.
0: Iya, sakit gigi.
1: Oke.
0: Sekarang nggih, monggo.
1: Oke.

0: sami-sami, terima kasih. Tepuk tangan dulu, matur nuwun nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ardi menika nggih, salajengipun monggo sugeng sonten wani nyanyi hae ser. Sugeng santer Romo 7 monggo.
1: Dari antri ini kok.
0: Nggih.
1: Puyeng teng.
0: Puyeng.
1: Puyeng. Barno Entertainment.
0: Sekedap karaoke Puyeng.
1: Iya, yeah, Puyeng.
0: Barno Entertainment. Monggo.

0: sami-sami, terima kasih Romo, matur nuwun. Terima kasih. Salajengipun monggo sugeng sonten wani nyanyi.
1: Sugeng sonten wani nyanyi sing dosen.
0: Nggih. Alhamdulillah sehat terus pundi pawartos.
1: Pangestune to sehat waras.
0: Alhamdulillah.
1: Sing dinas niki wau.
0: Wih,
1: terinan metu
0: ya. Lah mboten apa-apa. Lagu napa iki?
1: Nek kirim mangke ndak raso mlebet.
0: Saat ini baru kirim.
1: Kirim mawon iku.
0: Oke, sebentar.
1: Monggo.
0: Cek, sekedap. Nanti kalau ini ndak ada iklannya.
1: Lah boten niki, monggo penyanyi dhewe kok geng padangan.
0: Niku tadi nggih to. Monggo. Okay.

0: Terima kasih Bu Dosen.
1: Sami-sami.
0: Tepuk tangan tereng pon ini nggih.
1: Sampun.
0: Lah sampun nggih. Nggih, nggih, matur nuwun.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satu lagi, halo Sugeng Santen.
2: Halo Sugeng Santen, wani nyanyi hae-hae ser.
1: Hae-hae ser, monggo saking Kota Gede nggih.
2: Keren.
1: Oke, mungkin-mungkin pokoknya ini enggak terpedet ya Pak Rianto ya, kok ternyata mepet. Lagu nopo?
2: Sing Tendak Mawon.
1: Nopo?
2: Kau dan aku satu karaoke, obi misah.
1: Kau dan aku satu?
2: Ya.
1: Obi misah?
2: Ya. Channelnya Super Karaoke.
1: Cik.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sutresna Budaya Pas, kita akan menuju ke kabar berita pukul 16. Mboten santen budi-budi, tetap nyawici sesarengan RRI.
2: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutresna Butoyo, gerakan Jogja Berhati Nyaman terus diperkuat pemerintah Kota Yogyakarta sebagai upaya membangun budaya bersih dan peduli lingkungan. Melalui program tersebut, ribuan aparatur sipil negara diterjunkan secara rutin untuk melakukan kerja bakti di berbagai wilayah Kota Yogyakarta. Kegiatan ini sekaligus mendukung gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah atau ASRI yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Saat ini sebanyak 150 titik di seluruh Kota Yogyakarta menjadi lokasi kerja bakti rutin. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan, kegiatan tersebut merupakan implementasi semangat Jogja Berhati Nyaman yang telah lama dijalankan Pemkot Yogyakarta, bahkan sebelum gerakan ASRI dicanangkan secara nasional. Menurut Hasto, kerja bakti tidak hanya berfokus pada pembersihan sampah, tetapi juga penataan lingkungan agar tetap bersih, nyaman, dan menarik bagi warga maupun wisatawan. Beralih ke informasi lainnya, tingginya minat masyarakat terhadap perjalanan ibadah tercermin dalam capaian Jogja Umroh Travel Fair 2026. Selama 5 hari penyelenggaraan, pameran umroh dan haji terbesar di Yogyakarta itu membukukan transaksi senilai 2,1 miliar rupiah dari penjualan ratusan paket perjalanan ke Tanah Suci. Seluruh transaksi dilakukan melalui fasilitas pembayaran yang didukung perbankan syariah, termasuk Hasanah Card dan debit BSI. Humas Konsorsium Umroh Haji DIY Bayu Purnomo Wicaksono mengatakan, hingga hari terakhir pameran, total transaksi mencapai 2,1 miliar rupiah. Selain itu, tercatat lebih dari 800 paket umroh dan 144 paket haji pilihan berhasil terjual. Selama penyelenggaraan acara, ribuan pengunjung memadati area pameran untuk mencari berbagai pilihan program perjalanan ibadah yang sesuai kebutuhan mereka. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang menyerang paru-paru dan dapat menyebar melalui udara saat penderita batuk, bersin, atau berbicara. Jika mengalami batuk yang berlangsung lebih dari 2 minggu, demam berkepanjangan, keringat malam, dan penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, waspadalah, karena itu merupakan gejala penyakit TBC. Mencegah penularan TBC bisa dilakukan dengan membiasakan menerapkan etika batuk, menggunakan masker saat sakit, menjaga sirkulasi udara di dalam rumah, serta menerapkan pola hidup sehat dan bergizi seimbang. Segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika Anda atau anggota keluarga mengalami gejala TBC. TBC dapat disembuhkan apabila dideteksi atau diobati secara teratur. Mari bersama cegah TBC demi mewujudkan Bantul yang lebih sehat dan produktif.
2: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.

0: Sutresno Budaya, kita kembali lagi di warinya nih HEHESer. Kita buka langsung mawon nggih, monggo di 0274540333 yang mau telepon silakan telepon. Halo.
1: Halo.
0: Sugeng sonten. Bu Sri Bonagung.
1: Sugeng sonten wani nyanyi HEHESer.
0: HEHESer. Sehat nggih Bu Sri?
1: Mestunipun sehat kula sedaya keluarga. Jengkit yugi sehat
0: nggih. Alhamdulillah.
1: Amin. Lah pun kinten Dik Jengkit?
0: Nggih, layan kapindo.
1: Nggih.
0: Leres. Monggo. Terus.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten wani nyanyi.
1: Wani nyanyi sir.
0: Sir.
1: Sonten Mbak Dita.
0: Terus pundi?
1: Sugeng sonten.
0: Sugeng sonten, hilang tenggelam suaranya Mas Ipul.
1: Tadi Bu Sipun aku nyanyi malah enggak
0: sama. Iya, enggak denger ya.
1: Enggak terdengar suaranya sama sekali.
0: Kenapa ya?
1: Entah.
0: Entah mengapa.
1: Cuman pas Mbak Nita tak apa itu tadi terdengar sedikit tapi lagi hilang lagi enggak kehilangan.
0: Iya, kenapa ya? Entah, belum diketahui.
1: Mbak. Kalau ini anu Mbak memang
0: napa?
1: Di suaranya enggak berbarang itu Mbak.
0: Oh gitu nggih.
1: Pesan bahasa itu.
0: Oh nggih. Sekarang gimana?
1: Sekarang ya, nanti kalau pas musik itu Mbak ketahuan.
0: Oh, baru tahunya. Pas musik ya. Masih pun mau nyanyi apa ini?
1: Lagunya Rena saja.
0: Rena.
1: Iya.
0: Nada.
1: Derek.
0: Nada pria. Channel.
1: Manut Mbak. Yang mungkin alatas.
0: Eh, bukan.

0: Terima kasih.
1: Dapat salam dari Inses.
0: Nggih, matur nuwun. Sami-sami terima kasih. Selanjutnya Sugeng Santen mari nyanyi.
2: Ha eh sir
0: monggo ki.
2: Nggih, rimba.
0: Mau lagu apa ki Kumbakarna?
2: Kirain kurang nang ngurepke lampu sih, Mbak.
0: Oh iya, enggak kelihatan toh.
2: Sabar ya, Pak ya.
0: Nggih.
2: Apa ya lagunya? Oh, anu saja, Mbak. Halo sayang, mau sesuai ulang tahun sih.
0: Oh iya, boleh. Halo sayang.
2: Ya. Didi Kempot.
0: Didi Kempot, sebentar. Ini bukan ya? Bebas?
2: Ya.
0: Cobi. Ini musiknya segini kurang kenceng atau enggak apa-apa?
2: Enggak apa-apa, ini telepon kabel, Mbak.
0: Segini kurang kencang boten?
2: Boten. Kok jadi musik ya?
0: Bukan.
2: Didi Kempot sama Mas.
0: Didi Kempot.
2: Ya coba.
0: Atau yang ini. Dep. Bukan ya?
2: Bukan.
0: Halo sayang. Oke, sebentar, carikan lagi. Atau yang ini.
2: Ya betul.
0: Iki nggih, monggo.

0: Terima kasih.
1: Ulang tahun 71 aku Mbak Seso.
0: Ki kumbu karung ulang tahun.
1: Iya besok.
0: Oh iya.
1: Tanggal 15 Juni.
0: Besok kalau pas masuk diucapin ya.
1: Iya, makasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Sugeng Sonten. Mani nyanyi.
2: Sugeng sore mani nyanyi.
0: Nggih.
2: Ser.
0: Mbah Noy.
2: Ya, Cing Dit.
0: Tes pun sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Monggo.
2: Lali janji nih bae.
0: Lali?
2: Janji nih.
0: Ditunggu.
2: Koplo ya.
0: Oke.
2: Barusan ada sing siapa tadi?
0: Ki Kumbo. Oh, Karno.
2: Sing sinten malih nggih niku to?
0: Nggih.
2: Sinten malih nggih. Mbah Yono tak tunggu. Sing wau wonten
0: kicau. Cobi yang ini?

0: toh Mbak Ami tak tunggu masuki.
1: Nggih.
0: Mbak Pipit, Mbak Titut, ngoten mawon.
1: Matur nuwun.
0: Bersama perempat merdeka.
1: Merdeka. Terima kasih. Salajengipun monggo sugeng. Sonten.
2: Hae ser.
1: Waduh, hae ser.
2: Kanggo suarane sip endang utang.
1: Lah nggih to. Monggo Pak Yanto sehat.
2: Tak kos-kosan aku teng.
1: Nopo?
2: Aku nek ora kos-kos rapi di. Ora pelok, ora slendro.
1: Ora pelok.
2: Java plus.
1: Ora pelok, ora slendro.
2: Ora slendro. Jenenge.
1: Oke, silahkan. Segini aman. Musiknya aman apa kurang besar?
2: Ya, cukup lah.
1: Cukup ya. Nah, monggo.
3: Kalau khusus Mania, jangan lupa like dan subscribe channel Java.
2: Nah, memetinya deret, nggak apa-apa. Oke.

0: Yang penting nyanyi.
1: Betul, sudah melebuhi berjuang. Apa masalah hele? Rembulan

0: terima kasih. Boten nopo-nopo, yang penting nyanyi.
1: Oke, makasih, matur nuwun.
0: Sami-sami, matur nuwun. Berikutnya Sugeng Santen, wani nyanyi.
2: Sugeng Santen, wani nyanyi. Hai, hai, Sar.
0: Monggo, Bu Sarmini, lagunya mau apa ini?
2: Mana kabare?
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Oh, derek pingin.

0: Terima kasih, Bu Sar.
1: Untuk dirimu ya, Cahyu. Mininji,
0: matur nuwun sangat.
1: Makasih sekali, sayangku. Dan assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau nyanyi lagi di 0274 540333? Monggo yang mau nyanyi, yang belum mau nyanyi ya sudah, kita ketemu lagi di Wani Nyanyi Candaipun. Di 0274 540333 masih dibuka yang mau nyanyi. Halo, sugeng sonten Wani Nyanyi.
2: Sugeng sonten Wani Nyanyi, hae hae ho iya.
0: Hae hae ho iya, menika Bu?
2: Niki Novita Happy Jalan Wonosari, Mbak.
0: Waduh.
2: Monitor baru.
0: Monitor baru, terima kasih.
2: Novita cantik.
0: Nggih, matur nuwun Bu Novita, lagunipun nopo?
2: Menunggu ya, Mbak.
0: Menunggu.
2: Iya.
0: Menunggu dari Nada Wanita ya.
2: Dari Roma Irama Nada Wanita.
0: Nggih, Rosmega channelnya.
2: Manut ya, Mbak.
0: Nggih, monggo.
2: Tadi Bu Sarmini, Mas Adi Kladen Timur, Mas Ipul, terus Ki Kumbokarno, terus Pak Rianto,

0: terima kasih.
1: Sami-sami matur nuwun. Tepuk tangan dulu, terima kasih. Monitor baru besok nyanyi lagi ya. Sutusno Budoyo, terima kasih sekali sudah bergabung. Dan karena juga waktunya sudah mepet, kalau dibuka nanti juga terputus. Jengdit pamit rumien dari Wani Nyanyi dinten meniko. Kita ketemu lagi di Wani Nyanyi Canda Ipun. Sumonggo kagem panjenengan baru saja ceklik, besok nyanyi lagi ya. Terima kasih yang sudah gabung WhatsApp ataupun telepon, kemudian sudah kirim-kirim lagunya tadi, terima kasih. Nggih pun, singdit pamit rumiyin, kita ketemu lagi di Wani Nyanyi Candaipun Sugeng. Santan matur nuwun.
2: Oke. Oke.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, pembangunan gedung baru DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta di Jalan Kenari Muja Muju Kemantren Kuumbul Harjo mencatat progres fisik sekitar 78,504% hingga awal Juni 2026. Capaian tersebut melampaui target yang telah ditetapkan dan menunjukkan proyek masih berjalan sesuai jadwal. Sekretaris DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Yudi Ismono mengatakan berdasarkan evaluasi hingga pekan ke-64 per 7 Juni 2026, progres pembangunan berada di atas rencana yang dipatok sebesar 76,660%. Beralih ke informasi lain, rekonstruksi berlangsung di lokasi kejadian. Sebanyak 13 tersangka dihadirkan dalam kegiatan tersebut yang turut disaksikan oleh Jaksa Penuntut Umum, Penyidik, Perwakilan Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAID, kuasa hukum korban, serta kuasa hukum para tersangka. Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta Kompol Rizky Adrian mengatakan rekonstruksi dilakukan untuk memperjelas peran masing-masing tersangka dalam perkara yang melibatkan ketua yayasan dan para pengasuh daycare. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Perumah TRR Ing Luri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutresno Budaya, sumangga kita pitungatakan sesarengan siraman rohani Islam. Kali ini judulnya babakan Ojo Pamer, sesarengan Ustazah Wahyu Sinangse. Semoga panjenengan pitungatakan wonten 106,6 FM utawi RR Digital lan kula Nita Rizkia pamit rumiyin. Samangke dipun ajengaken malih sesarengan Mas Sukiman Dwi Nursito. Semoga kita pitungatakan sesarengan.

Sasuningo tondo beteling studio tungkap wanci jam gangsa langkung tigang dosa kali menit. Titi wancini pun katuraken kumandangi ngadan maghrib kagem wengkon ngayu Jakarta sakiwa tengenipun.

mereka diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera mereka infakkan. Segera juga mereka gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi,

Wahai saudara-saudaraku, setiap bencana, ketakutan, kecemasan, dan hilangnya rasa aman dari diri kita dan umat ini tidak lain disebabkan karena lemah dan hilangnya iman kita. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, Surat Al-Fatir, ayat 43 yang berbunyi,

yang artinya karena kesombongan mereka di muka bumi dan karena rencana mereka yang jahat. Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Tiadalah yang mereka nanti-nantikan, melainkan berlakunya sunnah Allah yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah, dan sekali-kali tidak pula akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu.

Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Titi wancinipun kaaturaken laruncen lagu-lagu campur sari klasik kaseling andaran gayut kalian seni budaya ing Nusantara. Tentu kemawon ing pangajap mugi saged ndamel renaning penggali mimbui seserpan lan mimbui tresno kulo penyelingan dumateng seni budaya ing Nusantara. Saking jalan nama Jajuli nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta, kulo Sugiman Dwi Nurseto ngaturaken sugeng midhangetaken. Sumangga.

mengenal tokoh pewayangan Punakawan. Semar. Semar, tidak lelaki dan bukan perempuan. Tangan kanannya ke atas dan tangan kirinya ke belakang. Semar menjadi tokoh yang selalu membangun dan melaksanakan perintah Tuhan demi kesejahteraan manusia. Sang penuntun kehidupan melekat dalam diri Semar.

0: Aweke sisan kopine, Kang.
1: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
0: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
1: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
0: Bola iya to. RRI radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
2: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: sambil tertawa itu menandakan orang yang sehat. Hidup sehat bermanfaat.
1: Disapa dulu ya, ini dari mana?
2: Senang tidak mendengar keberhasilan seseorang? Pastilah senang. Kondisi istimewa ini sering mendapatkan sebutan yang ter. Salah satunya yang pantas untuk kita tokohkan adalah seniman muda dari Kota Angin, Nganjuk, Jawa Timur, yang kini menetap di Yogyakarta. Sebutannya juga yang terlucu, terluas, dan terngaco kalau keadaan sangat tidak mendukung. Siapa dan kenapa jadi mempunyai keinginan seperti itu? Apakah Nganjuk pantas ditinggalkan? Atau ada alasan lain? Ikuti topik kami dalam program ini, Lakon Laku Seorang Dalijo Angkring.

0: Stefanus Prigel Siswanto M. Hum. Dialah yang amat sangat gencar melakukan eksplorasi bakat guna menggempur pandangan mengenai ketenaran hanya didapat dari pendidikan formal. Tidak, dia telah membuktikan itu. Karena keprigelannya, maka acara di stasiun televisi dipenuhi oleh penonton yang senang akan penampilannya yang seger, luwes dan total. Hingga para pandemen yang salah satunya bernama Mbok Supreh dari Dusun Demangan Gading Sari Sanden Bantul dengan polosnya mengungkapkan.
1: Yah, aku lah niku nembe ngertos niki jebulane Mas Dali John niku pinter napa-napa to. Ngertos kula niku namung dagel. Aku lah mengsok ndelok tengah nangkringan niku jebulane napa-napa mumpuni. Wah, dadi ngetoprak nggih saged. Ada di bambangan gak dasari tetek yang gak hangsal gak yol bagus lek mongkone upamane yang berasa gak sojole ape pun pokoknya sing jenis Mas Dali John iku kaya gumun jan mumpuni tenan napa-napa pinter asoyo male nek joget nek joget niku jan sae-sae tu kula niku remen ambok ten pundi mawon nek mireng Mas Dali John ten aku nggih nonton tenggene ketoprak tenggene wayang niku kula mlampah angkat tenan pripun nggih Pak Dali John niku pancen jempol tenan top pokoknya.
2: Saya Patmi dari Temanggung. Saya setiap bulan itu nonton ketoprak RRI. Apalagi kalau ada Mas Dali Jojan gemes le nonton. Piyai kok luwes, penari saged, ngetoprak saged. Wah, pokoknya ngangen nih Pak Dali Jojan iku. Sukses selalu untuk RRI Yogyakarta.
0: Bukan tanpa alasan ada penggemar bicara seperti itu. Karena Dali Jo Angkring, demikian sebutan ketenaran di televisi, juga merambah ke dunia seni lainnya. Bahkan tidak sekedar mengamini pandemen, Dali Jo kecil memang telah terbiasa dengan gamelan dan seni tradisi.
3: Nah, saya mulai berkesenian atau mengenal seni itu sebenarnya sejak kecil karena sejak kecil saya sering ikut atau di rumah kakek nenek saya yang selalu mendengar radio pada malam hari. Jadi mendengarkan wayang kulit, ketoprak dan lain sebagainya. Dan saya otomatis secara nurani dan hati itu ada kecenderungan untuk ingin belajar itu. Dan perkembangan itu karena ya jiwa saya karena sudah terpupuk seni itu ya. Karena prinsip saya the art is my life. Jadi the art is my life atau seni adalah kehidupan saya. Maka ada saja jalannya. Banyak sekali yang bekerja sama untuk membuat seni pertunjukan sampai dari awal tahun 84 saya di Jogja, kemudian 85 saya sudah masuk dalam kelompok Ramayana di Ramayana Balet Prambanan.
0: Menyandang nama tenar Dali Jo Angkring bukan hal yang mudah karena penempaan dirinya pada saat itu memang sangat luar biasa. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Sedangkan Dali Jo mempunyai beberapa pengalaman yang orang lain susah menyamainya. Ki Murjono menata iringan gamelan dalam tiap kegiatannya amat sangat mengenal dia, seorang Dali Jo Angkring.
4: Mengenai Mas Dali Jo Angkring itu memang sebagai seniman yang luar biasa, artinya seniman yang serba bisa, yang punya latar belakang pelawak. Tetapi sebenarnya Mas Dali Jo itu malah profesinya penari dulu-dulunya itu. Nah, ketika ketika saya mengiringi tariannya Mas Jalijo itu kayak-kayaknya no problem, karena memang dia sudah profesional. Katakanlah walaupun tanpa latihan pun, kita ketemu langsung di panggung pun, itu langsung bisa menyesuaikan, karena Mas Dalijo sendiri sudah tahu nanti kembangan satu, kembangan dua, kembangan tiga, dan selanjutnya. Dan apa yang mau digerakkan Mas Dalijo itu, Mas Dalijo sudah memberi kode-kode. Sehingga saya sebagai pengiring pun tidak kesulitan untuk mengiringi Mas Dalijo.
0: Multi talenta, itulah sebutan yang pas untuk seorang Dalijo Angkring yang kesehariannya amat periang dan serius. Dalam penampilan panggungnya pun tak luput dari bidikan solometnya Angger Sukesno yang hafal banget dengan karakternya di luar panggung.
5: Kalau cerita tentang Dalijo itu ranon te nggak ada habisnya, karena dia itu adalah seorang yang fenomenal, antik, manusia langka, apalagi kalau lagi pas gelo njelehi nganyelke, wah wis to elek banget. Dan dia itu wonge apian, peduli, disiplin, wah wis to. Karena kami memang akrab sejak zaman kuliah, tapi memang kalau misalnya Dalijo sekarang itu sukses ya adalah buah dari usahanya yang sangat ulet dan telaten.
0: Walaupun berangkat bukan dari keluarga seniman, tetapi seorang Stefanus Prigel Seswanto tidak setuju jika memandang dunia seni hanya dengan sebelah mata. Karena Dalijo punya moto yang ciamik, "The art of my life." Seni adalah hidupku. Maka terhadap karya seni, apapun itu, Dalijo selalu mengapresiasi. Terlebih lagi terhadap seni mendidik. Ya, Dalijo amat menghargai semua orang yang ditemuinya. Amat spesial terhadap si tambatan hati, yaitu Dokteranda C. Tri Lestari Diah Sulistyowati.
3: Saya dalam keluarga juga, istri saya seorang guru di Bopri 1, di SMA Bopri 1, lulusan dari IKIP Yogyakarta, seangkatan dengan saya dari jurusan seni tari. Anak saya 3, yang mbarep itu laki-laki, dia sudah lulus, sekarang menjadi chef dengan berkesenian. Dari perjalanan ini ternyata juga membawa berkah, dalam artian kalau kita menekuni bidang itu harus benar-benar secara tulus dan ikhlas. Saya sangat-sangat mencintai pekerjaan itu sekarang dan selama-lamanya.
0: Bukan hanya Nganjuk saja yang berharap memiliki warga yang berjasa menorehkan berbagai prestasi yang mengharumkan nama daerahnya. Berbekal pengalaman segudang, karena sejak tahun 1986 secara terus-menerus menjadi duta wisata budaya ke berbagai negara sebagai sosok ayah yang mumpuni, menjadikan ketiga anaknya yaitu Prabu, Ratu dan Wiku amat sangat bangga dengan dirinya. Sekian pertemuan kita dengan Stefanus Prigel Siswanto M. Hum alias Dalijo Angkring yang bertalenta luar biasa sehingga dapat membawa dia ke berbagai negara di dunia, yang pasti menjadi kebanggaan tersendiri. Ayo sahabat budaya, di antara kalian apa saja kebanggaanmu?
6: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya Jawi. Oh!

0: mengenal tokoh pewayangan Punakawan. Gareng. Gareng. Dengan mata julingnya, Gareng tidak mau melihat hal-hal yang mengundang kejahatan atau tidak baik. Dengan tangan ceko atau melengkung, ia pun tidak mau mengambil atau merampas hak orang lain. Kaki gejiknya yang seperti pincang selalu penuh kewaspadaan dalam segala perilaku.
1: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya.

Iringan gamelan dan suara dialog pemain memecah kesunyian malam Dusun Brayut, Cangkringan, Sleman. Disitulah berdiri bangunan sederhana, tobong, untuk pementasan ketoprak Kelana Bakti Budaya. Setiap malam Sabtu, sekitar 40 orang pendukung pementasan menuangkan hasratnya dalam berkesenian. Menonton ketoprak Kelana Bakti Budaya di Cangkringan, seolah kita diajak kembali ke tahun 1970-an, saat kesenian ketoprak digemari masyarakat, saat tobong dipenuhi penonton yang antusias mengikuti lakon yang ditampilkan. Bedanya sekarang, pementasan ketoprak tobong hanya ditonton oleh beberapa gelintir orang saja yang rata-rata sudah lanjut usia. Sepi, ya, ketoprak tobong sekarang sepi penonton. Meski begitu, para pendukung tetap total menyajikan yang terbaik, total menghibur penonton. Durasi pementasannya pun tidak berubah, 2 hingga 3 jam. Semangat para pemain, pengrawit, dan kru lainnya untuk terus pentas ketoprak menjadi jawaban bahwa ketoprak tobong masih bernafas meski tersengal-sengal.

0: Ketoprak Tobong, sebuah kesenian drama Jawa yang pementasannya menggunakan panggung yang bisa dibongkar pasang. Dilakukan berpindah-pindah tempat, berkeliling dari daerah satu ke daerah lain. Para pemain mengikuti pergerakan tobong. Ketoprak Tobong mulai muncul di Yogyakarta tahun 1930-an dan mengalami masa jaya sekitar tahun 1970-an. Sayangnya masa jaya hanya berlangsung 2 dekade. Seiring berjalannya waktu, satu persatu grup Ketoprak Tobong bubar. Dan kini tinggal menyisakan satu grup di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Adalah Ketoprak Tobong Kelana Bakti Budaya, bermarkas di Dusun Brayut, Wukirsari, Cangkringan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut pengelola Ketoprak Tobong Kelana Bakti Budaya, Dwi Tertoyoso, meski berjalan tertatih-tatih, grupnya tetap rutin menggelar pementasan, bahkan meski tanpa penonton sekalipun.
1: Karena hujan misalnya, hujan kan langsung tidak ada orang, sementara mereka sudah berkemas-kemas, ya kasihan kalau itu diurungkan gitu. Dan saya tahu seniman itu kan menikmati dirinya sendiri, jadi mereka bisa main tanpa penonton.
0: Datang dari Kediri, Jawa Timur 2005, mengadu nasib di Yogyakarta, Ketoprak Tobong Kelana Bakti Budaya menghibur para pandemennya yang semakin lama semakin surut jumlahnya. Sementara 50-an kru terdiri dari pemain, pengrawit, dan penata panggung harus dihidupi. Bagaimana Dwi Tertoyoso mengelola ketopraknya agar tetap bertahan?
1: Ibarat orang bawa mobil dari Jogja ke Solo, itu kan sinar terangnya kan tidak langsung ke Solo, itu hanya paling-paling 200 meter. Ya berjalan sejauh terang itu ada. Setelah itu sampai ke sana, nanti kan terang itu akan jalan lagi dan itu terus. Nah kalau gelap gulita betul, ya coba istirahat memahami kondisi ini. Dan nyatanya kami belum pernah berhenti sama sekali.
0: Di Dusun Brayut, Wukirsari, Kabupaten Sleman, Ketoprak Tobong mencoba terus bertahan. Tanah yang ditempati merupakan pinjaman dari seseorang yang juga ingin Ketoprak Tobong terus lestari. Tiket masuk yang hanya Rp10.000 tidak mampu menarik minat masyarakat untuk menonton. Jumlah penonton hanya berkisar 10 hingga 20% dari 200 kursi yang tersedia. Dengan pemasukan yang jauh dari harapan, berapa rupiah uang yang diterima para pendukung? Sambil menghela napas panjang, Dwi Tertoyoso mengungkapkan dirinya hanya mampu memberi honor sebesar Rp20.000 per orang untuk sekali pentas. Meski dengan bayaran yang sangat minim, para pendukung Ketoprak tetap setia bertahan hingga sekarang.
1: Mereka tahu persis bahwa Tobong ini adalah tempat persemaian mereka belajar ketoprak. Tobong ini sebenarnya tempat di mana orang-orang belajar ketoprak. Yang masih kondisi ini pun mereka dulu berangkat dari Tobong. Ini tempat mereka berekspresi atau belajar.
0: Ketoprak Tobong, salah satu kekayaan budaya yang terseok-seok di negerinya sendiri. Kekayaan budaya yang sebenarnya menjadi kekuatan suatu bangsa untuk dapat terus kokoh berdiri di tengah derasnya arus globalisasi.

FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngleluri Budaya.

0: Mengenal tokoh pewayangan Punakawan. Petruk. Petruk, nama lainnya kantong bolong, artinya suka berderma. Bisa momong atau mengasuh, momot dapat merahasiakan masalah, momor tidak sakit hati ketika dikritik, mursyid pintar sebagai abdi, dan murakabi bermanfaat bagi sesama.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri Budaya Jawa.

pewayangan.kawan. Bagong. Bagong merupakan jawaban Sang Yang Ilahi atas kebutuhan Petruk dan Gareng akan teman. Hidup ini perlu hiburan, dan kejujuran merupakan modal utama dalam bermasyarakat, melekat dalam diri Bagong.

Pawartos wanci jam 7 dalu. Sutresna Budaya paringipun pemberdayaan tumrap masyarakat utawi warga miskin saha rentan menika dados salah setunggaling tanggel jawab lan ugi kewajiban minangka tugas lan fungsi saking pemerintah awit perkawis menika gayut kalian rasa kamanungsan. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo ngandharaken sinaosa efisiensi anggaran saweg katindakaken dening pemerintah ananging sektor pendidikan lan ugi kesehatan boten wonten ewah-ewahan ngengingi anggaran. Pendidikan saha kesehatan minangka kebutuhan dasar tumrap warga masyarakat lan menika dados salah setunggaling program prioritas ing wewengkon Kota Jogja. Pawartos salajengipun Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta suka pemut dening sedaya warga masyarakat supados tansah waspada kalian potensi kasus demam berdarah utawi DBD sadangunipun mangsa pancaroba menika. Ada dasar data laporan bulanan kasrat wonten tren peningkatan kasus mliginipun ing wewengkon Kabupaten Sleman lan ugi Kabupaten Bantul. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta Pembayun Setyaningastuti tansah ngemutaken supados masyarakat tindakaken malih gerakan satu rumah satu jumantik lan ugi reresik papan-papan ingkang saged kagem omah nyamuk. Fasilitas kesehatan tingkat pertama ugi sampun kasiagaaken kagem paring penanganan pertama tumrap warga masyarakat. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun. Nuwun.

Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhang taken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta. Suara budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Mirunggan kagem giaran dinten menika Minggu Paing tanggal 18 Juni 2016. Rerangkan giaran geng badika biarso, sekedap malika aturakan skaper sejenak kenangan bersama, kasusul giaran bangun tiso. Wanci jambolu ke biarso berlanda dius sarangan kalian Pak Bloko, karunci kanti gending-gending manyemasan tumugi gerang lagu wanci jam songo, titi wanci ini pun mirunggan lagu langgam jowo, mangki katurakan, lan minangka mungkasi pepanggian wontening dalu menika badhe katuraken waosan buku basa Jawi namung satring punuki sandiwara radio basa Jawi. Sesarengan kalian kula Sugiman Dwi Nursito ingkang kepareng ayahi jejiban wontening titi wanci menika. Skeper sejenak kenangan bersama. Wedal menika sampun kacawisaken daruncen lagu-lagu saking Mus Mulyati. Tentu kemoning pangajab mugi saged damel ernaning penggali. Merwakani pepanggian wonten keroncong impian semalam kasusul mangke setunggaling tembang pop Jawa Gadut Koco Edan. Tetep panyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Suara budaya Jogja ingkang tansah leluri budaya Jawi.

Judi ora leren-leren. Wis bola bali dikandani wiwit jaman simbah-simbah biyen. Judi utawa main kuwi tumindak nesto, gawe ciloko lan sengsarane keluarga. Lali anak, lali bojo nuruti hawa. Judi ora leren-leren. Wis akeh tulodo, wis akeh wong sengsara. Bandane entek, anake kleleran ora komanan. Saiki ana judi online dadi dredhae negara. Ayo padha disingkiri yen bisa malah melu ngatasi. Gumregah, gumregut, brasta judi. Aja judi, aja judi, aja judi.

Tam tu kemauan dumateng penjenengan sutresno lagu-lagu keroncong uki pop Jawa lan uki dangdut lami sampun boten kekilapan malih dumateng swanten indah saking Mus Mulyati ingkang uki pikantuk julukan buaya keroncong awit milo kata tembang-tembang keroncong ingkang katuraken lan dipun tresnani dening pandemenipun. Boten ngomongaken pop Jawa lagu-lagu keroncong lanuki irama melayu tawi lagu dangdut lami Mus Mulyati sesarengan kalian penyanyi-penyanyi wonten Herlina Effendi ugi sesarengan kalian Ida Laila kata singing badhe kabiyarsa wonten langgam meratap hati kasusul mangke wonten setunggaling tembang dangdut lami Suara Hati Mus Mulyati sesarengan kalian Ida Laila.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

kasih sarangan kalian Mus Mulyati ngerenggani kiaran skeper sejenak kenangan bersama dalu meniko badhe kapiarso setunggaling lagu pop Jawa Rondo Ngarep Omah kasusul mangke setunggaling lagu pop Melayu utawi dangdut Hitam Manis.

Asis sarengan kalian mus mulyati lan para kancong renggani kiaran sekeper ing dalu menika. Mugi saestu saged damel renaning penggali. Pinangka tembang pungkasan katuraken wonten jangkrik.

0: Sutrisno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih wonten ing giaran Bangun Desa lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutrisno Budoyo, dados petani meniko kanyoto mboten gampil, ananging kita saged sesarengan mangertosi dos pundi anggenipun miwiti dados petani, mliginipun dados petani kopi. Jih katus dene slamet salah setunggaling petani kopi wonten ing lereng Merapi. Kopi Merapi meniko dados potensi lokal, nanging sak meniko kopi Merapi kathah ingkang remen boten namung warga Ngayogyakarta, nanging sampun dipun buktekaken wonten ing mancanegari. Ugi sampun kata ingkang tepang kalian kopi Merapi lan ugi remen. Kados pundi poro petani meniko sami saged nanem ngupuk poro kopi supados saged ngasilaken panenan kopi ingkang sae. Kados pundi dados petani kopi ingkang saged merantasi ngertos babagan bibit anggenipun nanem lan ngrumat sarto masaraken. Meniko kedah prigel lan mangertosi ilmunipun. Jebab meniko ingkang dadosaken krentek slamet lan jalari slamet badhe ngrembakaken asil kopi meniko supados saged langkung kawentar lan sami ngremeni kopi Merapi. Milo, slamet sak meniko produksi kopi arabika lan pun sate. Kados pundi slamet meniko anggenipun nanem ngupakara kopi Merapi meniko? Sumangga sesarengan mitangetaken wonten ing Bangun Desa dinten menika. Sesarengan kalian slamet salah setunggaling petani kopi lereng Merapi.
1: Sugeng dalu, selamat malam Mas Slamet.
2: Sugeng dalu Mbak Anita.
1: Nggih, terus pun di pawartos gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah kabar baik, sehat, lahir batin.
1: Nggih, matur nuwun. Mas Slamet menika menjadi petani kopi. Bisa diceritakan awal mulanya seperti apa?
2: Oh ya, terima kasih Mbak Andita kalau perkenalkan dulu. Nama saya Slamet. Saya laku owner di produk kopi Arabica specialty dari lereng Merapi. Saya menekuni bidang kopi baik dari hulu sampai hilir. Itu bermula saat kopi di sekitar kami di Sunda Badan 2 itu untuk pemasarannya kurang maksimal ataupun bahkan bisa disebut tidak bisa menjual kopinya, dan di situ saya tertarik terlibat di situ gitu Mbak Andita.
1: Jadi melihat bagaimana sebetulnya banyak hasil kopi tadi tapi tidak bisa diinformasikan, tidak bisa dikenalkan secara luas gitu. Kemudian Mas Slamet ini tertarik. Nah, itu di tahun berapa Mas Slamet?
2: Nah, itu saya mulai pada tahun 2019, Mbak. 18, 19 itu sudah mulai, dan untuk membrandingnya kopi Mbak Badan itu tahun 2018, tepatnya bulan Mei waktu itu. Ya udah sekitar 6 tahun yang lalu.
1: Oke, melihat 6 tahun yang lalu begitu ya, karena tertarik kemudian melihat. Nah, awal mulanya berarti karena tertarik. Kemudian setelah tertarik, hal pertama yang dilakukan Mas Slamet napa menika?
2: Kalau yang pertama saya lakukan itu karena saya memang nol SDM di bidang kopi. Nah, saya mencari orang-orang yang memang sudah berpengalaman di bidang kopi atau bahkan menggandeng baik dari instansi pemerintahan maupun instansi akademik itu ya Mbak Anita, untuk bagaimana kopi ini bisa terjual dengan layak, baiklah ya diminum maupun layak harga kayak gitu. Jadi yang pertama saya lakukan adalah menggandeng instansi-instansi terkait dan menggandeng orang-orang yang memang berpengalaman di bidang kopi itu Mbak.
1: Dengan Mas Slamet ini karena merasa baru begitu ya, tertarik kemudian baru sehingga belajar betul-betul dari nol. Nah, ketika belajar itu yang dilakukan apa nih Mas? Belajar ikut menanamkah atau belajar

0: kemudian memproduksi apa mendistribusikan atau seperti apa Mas Slamet?
1: Well, yang pertama kali saya lakukan kan waktu itu sudah panen, sudah kopi sudah ditanam oleh petani di Lingkar Merapi sana, jadi untuk kabupaten juga itu pertama saya lakukan adalah belajar untuk memproses, karena untuk tanamannya karena memang masyarakat kultur masyarakatnya itu petani, jadi mereka sudah tahu bagaimana merawat tanaman, bagaimana memupuk tanaman. Nah, saya fokus di bidang pasca panennya waktu itu. Untuk pasca panennya, nah itu saya yang harus kejar apa namanya, bagaimana proses pasca panen itu yang layak yang saya lakukan, dan kemudian mendapatkan market di coffee shop dan market di kedai-kedai kopi yang ada di lingkungan Magelang dan Jogja lah waktu itu, targetnya gitu sih Mbak.
0: Jadi di Yogyakarta, kemudian target-target untuk coffee shop ini mengenal kopi dari Merapi tersebut ya, lereng Merapi dengan jenis Arabica tadi ya Mas ya. Nah setelah belajar akhirnya untuk mendistribusikan, kemudian baru belajar menanamkah atau seperti apa?
1: Kalau itu sudah menjadi ini Mbak, jadi orang itu kalau kita memproses kopi yang bagus itu kita harus menanam kopi, merawat kopi juga yang bagus, karena faktor-faktor rasa di kopi itu ada di pertama di petaninya, kedua di prosesnya, ketiga di roasterinya, ketiga di tukang seduhnya, itu juga ngaruh semuanya.
0: Nah itu bisa diceritakan Mas, seperti apa proses sehingga tadi disampaikan ini ngaruh loh dari petani, kemudian menanam dan lain sebagainya. Ini bagaimana Mas kalau bisa diceritakan kepada Sutrisno Budoyo, awal mulanya menanam kopinya itu harus seperti apa sehingga bisa menghasilkan kopi yang enak dan juga baik?
2: Sutrisno Budoyo, dados petani kopi meniko kedah seneng lan remen. Sak meniko kita monggo sesarengan mitangetaken malih coro utawi tips saking Slamet kados pundi caranipun dados petani kopi.
1: Kalau menanam kopi itu yang pertama caranya itu harus teratur, baik sekian meternya itu, karena kemudian hari itu nanti mengaruh di kualitas buah kopinya gitu Mbak Gita. Misal terlalu rimbun, terlalu berdekatan antara tanaman satu dan tanaman yang lain, itu juga mengaruh kayak gitu. Nah untuk di pasca panennya itu nanti alat pendukung pasca panennya itu juga ngaruh. Misal nih cuman kita jemurnya asalan, hanya pakai alas ya, dari bambu itu atau kepang atau cuman gelar di pinggir jalan, itu juga nanti ngaruh, karena Arabica ini sangat sensitif dengan rasa-rasa yang mengganggu itu Mbak, dengan lingkungan itu juga sangat berpengaruh. Meskipun di pasca panen itu nggak boleh terkontaminasi bau-bau yang menyengat.
0: Sehingga tadi menanam pun juga harus diberikan jarak. Kemudian juga ketika dipanen juga tidak bisa asal-asalan ditaruh, tidak bisa asal terkena dengan pewangian yang lain begitu ya, karena ternyata bisa merubah rasa. Nah, kalau begitu Mas Slamet, adakah tips juga meniko kagem Sutrisno Budoyo yang mungkin ingin juga ini memulai menjadi petani kopi?
1: Jadi untuk kalau dari saya pribadi itu, setiap orang itu ketika mau mulai sesuatu, itu baik pekerjaan yang berkaitan dengan fisik ataupun non fisik, atau tangannya saja, di bidang akademik itu, yang pertama harus senang dulu Mbak. Jadi kalau menjadi petani kopi itu yang pertama harus senang sama kopi dulu, harus jatuh cinta dulu sama kopi, karena kalau sudah senang sudah jatuh cinta, karena mereka akan ataupun kita itu akan melakukan semaksimal mungkin untuk kopi, untuk pekerjaan yang kita bisa tekuni hari ini. Mungkin itu sih Mbak, dan tidak hanya kopi sih, di kerja di bidang apapun kan. Tapi kalau untuk petani itu, nah untuk pekerjaan yang memilih menjadi seorang petani itu, hasil tidak hari ini kerja besok sudah dapat hasil, kayak gitu sih Mbak Andita, kurang lebih.
0: Kalau tadi adalah tipsnya begitu nggih untuk Sutrisno Budoyo yang ingin menjadi petani kopi. Nah, yang menarik ini Mas Slamet memproduksi atau menghasilkan kopinya adalah Arabica. Padahal banyak jenis yang lain ini. Kenapa Mas tertarik dengan kopi Arabica?
1: Nah, kalau kopi Arabica sendiri itu suatu jenis kopi yang spesifikasi tanamannya harus di dataran tinggi, Mbak. Nah,
0: jadi
1: kebetulan,
0: memang...
1: Nah kebetulan itu Mbak, bagian 2 atau tempat saya berada itu ketinggiannya di 1200 sampai 1300 untuk lahan produktifnya. Jadi untuk tanaman kopi itu sangat cocok dan apa namanya, nanti di kemudian ketika panen ya diproses dengan baik, itu rasanya sudah rasa yang memiliki ciri khas sendiri gitu, karena tanahnya dataran tinggi gitu.
0: Nah, berarti kalau di daerah Mas Slamet saat ini yang paling cocok adalah untuk kopi Arabica atau ada jenis kopi lain yang bisa juga di
1: yang paling tepat dan yang paling cocok itu Arabica. Sebenarnya lainnya bisa, cuman apa namanya, yang signifikan dan yang tepat itu adalah Arabica. Itu banget.
0: Begitu ya. Nah, kalau tadi disampaikan juga karena ada lokasi yang tepat, hasil yang terbaik. Kalau secara kasat mata ini Mas, bisakah melihat kopi itu yang akan menghasilkan baik, kemudian yang tidak? Karena kan pasti harus disortir begitu ya. Oh, ini kopi yang bisa dijual atau tidak. Nah, ini bagaimana ciri-cirinya Mas?
1: Kalau yang pertama itu Mbak, itu yang pertama pohonnya sehat, yang akan menjadi
0: pohonnya enak. Harus sehat begitu nggih.
1: Pohonnya sehat dulu. Yang kedua buahnya sehat juga. Jadi buahnya tidak boleh terkena penyakit. Ada penyakit-penyakit yang menyerang buah kopi itu adalah salah satunya adalah penyakit penggerek buah atau buret. Nah, yang kedua nanti secara fisik itu bijinya itu utuh Mbak. Sepenuhnya utuh, tidak apa namanya, tidak ada yang patah ataupun tidak ada yang warnanya itu gelang, yang separuh hitam yang separuh hijau. Untuk yang selanjutnya kopinya itu density-nya padat, jadi kan kepadatannya tertinggi, tidak istilah bahasa Jawanya aos gitulah ya.
0: Itu nggih. Jadi tadi pohonnya adalah pohon yang sehat. Karena kalau ciri-ciri pohon yang sakit itu yang seperti apa berarti Mas Slamet?
1: Kalau pohon yang sakit mungkin kurang segarnya daunnya ataupun alum ataupun pohonnya apa ya, istilahnya menghasilkan buahnya itu tidak sesuai dengan apa namanya, dengan spesifikasi yang kasat mata itu pohonnya. Jadi misal pohonnya kecil tapi buahnya besar, itu juga nanti hasil kopinya juga kurang maksimal karena dan waktunya untuk buah terlalu banyak, ya gitu sih.
0: Baik, kemudian kalau tadi untuk mulai dari menanam hingga bisa memanen itu butuh berapa waktu ya Mas?
1: Kalau menanam kopi itu jaraknya dari tanam sampai ke panen itu 2 tahun sudah panen, tapi yang rata-rata itu 3 tahun.
0: 2 tahun atau 3 tahun ya. Nah, kemudian dalam satu kali panen ini bisa menghasilkan berapa kilo atau berapa ton kopi itu Mas?
1: Kalau per batang itu rata-rata 5 sampai 7 kilo Mbak.
0: 5-7 kilo nih. Kemudian nanti setelah ada proses sortir tadi yang Mas sampaikan, yang dipilih biji yang bagus dan tidak begitu nih, baru kemudian nanti diolah tadi nih Mas. Kalau menjualnya atau mendistribusikannya itu sudah di blend atau memang masih dalam bentuk biji biasanya?
1: Kalau saya sih untuk marketnya itu 70% jual bentuk pin-pin sih mbak, itu dalam bentuk isi yang 30%, saya jual bentuk roastin, bentuk pupuk, kayak
0: gitu. Oh, baru yang seperti itu ya. Baik, terima kasih Mas Slamet sudah berbincang bersama kami di Bangun Desa Dinten Peniko. Sukses selalu dan ditunggu nggih untuk ngobrol-ngobrol lagi nggih. Matur nuwun.
1: Sami-sami Mbak Lita.
2: Sutresno Budoyo kanyoto dados petani kopi menawi temen lan sengkut saged ngasilaken lan ugi kedah patos ilmu masaraken hasil kopi. Lan tetus petani kopi meniko ugi saged dados coro ningkataken ekonomi keluarga. Sutresno Budoyo cekap semanten Bangun Desa dinten meniko. Pinanggih malih Bangun Desa candhaipun. Matur nuwun.

Sutresno budaya matenbun penjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngeluri budaya Jawi. Titik wancinipun kaaturaken giaran obrolan radio sesarengan kalian Pak Bloko. Bedal menika ngaturaken ira-iraan siji suro kasusul kanthi reruncen gending-gending Banyumasan sesarengan kalian keluarga Kerawitan Condong Raos ingkang dipun pangarsani dening Ki Narto Sabdo saking Jalan Nama Jajuli nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta. Kulo Sugiman Winur Seto ngaturaken sugeng midhangetaken sumangga.

nuturaken kasugengan para sutresna budaya kakung mewah putri ingkang minulya keparenga.

0: Awake sisan kopine, Kang.
1: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
0: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
1: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
0: Bola iya to. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya.

FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawa.

FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya.

FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya Jawa.

0: Nuwun Sutresno Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran mirunggan lagu langgam Jawa Mikulo Jawa lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing wekdal menika kepareng kula sugiman duwi nur seta ingkang dhirikaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro. Lan kiyaran menika saestu saged ndamel renaning penggali. Raroncen lagu langgam Jawa kacawisaken mugi dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh paring pangandikan kintun lagu kintun salam lumantar telepon katampi wonten ing gangsal 0333. Mugi saged rawuh lumantar WhatsApp program 4 08 gangsal 0111 0666. Inggih monggo ingkang kepareng rawuh kula tampi sugeng dalu mikula Jawa.
1: Sugeng dalu menika napa
0: menika. Ji sugeng dalu monggo menika saking
1: Purworejo.
0: Bang Bambang Sutarno monggo.
1: Anu ah, panjenengan nyuwun resepsi saking Labinah.
0: Resepsi nggih.
1: Nggih, panjenengan kagem sedaya kemawon kimipun ingkang ngaten niku mampu.
0: Nggih.
1: Sedang
0: ngaten. Nggih. Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun nggih Pak Bambang Sutarno. Sawingkingipun monggo sugeng dalu mikula Jawa.
2: Sugeng dalu mikula Jawa.
0: Nggih, sugeng dalu Mbah Noyo monggo.
2: Sehat-sehat, Mas.
0: Tengah tunipun Mbah, mugi panjenengan ugi ngaten nggih.
2: Tukang pijet, Mas.
0: Tukang pijet nggih.
2: Pak Bambang Sutarno Krawau, Rama Jayadiana, Rama Tujo, Rama Yuwono, Mato Diajo. Yang Kasmito Murti, Arima Misartika. Pak Dipaimin, yang Pak Kasiono Bulawen. Yang mana Pak Sardio, Pak Sawiyo, Pak Sardio, Mbah Suro. Yang mana Pak Sumar, yang mana Bisik, wonten Pak Suwardi dengan wonten Mbah Diman kali Pak Star, Pak Supar. Yang mana Mbak Siti, wonten yang kang bangun taban.
0: Nggih.
2: Wonten Mbak Tuti, yang wonten Joko Yudan. Wonten Mbah Yono, Kumbo Karno. Yang wonten Pak Sapa Supoyo kali Mas Adi. Wonten Bu Saginem, Bu Supriyati, Bu Bijo, Bu Yanwasih, Bu Wagianti, Yang Parno kali Pak Wening, Ki Wiro Gendeng, Pak Yanto Sandiabang kali Yulegi, Yusuf, Kak Ana. Nasing wonten Bu Yayu, wonten Kueni, Bu Yayu Paris.
0: Nggih.
2: Wonten Bu Marto Saronto, wonten Pak Sumedi. Wonten Ki Rukun Werdo, Pak Rimbang kali Mas Yudi. Nasing Pak Yogi agem sedaya kemawon nggih Mas nggih.
0: Nggih.
2: Mas Diman sungai tugas. Matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun rawuhipun. Saking Mbah Noyo sawingkingipun monggo sugeng dalu mikula Jawa.
3: Sugeng dalu mikula Jawa Mas Diman Dinoseto.
0: Nggih, sugeng dalu Butwijo monggo.
3: Marta saeta Mas.
0: Pangestunipun nggih, mugi panjenenganan keluarga kinaten.
3: Alhamdulillah, tunggu dinunggu dipilih. Lagi ini pun mbak pilih wonten garap sawah wonten Mas.
0: Garap sawah?
3: Nggih.
0: Sinten nggih?
3: Mbak Dinoseto nggih.
0: Tetanen menika menapa?
3: Ngapane, Bu?
0: Tetanen Mbak Waljina, Bu Waljina menika.
3: Nggih.
0: Cobi menika ketingalipun wonten menika tetanen.
3: Nggih. Nggih mboten wonten nggih ada dipekto.
0: Nggih.
3: Nggih mboten wonten malih nggih bangun tresno.
0: Bangun tresno wonten menika.
3: Nggih. Adem ingkang katemben Mbah Noyo. Matur nuwun yang kongkansi kirukun werja Pak Dipaimin kalian Bibi Kati Mbak Bunga Tomo Heri Sadono Bapak Dumangin Bapak Untung Raharja Bapak Kasiono Dik Yanto Doyo Dik Yanto Mbak Dio Dimas Kumbo Karno Bapak Sakio Bapak Azari Bapak Sumar Pak Nabi Mursari Mbak Nawi wonten Borobudur Bu Yayu Kweni Dimas Yudi Oke, Pak Tupat, Bu Wijianise, Pak Tumiji, Mami Sapika, Ki Ed Joko Budu, Yu Muda, Putri Donagung, Bu Sri, Bu Salimah, Bu Salamah, Bu Wadianti, Nak Wadianti, Bu Supriyati, Joko Supoyo Katilayar, Mas Toro, Wonten Ing Manis Renggo, Mbak Titit, Mbak Citut, Bu Tarni, Bu Katiti, Dina Sukar, Wonten Kumogiri, Diajeng Sukar, Wonten Wedo, Bu Wijati, Yugo Pra, Mas Gini, Pak Putraito, Joko Suwardi Tengahan, Mbak Man, Kalih-Kalih pun, Lan Prayogi, Kagem Sedoyo, Kemawo.
0: Nyaten.
3: Atur sedanun Mas Giman paringipun wekdal.
0: Inggi.
3: Kalau kemburakan matur nuwun sugeng dalu.
0: Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Bu Twijo nggih. Sawingkingipun monggo sugeng dalu mikula Jawa.
3: Sugeng dalu mikula Jawa Mas Timur.
0: Inggi sugeng dalu Mami Sartika monggo.
3: Gondang Bujo Jawa Mbak Muntresno.
0: Nggih.
3: Sawang wis kagem Bujo Jawa matur nuwun Mbak Noyo, Pak Tambang Suparno. Terus kagem Adik Kuatu Sutri Kuturi. Kagem Mbak Yanto Soyo Yanto Mas Yan Raya. Mas Awan Hatta. Pak Yusri Dweni Mbak Yayu Soyo Yayu Mbak Sri Soyo Sri. Terus Mas Ardi Kuntul Ardi Pontosari. Terus kagem Mbak Wakianti Mbak Sriwi Mbak Kasiono. Terus kagem Mbak Bambang Suparno Pak Romoyu. Terus kagem Yang Sas. Terus Mbak Nanik Bajuri di Resi Seto Bu Lawen itu Mbak Kasiono Mbak Basuro Mbak Saryono, Pak Paryono, Pak Wardi, Pak Siman, terus kagem Pak terus kagem Pak, terus kagem sedaya kemawon, matur mawon Mas Jumur Sito matur nuwun.
0: Inji, matur nuwun rawuhipun nggih, Mami Sartika. Sawenggingipun sugeng dalu mikula Jawa.
4: Halo, sugeng dalu mikula Jawa. Sugeng dalu Mas Giman.
0: Sugeng dalu niki saking wates?
4: Nggih, kalau Mas Giman.
0: Monggo.
4: Wates sampang Mas Giman nggih.
0: Inggih, monggo.
4: Nggih, Pak Wates sampeyan sehat dalem niku Mas Giman.
0: Paringipun pangestu nggih mugi masih pelugi ngaten.
4: Amin pangestunipun Mas Giman. Kula mengke dulu menapan sekalipun tak lelo-lelo lidung ya, Pak.
0: Lelo lidung nggih.
4: Nggih. Kula kintunipun kula tak bonceng kemawon Mami Sartika kali Bunda Dwijo.
0: Nggih.
4: Yeah. Tambahipun kagem Rama Ajeng Adiyono, Rama Yuwono Mato Diarjo, Rama Tujuh Pasekan Ibu kalian Ki Rukun Werdo ugi Pak Bambang Sutarno. Prasetyo Dwijo kemawon Mas Giman nggih.
0: Nggih.
4: Yeah. Manpun nderek Bu Dwijo Mami Sartika kagem sedaya pamor proses gendalis kemidhangetaken. Kagem Mas Giman sugeng ayah gating antar baru prasa mangke wektanipun kula punduraken matur nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun Mas Ipul wonten ing batas nggih sawingkingipun sugeng dalu mikula Jawa.
5: Dalu Jawa.
0: Nggih sugeng dalu monggo niki saking Mbah Jati.
5: Pantai Selatan.
0: Nggih, Mbah Jati.
5: Nggih.
0: Nggih monggo.
5: Sekalipun sinarin saya songkok
0: tapi yeah.
5: Tentunya kem yang morti kem Roma atau Indro Mbak Yeni Mbak Ibram Mas Kriya Kibawon
0: Ngeten
5: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun nggih. Sak wingkingipun menika wonten Pak Asari wonten ing Mantingan. Sugeng dalu mikula Jawa Mas Giman kula Pak Asari Mantingan nyuwun lagu kecik-kecik. Kintun salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Sri Supatmi, Bu Supriyati, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, Mbak Wakit Keron. Mbah Wakit Keron ngeten nggih ugi kagem Mas Soleh Mendosari Gede, Pak Haji Ngadiono, Pak Rimbang, Pak Yanto Candiabang, Mas Mamat, Mas Sipul Yusirup, Mami Sartika, Ki Bandung Bondowoso, Ki Kumbokarno, Ki Joko Bodho, Mbah Noyo, Mbah Nawi lan kagem sedaya kemawon matur nuwun nggih matur nuwun. Sugeng dalu mikula Jawa menika saking Rama Narto Indro Bekasi Jawa Barat. Atur salam kagem Bu Betari Umo, Bu Dwijo, Bu Andri, Bu Wagianti, Yumudo, Mbak Yeni, Pak Ajing Adiono, Mbah Noyo, Pak Sunardi Mosari, Pak Tupar, Ki Joko Budo, Kang Kiono, Eyang Sasminto, Bunan Ibajuri, Bu Dianingsih, Yusirup, Mbak Kristin, Mbak Andin, Romo Yono Marta Diarjo, Mbah Yono, Mbak Bapak Sarjio, Yugi Kagem Mbah Jati, Pak Pur Kenteng Rejo, Mas Yudi Kweni, lan Kagem Sedoyo Kemawon. Matur nuwun, ye matur nuwun ye. Sugeng dalu Mas Giman menika saking Ibu Nani Bajuri wonten ing Gamping Tengah. Kintun lagu menika kagem panjenenganipun Mami Sartika Bu Sri Mbonagung, Ibu Anjasmara Yumudo Budwijo Bu Yayu, Sedaya Yayu Eyang Sas Bu Widyaningsih Mbak Titun Mbak Kristin, Bu Lidia Bu Asih Goprak Mbak Yeni Mbak Pipit Bu Tarmi Bu Wakianti Bu Supriyati Romo Yuwono. Kagem Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Ki Rukun Perdo, Ki Kumbokarno, Ki Joko Budu, Pak Yanto, Mas Wawan Haka, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Adi, Ki Kagem Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, Pak Sarijo, Pak Sarjio, ngeten nggih. Kagem Bu Salima, Ki Kagem Pak Sumardayu, Pak Tirtomo Yudan, Pak Arti Poncosari, Mirunggan Kagem Mbak Ngiyuk wonten ing luar Magelang. Inggih, matur nuwun nggih. Mbah Jenggot Kidul Studio Wedang Kacang, Mas. Kintun kagem Kang Bakri, Kang Jam, Kang Harnawi, Pak Suharjo, Mas Arawi, Om Nuwar, Mas Karno, Pak Jan, Kang Erjana, Mbah Likin, Mas Dandi, Kang Basiran, lan sedaya kemawon. Matur nuwun inggih, matur nuwun ya. Sugeng dalu migula Jawa, salam katur sedaya kru RRI Program 4 Yogyakarta. Trah ageng Bapak mangun di kagem Pak Trah ageng Bapak mangun di karya wonten ing pundi papan. Trah yang Poncorjo. Ugi kagem alumni SMA Pembangunan 1 Wonosari IPS 2 tahun 85-86, alumni SMP Bina Muda PGG 83-84. Katur ugi kagem Mas Sugiman Twiner Seto ugi poro konco nyumun langgame konco tani. Katur sedaya tresno wonten ing pundi kemawon. Matur nuwun Mbah Mudi Legundi Ngiri Mulyo Panggang Gunung Kidul. Inji matur nuwun. Sutresno budaya semangka langkung rumiyin kapiyarsa wonten resepsi kasusul mangke tukang pijet. Sugeng dalu kagem Bapak Ibu Suharyoto wonten ing Perum Bandeng Jalan Kaliurang. Ugi sugeng dalu kagem Mas Purwanto Petruk wonten ing Kecime Caturarjo Sleman lan Mas Rianto wonten ing Ngaglik Caturarjo Sleman. Mboten kecupan kagem Mas Murtolo lan sedaya keluarga wonten ing Jetis Caturarjo Sleman. Resepsi katuraken.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

Tutwuri Handayani, kalimat yang tidak asing kita dengar saat sekolah dan bisa kita lihat terpampang pada logo pendidikan. Itu merupakan semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Tahukah Anda, Tutwuri Handayani adalah penjabaran dari bahasa Jawa Engarso Sung Tulodo Eng Matio Mangun Karso Tutwuri Handayani, yang artinya di depan seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik. Di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Dari belakang, seorang guru harus memberikan dorongan dan arahan.

0: Siapa suka tuan? Boleh ikut sama bapak. Pak Cilek, Mbak Cilek, sing cendek, sing tuwur, sing kuru, sing lemu.
1: Lah iki ya wayen penak entuk
0: melu. Ora entuk malu.
1: Loh, iya. Iwas dandan.
0: Minah

Ingkang kapiar somniko biaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Nuwun sutresna budaya ngaturi pambagya wilujeng sugeng pepanggih malih kalian keluarga Jogja. Ingkang tumuli ngaturaken sandiwara radio basa Jawi. Kanthi cariyos sauber tali tresna perangan kaping 29 naskah lan sutradara Titik Renggani. Teknik lan montase Halistia Putri. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: Bu, ibu rangge mboten saestu to? Ngendika menawi kula tetep kedah hijab kali Dek Irna?
1: Wis tohan, rasah takon meneh. Kuwi wis cetha ngendikane ibu kuwi.
0: Haning, Bu.
1: Piye?
0: Sekedap kula matur miyen nggih, Bu.
1: Arep matur apa meneh?
0: Bu, ning Irna niku sampun ngandhut lho, Bu. Lan niku mboten kali kula, Bu. Tegesipun kula kedah tanggal jawab. Nanging kula mboten tumindak lho, Bu.
1: Ning Han, bakale nek wis rabi karo Irna, rak yo kowe bisa duwe anak. Sing cetha saka kowe, Handoko.
0: Lho. Ibu niku kados pundi to? Haning anak niku wau lho, Bu.
1: Ah, Mbah Handoko. Aku emoh menawa kowe njur ora sida nikah, ngerti ra?
0: Bu, donya niku mboten cepet, Bu. Taksih kathah pawestri sanes, Bu. Ingkang sae malahan.
1: Han, neng kowe kuwi uwes sesambungan karo Erna. Lan kuwi pilihane ibu.
0: Menika pilihan ingkang klentu, Bu.
1: Handoko, neng ibu sarujuk sesambunganmu karo Erna. Cetha ibu ngerti bibit, bobot, bebete. Ngomong bab siji kuwi mau, mergo kahanan sing ora disengaja, Han.
0: Bu, ibu.
1: Piye?
0: Mbok nggih pun penggalih malih ingkang saestu to. Kula sagah pados sesambungan ingkang estu-estu sae lho, Bu. Ning ampun kalih Erna, Bu.
1: Wes, Han. Ibu malah njur mumet iki.
0: Pun, Bu, niki dipun njur rumiyin.
1: Ngombe wedang putih. Dadi kuwi. Sisan jupukno obat kuwi, kuwi lho. Ning dhuwur meja kuwi, Han.
0: Oh, nggih, Bu. Nggo, monggo.
1: Ya. Wes, Johan. Aja ngrembug kuwi meneh ya. Mumet aku. Ibu mumet, Han.

0: mengko bakal tangguh jiki. Walah. Kamongko semire yo akeh jilehku meneh iki. Piye to iki?
1: Yen ing tawang ana lintang cahayu.
2: Wilah. Mah nembang karo nyemer dhewe to iki iki.
0: Lho. Warto. Kowe wis siap to? Wih. Kok mulut tenan to kowe iki?
2: Ilah. Iki iki jenenge setia kawan, Min.
0: Wah, Jan. Nuwun tenan lho, to. Aku ditunggoni tenan nek iki.
2: Tak tunggoni.
0: Ngerti ge to? Dadi ayem atiku. Karo meneh didekanku rada suda lho, to.
2: Oh, ya syukur nek wis ayem tenan. Syukur.
0: Eh, to.
3: Eh, apa?
0: Kowe ojo takon-takon aku lho. Apal apa ora karo naskah ijabe kuwi lho.
2: Welah, durung-durung kok ngomong ngono, Ji.
0: Hayo ben. Timbang tok kisruh mengko.
2: Lho. Aku kuwi mau ngecek kesiapane. Ya sapa ngerti isih durung temoto ngono lho.
0: Ning aku seneng kok to. Tok semangati ngene iki aku seneng to.
2: Ayo kudu ngono.
0: Nyo, kopine saiki dombe.
2: Welah, pangetan tenan kowe, Min. Aku tak cepai to iki.
0: Aku ki wis ngerti. Kowe mesti kakean ngomong. Njur mengko sambat ngelak. Ning tenang wae to. Simbokku wis nyepaki maem sisan kok. Kae, kae. Nang meja makan kae lho. Wis dicepaki simbokku wis seneng banget ta, Jan?
2: Welah, cacake ngerti wae to. Nek aku ki arep teko ngono lho.
0: Wah. Jan, aku wis pesen simbokku kok ya. Rong dino iki. Kudu nyepaki sego. Engko ndak. Engko ndak warto kelabaan kaliren.
2: Lah ono-ono wae kowe iki, Men. Ya wis. Tak pilih aneh meja makan ini cuma apa-apa wae ini.
0: Ya wis, kena.
2: Ya.

judek tenan aku nek ngene iki. Aku malah tetep kudu ijab karo si Erna. Ha cetok wegah to ya aku. Cetok aku ki orang lakoni. Ha kok yo ibu tega-tegane ndawuhi to yo. Aku tetep kudu golek cara anggone arep nggagalke

iku anane mung manut-manut wae. Blas, ora duwe swara. Handoko, Handoko. Dadi wong lanang opo? Ini kira ana artine. Ora ana tugas tenan. Aku kok dadi koyo ngene iki. Aku njur kudu piye? Aku kudu tetep nolak. Mbah, engko piye hasilnya? Aku kudu nolak tenan. Aku kudu wani menggak ibu. Bu, pangapunten bu. Aku kudu makan ning Jogja, bu. Kudu iso.

0: kula remen saestu, Bu.
1: Alah. Ayo kudu iya ta ya.
0: Kula menawi sampun resmi, kula ajeng manut sedaya ngendikanipun Mas Handoko, Bu. Kula tresno Mas Handoko, Bu.
1: Iya, iya, Erna. Ibu percaya. Jur iki sing nguruske surat iso kok seminggu meneh kowe bakal rapi.
0: Sakit, Bu. Seneng saestu kula, Bu.
1: Yo yo. Yo hati-hati awakmu ya.
0: Nggih, Bu.
1: Diangkat, Erna. Gendang.
0: Nggih. Nggih, Bu.
1: Loh. Lah kok malah ora diangkat ki piye to?
0: Mangke mawon, Bu.
1: Weh, lah ra apa-apa. Kuwi penting mesti. Ibu po? Wes, gendang diangkat.
0: Nggih, Bu. Nggih, kula angkat teng jauh nggih, Bu.

0: Yan.
1: Ada apa lagi? Kenapa, Mas? Sudah, Mas. Sudah. Jangan, Mas. Jangan. Tidak perlu lagi, Mas. Apa? Mas Sofyan mau datang ke Magelang? Hah? Apa? Mas Sofyan mau nikahi aku segera?

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Nuwun sutresno budaya ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran waosan buku basa Jawi lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran medal menika tasih nglajengaken cariyos Sirah seratanipun Aji Suharyono wedalan Wedatama Widya Sastra dumugi perangan tiga. Kaaturaken tining Sugiman Dwi Nursito, ilustrasi iringan tining Ki Murjono. Sutresno Budoyo, saderengipun kaaturaken Sirah, perangan tigo, kepareng kulaturaken pedian, Sirah, perangan kalih.

0: Suzuki Esteem geblas miak dalan. Bareng lungguh jejer, Kadri luweh mat. Soko pamawasi, Wijayani soyo ayu, pindo bintang film utawa bintang sinetron. Awaniku dhewe menganggu rok setelan coklat krem. Bluse ditutup blazer biru tuwa. Muwi anggun lang pantesi. Pancen suasanane cengkah karo dek ning jaba sing sarwa panas kemetep. Saiki ora luwih kepenak lan nyaman. Apa meneh mobile nganggo AC barang? Saya sempurna nalika tangani Wiwi nyetel tape recorder. Banjur keprungu lagu-lagu lawas Deloitte kang menangi jaman cilikane biyen. Mobil terus mlaku kanthi angler. Tangani Wijayani katon trampil anggone nyekel setir.
1: Sak suwene ora ketemu. Kabare piye, Mas?
0: Pitakoni Wiwi karo panggah nyawang dalan sing diliwati. Kabeh apik. Ora kitang kene yo krisis.
1: Nek kuwi rak kabeh ngalami. Putramu tambah ora?
0: Ayo ora to. Cukup loro. Wis gedhi-gedhi kok. Ratno kuliah. Dene Indri isih ning SMU kelas 2. Pokoke wah lagi mangan ragat.
1: Syukur, Mas. Perayaanmu harmonis. Aku melu bunga.
0: Seliramu Dewi piye wi?
1: Nasibku kurang becik. Uripku ngambah jroning pepeteng. Mbok menawa iku kuman saka Gusti Allah.
0: Lire.
1: Gandeng wingi-wingi kuwi uripku mung mburu bondo donya. Mula gelem wae aku dadi bojo simpenane Mas Muji. Dheweke mono sawijining pengusaha sukses lan sugih banget. Karo aku prasasat mujo. Mung iman dheweke tewas mergo kecelakaan. Gandeng aku ki mung temenane. Mula yo babar pisan ora ketinggalan.
0: Kini yo kahananmu isih mompyor. Isih makmur
1: ning Jakarta ku ceker-ceker. Gawean apa wae tak lakoni pokoke bisa urip. Asring aku rumangsa getun. Kenang apa mbiyen ora nampa panjenengan. Saupama nampa mestine ora kedungsang-dungsang kaya mengkini.
0: Wis to. Aja dipenggali. Sing wis kelakon ora perlu ditoleh.

0: Krungu kandhani sing blak-blakan mau. Katri kaget. Lungguhe dadi mingset mengiwa. Wijayani blas orang gapi. Opo sing dirasakake Katri. Olehe nyetir tetep anteng. Mung suarane pancen ngandhut pait lan kacuan. Sekawit Katri mulo mongkok oleh pangalembono lan ditresnani kenyo ayu. Senajan uripe wiwi ki ora bener. Nanging embuh jroning atine Katri tetep ketuwuhan winih katresnan mau. Bokos titik. Winih sing dipuntes lan dianggep wis mati. Dumadakan tukul meneh. Iwo semono Katri ngipataki pikiran sing ora genah. Kepiye wae dheweke wis duwe anak bojo lan wiwi wis dadi prastawa kepungkur sing ora perlu dieling-eling meneh. Dheweke kudu bisa ngatuh embuh tembung-tembung kuwi. Embuh tekan kapan wae. Embuh tuminta opo wae. Dheweke bakal budidaya supaya aja kejiret ing perkara kang ora perlu. Luwih-luwih dheweke dadi perangkat desa sing tumindai tansah disorot dening wargani.
1: Jur rancangan ide Wiwi piye?
0: Pitakoni ngalihake rembug.
2: Aku arep bali mule ning Jati Doyong.
1: Kundur ning desa?
2: Pareng to.
1: Ayo kena wae to, Dik.
0: Dik wi ra isih penduduk kene to.
1: Gek daleme yo ono.
0: Sumunuga bapak ibu.
1: Mung sing gawe kaget.
0: Njur ning kene iki arep ngopo? Sruwa-sruwi sarwa sepi.
1: Beda ning Jakarta kono.
0: Kota metropolitan sing mencutke.
1: Lah wong-wong do kepingin prono malah
0: sliramu kepingin kundur.
2: Mas, kanggo nebus dosa, aku kepingin nyumbang tenaga, bondo, dalah pikiran kanggo kemajuan desa sing tak tresnani. Aku kepingin urip tentrem ing bumi kelahiranku. Ganti pengajap, uripku bakal migunani kanggo desa kelahiran, Mas.
1: Wah. Apik kuwi, Dik. Wong-wong pinter sing do beboro gelem mikir kemajuan desane. Tak turu priksa yo, Dik. Ora mung sliramu. Ning uga Pak Freddy, Pak Boiman, lan isih akeh sing arep kundur lan bangun desane dhewe.
2: Syukur. Syukur yen kaya mengkono. Saya akeh sing peduli. Jati Doyong bakal cepet rejo, Mas.
1: Yo. Mbok menawa Dewi wis kagungan program.
2: Bab kuwi mengko tak aturake. Lan aku butuh pitulungane Mas Katri.
0: Dik. Kanggo kemajuan ing desa. Aku siap. Siap mbiyantu apa wae, Dik.
2: Matur nuwun, Mas. Ya kuwi sing tak perlokake.
0: Dadaan. Cup. Pipine Katri disun geget. Mesti wae jalari Katri blingsatan. Awit pancen ora ngira yen bakal nompo hadiah mirunggan. Wijayani saya kendel. Sawetara tangan tengen nyekeli setir sing kiwa ditumpangake pupune Katri. Iki saya gawe puyeng. Kenyo ayu kok oleh nekat. Gandeng Katri sih ketuan rasa tresno. Mula yo seneng-seneng wae oleh rezeki nomplok kaya mengkono. Malah tangan kuning resik
1: sing rinenggan gelang telah jam tangan sarto mas-masaniku dilus-lus lan diremet-remet. Wiwi mesem. Angin semilir mlebu saka sak selaning cendilo sing ora pati rapet anggone nutup. Mung bareng lakune mobil ora liwat dalan kang tumuju mai. Kadri wiwit sujono. Jroning ati tuwuh tondo pitakon. Gek-gek Wiwi lali karo mai. Mula dheweki gegancangan takon.
0: Kok liwat kene? Omahku rak perapatan mau minggo ngidul to, Dik.
2: Aku ngerti kok daleme Mas Kadri.
0: Loh, aning kok bablas prini to, Dik?
2: Maem dhisik. Wetengku luwe banget.
0: Ngono to. Ning endi?
2: Mengko panjenengan lak priksa dhewe.
0: Sisianku mesti moto walangen anggone ngenteni tekaku. Soale mau esuk ora pamit dhisik. Ora ngabari nek mulihku telat.
2: Apa panjenengan mesti pamit nek arep tindakan?
0: Loh. Lah iya to. Wong jenenge bebrayan. Lungo ning ngendi mulih jam pira karo sapa? Bojoku mesti ngerti. Dadi ra padha tenange to.
2: Nek upama dadaan?
0: Nek upama ngono ya aku mesti weling parmin pesuruh kantor. Tak kon ngabari ngomah. Yen orang ngono ayo mesake sisianku. Mergo lagi gelemangan yen bareng aku di.
2: Bejani duwe brayat sing tentrem ya Mas.
1: Keprungun jalan begani kenyo ayu mau. Sajak ono rasa sing dirasa aki. Mung wae let sedilo bali biasa meneh. Desa Jati Doyong saya atuh. Dalane saiki alus nanging deter munggah. Wong yo mecaki pegunungan. Rene kiwa tengen sepi, mulo playune mobil kaya disawataki. Keporo pindo panah ucul saka gendiwa. Saiki sesawangane beda. Papan kang mujutake sawijining daerah wisata. Dadaan keluar. Mobil minggok nengen terus bali munggah. Mecaki dalan sing ora pati gedhe. Wusana mandek ing sawijining hotel kang rada gedhe lan tingkat telu. Lokasine ing daerah Lindu. Dadi saka dalan ora ngira yen ana hotel megah. Prasasat hotel berbintang.
0: Dik, kok tekan kini? Jare arep dahar.
1: Pitakoni Kadri bingung.
2: Lah iya ning kini. Mangsaane kondang enak.
0: Iki ra hotel to, Dik?
2: Yang kan restoran wis to. Ayo mudun.
0: Wah, sliramu kuwi lho. Mangan bae kok adoh-adoh to, Dik.
2: Karo refreshing. Pikiran lan awak ben seger.
0: Aku rada ora kepenak.
2: Apa sebabe?
0: Mosok mlebu hotel nganggo seragam kelurahan. Dikira arep ngopo?
2: Aja kuwatir, Mas. Mengko ning butik, Mas Kadri bisa milih busana sing disenengi.
1: Wong sak kloron mudun. Mobil dipasrahake petugas hotel sing terus nggawa memburi. Senajan papanin delik, nanging kena dipesthekake yen hotel iku laris. Ing parkiran telah pelataran kebak mobil. Gek nitik plat nomere saka jaban kutha. Kaya dene Jakarta, Surabaya, Semarang, malah luar Jawa akeh sing padha ning kono. Lambene Kadri mesem. Papan sing pas kanggo seneng-seneng tanpa dingerteni keluarga
0: utawa tepungane. Tangani bibik kucian lengeni Katri. Wong loro runtung-runtung lebu-lobi. Jane Katri rumangsa risih lan was-was yen nganti konangan penduduk Jati Doyong apa ra ciloko. Bareng tingak-tinguk lan ora ana sing ditepungi, lagi krasa ayem. Apa meneh bareng ngelingi yen hotel iki aduh karo desane. Tangih lamun bisa dingerteni dening liyan. Laras karo jenengi Hotel Putih. Cete pancen putih memplak. Pelatarane cukup jembar. Digawe taman asri sing resep tinulu. Nganti tekan ngarep resepsionis, tangane Wijayani panggah gocekan lengene Katri. Lagi diculke sakwise kondo karo petugas. Kuwi wae tangane Katri digegem. Ora beda yen lagi gandengan.
3: Badhe pesen kamar, Bu?
2: Inji. Ingkang celak restoran lan diskotik.
3: Oh, inji. Kamar nomor selangkung tingkat kalih, Bu.
2: Inji. Matur nuwun.
0: Katri arep protes. Kenapa pun dadak pesen kamar barang. Mung wae gandeng akeh wong. Mula kepeksa diampet. Kaya rancangan sekawit. Wiwi ngajak njujuk butik. Ing kono Katri dipilihake batik lengen dawa rupa soklat sarta celana ireng. Sajak ngerti apa sing dipikir pasangani. Wiwi kondo kanthi alon.
2: Pancen tak jarak pesen kamar, Mas. Sadurunge salin sandangan, prayogane penjenengan siram dhisik supaya luwih seger tur ora patiyo klenyit.
0: Penemu sing klebu akal. Ngono batine Katri. Mula dhewek ya manut wae sekabeng iku partikel Wiwi. Pancen bener sing dikandhakake Kenyo Ayu iki. Rampung adus rasane luwih seger lan kepenak. Apa meneh kanthi sandangan sarwanyar ngene iki. Pranyoto Wijayani Gosalin. Saiki dheweke menganggo rok blewean cendhek. Jalari gulu tekan dodo sing kuning resik iku katon ngiglo. Apa meneh rinenggan kalung sing pating kelip. Saya tambah ayune. Mula Katri anggone nyawang nganti semlengeren. Mripate nyawang manter. Marang barang sak kembaran sing nganguk-anguk sajak nantang. Bung sak kloron metu kamar. Runtung-runtung jujuk restoran. Apa masakane mulo enak utawa dasari pancen ngelih? Anggone mangan katon demen aki. Luwih-luwih prasmanan. Bebas oleh njupuk. Rampung mangan, Wijayani ngetokake rokok saka ngetas. Ngelulu siji nedya disulet. Katri saya kaget. Lawong lanang kaya dheweke wae ora udud. Kok Wiwi malah ngerokok. Katri ditawani, gedek. Jalari Wiwi dhewe ora kepenak. Mulon juga raki anggone arep nyulet rokok. Malah rokok sawadah kuwi bali mlebu tas. Katri mesem. Dene Wiwi isih duwe rasa sungkan.
4: Nek arep udut monggo lho. Aku ora apa-apa kok, Dik.
2: Ora, Mas. Aku lali nek ing papan kini wong wadon udut ngono kita aneh. Saiki dansa yo ning diskotik ngarep kuwi kanggo hiburan.
4: Nek ning diskotik iki akeh-akeh ra musik rock pating begici kae to, Dik. aku ra kuat. Wong yo dasar balung tuwa. Sloyo noning ra arang-arang to, Dik.
2: Apa dansa ning jero kamar wae? Perlu slow terus?
4: Ono kasete po?
2: Ono. Malah lengkap. Wong uga kanggo servis tamu.
3: Katrimantu. Sakwisi nanda tangani bil, wong loro runtung-runtung ninggalake restoran jujuk kamar.
1: Lawang ditutup.
3: Sakwisi ngulak-alik koleksi kaset sing sumadiyo, Wijayani milih instrumentalia sing lembut.

0: busono wong luru rangkulan kenceng. Obah manut iramaning musik. Sirai bibik diseleh ing pundake Katri. Saking dini raini podo nyangklek. Jalari napas alus. Nyapu pipi utawa rambut.
1: Mas.
0: Pangresai Wiwi karo panggah merem. Ono apa, Dik?
1: Wong wadon ki kena dadi pemimpin ora to?
0: Oh, yo kena wae to wong jaman emansipasi. Dokter, insinyur, menteri, malah presiden wae putri kok. Pokoke apa wae sauger syarate cukup lan mumpuni ayo bisa wae to, Dik.
1: Klebu dadi lurah.
0: Ayo mesti wae. Besake kok lurah dicekel wanita.
1: Nek ngono, aku nake janji kesaguhan panjenengan, Mas.
0: Kesaguhan? Kesaguhan sing endi?
1: Panjenengan sagung biyantu. Anggonku cawe-cawe arep melu bangun desa.
0: Oh, nek kuwi aja kuwatir. Yen aku wis sagu, mesti tak laksanani. Opo meneh kanggo kemajuan Jati Doyo? Jur, opo rancangan ide Wijayani?
1: Aku wis ndaftar melu pemilihan lurah, Mas.
0: Bah. Piye?
1: Syaratku wis nyukupi. Nomor pendaftaran 39. Saiki aku butuh pambiyantune Mas Katri. Carane monggo. Sing cedhok kersa nglobi panitia utawa Pak Bupati. Mesti wae bakal kaleksanan. Kuwi sing tak butuhke, Mas.
0: Krungu kandhane Wiwi kaya ngono mau. Mung wae dadaan lambin disamber dining lambini Wiwi. Kekaruni tadi ulang. Wiwi kroso yen iki kalodangan kanggo jiret Katri. Boko siji benik rok diuculi. Sokon dhuwur terus mengisor. Cengkir gading luru saiki ngiglo. Kuning merusuh. Sajak nantang digerayang. Wijayani munggah kasur. Katri digeret nganti nindi awake. Setan jejukitan ingatine wong loro. Wijayani pasrah. Wijayani sumarah. Wijayani gresah. Nalika wong loro nyecep maduning asmoro. Ing jobo bulan tanggal 15 katon mesem.

0: Wusana keprungu kentongan dituthuk minangka pratandha kumpul tumrap warga sing kecibah rundo. Dina iki malam Senin. Gilirane Jaya Dengkek. Mula dheweke gagi menyat. Sarungi diubel-ubelake nggulu minangka tulak adem. Alon-alon dheweke metu saka omah. Lakune semu jinjit, amri aja ganggu sing padha turu. Cakruke pancen mung cedhak. Dumunung ing plataran kulon omahe Pak Dukuh. Rombongan rondo malam Senin iki sing sregep dhewe. Mula Pak Sudiman. Saka anggota kang cacahe 6 iku, dheweke mesti nomor 1. Mungko dalemi rada adoh. Jaya Dengkek nganti asring rikuh. Weruh kancane teko. Pak Sudiman mesem.
1: Wah, kene Kang Jaya. Kene lungguh kene, nggih. Matur nuwun, Pak. Mpun tangun apa rawuhe? Lagi wae. Wong yo terus ngentong ngono kok. Lah, sanese? Ah, biasa iki rada mengko.
0: Jaya Dengkek munggah cakruk. Saka katuan lawang sing kagungan dalem dibuka. Pak Dukuh jedul. Gawa baki kebak gelas isi wedang teh. Ditutake putrane sing nyangking ceret kanggo jok dalah tas kresek wadah nyamian. Pak Dukuh munggah cakruk, tas dibuka. Pranyoto isine telo goreng, gedhang godhog lan kacang. Wong telu wiwit ngobrol sinambi ngenteni liyani. Sinambi nyeruput wedang, Pak Sudiman bukani rembug.
1: Oh, kados pundi bab pilihan lurah menika Pak Dukuh?
2: Tasih pendaftaran.
1: Ingkang daftaraken kadha napa?
2: Nggih.
1: Lumayan. Wonten kawan dosa 8. Ngaten tasih saged tambah menika. Iye tentu kemawon. Ingkang ngamar saking kalangan menapa kemawon, Pak. Kajeng kula latar belakang pendidikanipun.
2: Iye werni-werni. Lulusan SMP wonten, SMU kathah, semanten ugi sarjana. Malah calon ingkang putri ugi wonten lho.
1: Wah. Bakalipun gayeng niku nggih.
2: Inji.
1: Ah, menawi kula Pak Dukuh. Sinten kemawon ingkang dados lurah? Monggo sauger saged damel kemajenganipun jati doyong. Harangaten to?
2: Leres.
1: Nggih, leres. Kula ugi sarujuk.
2: Lah nek Kang Jaya piye?
0: Pak Sudiman nuleh peneri Jaya Dengkek. Sing dijak omong sajak kaget, awit ora ngira yen diajak omong. Gedhang godhog sing arep dimplok dadi kandhek, malah bali diselehake karo takon.
1: Bu, menapa Pak?
2: Kepiye wawasanmu bab pilihan lurah?
1: Oh, menawi bab menika pikiran kula mboten dumugi.
2: Mbok kowe iki ndaftar kan.
0: Pak Dukuh mbajutake rembug.
1: Walah, waduh kok niku. Jur kula reka-reka daftar niku napa sing kula nggih gaman? Utawa malih tenah digeguyu pitik karmu? Karmu piye, Pak?
0: Pak Sudiman munggel karo njruput wedang.
1: Raget dingge padha serat-serat utawi kangge keperluan sanese utawi malah ijazah kula nggih boten gada to, Pak.
2: Loh,
1: kowe mbiyen kira sekolah tekan SMP to?
2: Leres, Pak Sudi.
1: Ning nalika ajeng ujian kula ora medal gandeng kawon tenan. Boten rembak menika mawon, Pak. Wah, pun prasasa cebol gayuh lintang.
2: Aja kaya ngono lho.
0: Menungso ki diwajibake setiar. Yen pancen ana kaludangan kanggo maju, ayo kudu dipigunakake. Kabeh
2: kabeh mau rak kalah cacak menang cacak. Senajan gagal, ning rak wis usaha to.
1: Caranipun kados pundi Pak Sudi?
0: Pak Sudiman lan Pak Dukuh panteng-pantengan. Kekaruni sajak duwe krentek podo. Pak Dukuh ngedhepake mripati. Menehi sasmito marang Pak Sudi. Sing disasmitani tanggap. Wong sakloron mudhun saka cakruk, runtung-runtung mlebu omah tanpa pamit marang Jaya Dengke. Sing ditinggali Jen dadi bingung. Piyayi loro kae arep ngopo? Ngono pitakon ing batine. Suasana panggah sepi. Anggota liyane meksa durung jedul. Mula Jaya Dengke mung kedap-kedip ijen karo kala-kala nyablik ilemut. Rada sauntara wong loro anggone padha rembugan. Wusana lawang dibuka. Pak Dukuh sakloron karo Pak

cekap semanten Sutresno Budoyo, atur kiaran Wawasan Buku Basa Jawi, lumantar programa 4 RRI Ngayogyakarta. Mugi kiaran menika wau saged nambah syukur naning penggalih. Ing wusana sugeng pepisahan, ngantos pinanggih malih wonten ing atur kiaran Wawasan Buku Basa Jawi.

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Program 4 RRI Yogyakarta, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Sutrisno Budoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4RRI Ngluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja melalui frekuensi FM 106,6 yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Terima salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara.

Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Jasuli nomor 4, RRI Perompat Nuri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutrisno Budaya Sugeng Enjang, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Yogyakarta. Pagi hari ini, sesarengan kula Andita Rizkia. Sutrisno Budaya, program 4 RRI Yogyakarta siap menemani aragam aktivitas panjenengan mulai pukul 5 pagi hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Segera akan kami hadirkan program kami yang pertama, Babakan Niti Kebecian, Hari Senin Batik Hindu bersama dengan penyuluh agama Widiantoro, membahas mengenai manusia yatnya. Kami yang bertugas di pagi hari ini mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan sekali di udara, tetap di udara.

0: adik babagan Nitika Bejian program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Om Swastiastu. Mugi-mugi kita tansah pinaringan keselamatan saking ide sayang widiwasa Gusti Pangeran Sutresno budaya ingkang kula tresnani wonten ing kalodangan menika kula widiantara ngaturaken setunggaling ira-irahan inggih menika ingkang rumaket kalian gesang kita inggih menika upacara manusia yatnya setunggaling tema ingkang boten namung rembak babakan sesaji utawi upacara ananging langkung lebet ngrembak babakan jati diri kita minangka dados tiang gesang menika kados pundi kita ngajeni sesami sapodo-podo lan kados pundi kita nuntun jiwa ingkang lair ing alam donya menika supados wangsul dumateng margining dharma Sutresno budaya ingkang kula tresnani menawi dipun persani saking tembungipun yatnya menika asalipun saking basa Sansekerta. Yat tegesipun memujo nyaosaken utawi ngurbanaken kanthi ikhlasing manah. Pramila manusia yatnya menika saged dipun tegesi minangka pengorbanan suci utawi pisungsung ingkang tulus kagem nyucikaken nyampurnakaken gesangipun manungsa. Wonten ing tlatah Nusantara mliginipun ing tanah Jawi saha Bali manusia yatnya menika kawujudaken wonten ing maneka warna tradisi kabudayan kita. Wiwit saking upacara neloni utawi mitoni rikala jabang bayi tasih wonten guwa garba biyung puput puser tedak siten utawi otonan lajeng wonten pangur utawi potong gigi ngantos puncaking upacara inggih menika wiwaha utawi palakrama upacara menika namung sejatosipun wungkusipun dene sarana utawi sesaji minangka pralambangipun mekaten wosipun ingkang sejati inggih menika panggulawentah pendidikan pangurmatan saha pembentukan watak utawi budi pekerti ingkang sae dados upacara manusia yatnya menika mboten namung winates upacara kemawon mekaten. Sutresno budaya ingkang kula tresnani wonten ing piwulang agami Hindu wonten kitab Weda manusia menika setunggaling makhluk ingkang pikantuk waranugraha kok saged mekaten amargi lahir dados manungsa menika sejatosipun boten gampil menika kasebat wonten ing kitab Cara Samuscaya sloka kali manusa sarwa butesu wartate waisu

opening. Pada zaman dahulu di desa Ngasem, hiduplah seorang gadis cantik bernama Sawitri. Dia melahirkan seekor naga ajaib, bisa bicara seperti manusia, dan diberinya nama baru Klinting. Setelah besar, dia bertanya pada ibunya, siapa gerangan ayahnya? Ibunya menjawab, ayahnya adalah seorang raja yang sedang bertapa di Gunung Telamaya dengan nama Ki Hajar Salokantara. Maka baru Klinting pun berangkat ingin menemui ayahnya dan diberi sebuah kelindingan oleh ibunya sebagai bukti kalau dia anak Ki Hajar Salokantara. Setelah bertemu dan Ki Hajar melihat kelindingan pemberian Sawitri, maka diakuinya dia sebagai anaknya. Tapi masih ada satu persyaratan lagi, yaitu baru kelinding harus dapat melingkari Gunung Telamaya dengan badannya. Dan ternyata baru kelinding bisa mewujudkannya. Ki Hajar pun segera menyuruh baru kelinding agar bertapa di dalam hutan lereng Gunung Telamaya. Bersamaan waktu itu, di desa Patok akan menyelenggarakan upacara sedekah bumi. Rakyat beramai-ramai mencari hewan hutan untuk dijadikan lauk. Lama mencari di hutan, tidak ditemukan. Yang ada hanya seekor ular yang sedang bertapa. Yang tak lain adalah baru kelinting. Selanjutnya oleh orang-orang Patok, ular tersebut dipotong-potong dan dibawa pulang untuk pesta. Ketika pesta berlangsung, datanglah seorang anak yang badannya penuh kudis. Ia adalah jelmaan dari baru kelinting yang ingin ikut menikmati hidangan pesta. Tetapi orang-orang desa Patok mengusirnya, dianggap mengotori dan menjijikkan. Dengan hati yang sakit, anak itu pun pergi. Di jalan, dia bertemu dengan seorang nenek yang baik hati. Ia diberi makan dengan penuh kasih, dan baru kelinting pun berpesan supaya nenek menyiapkan lesung agar selamat. Nenek itu pun menuruti saran baru kelinting. Alkisah, baru kelinting kembali ke tempat di mana pesta dilaksanakan. Ia menancapkan lidi di tanah halaman dan ia sesumbar. Siapa yang bisa mencabut lidi tersebut akan disembah di tempat itu. Semua orang yang di situ mencibir dan mencemooh. Hanya sebuah lidi saja, pasti semua orang bisa. Tapi setelah dicoba, semua orang tidak dapat mencabutnya. Akhirnya baru kelinting sendiri yang berhasil mencabutnya. Bersamaan dengan itu, tersembur air yang sangat deras dari lubang bekas lidi yang dicabut, yang menenggelamkan seluruh desa Patok sehingga menjadi rawa. Kecuali nenek yang baik hati, selamat dengan menaiki lesung yang telah disiapkan. Rawa tersebut airnya jernih dan bening, sehingga tersohor dengan sebutan Rawa Pening, yang kini terletak di daerah Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Promotera ring lori budaya Jawi suara budaya Jogja semoga kita bisa ngatakan uyon uyon enjing kending sorang kending hima winendo sugeng bisa ngatakan.

Kabar Berita Jam 6 Waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, wajah pariwisata khususnya di kota Yogyakarta akan semakin indah dengan moda transportasi rendah emisi yang akan semakin terlihat di jantung pariwisata. Hal ini selaras dengan komitmen pemerintah kota Yogyakarta, Pemkot untuk memperkuat terwujudnya pariwisata berkelanjutan melalui pengurangan emisi di sektor transportasi. Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Hermawan mengatakan, transisi menuju transportasi ramah lingkungan menjadi langkah strategis dalam mendukung sektor pariwisata yang lebih berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. Menurutnya, penggunaan kendaraan berbasis listrik kini mulai menjadi pilihan wisatawan maupun masyarakat. Beralih ke informasi lain. Ajang lari ikonik yang diinisiasi Kagama Lari untuk berbagi KLUB dan Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta akan kembali digelar tahun ini. Event UGM Trail Run atau UGMTR 2026 akan berlangsung September mendatang. Wakil Rektor UGM, Dr. Ari Sujito mengatakan, ajang UGM Trail Run yang tahun ini memasuki penyelenggaraan kelima menjadi bentuk kampanye dan kepedulian UGM akan pelestarian alam, menjaga kesehatan dan pola hidup sehat. Hal itu diimplementasikan lewat tagline yang berbunyi Edu Run Care. Ari Sujito menerangkan, UGM Trail Run yang digelar dalam rangkaian Disnatalis menjadi wahana bagi para sivitas akademika dan juga pecinta olahraga lari untuk menjaga alam. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Amaja Seli nomor 4 RRI Pro 4 Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya Sugeng Injang, selamat pagi, selamat berjumpa kembali wontering matuk gado. Sugeng Injang pokoknya ya, yang baru saja ceklik di 106,6 FM atau sudah manjer dari tadi nggih to. Pokoknya pagi hari ini yang masih agak ngantuk-ngantuk nggih, harus terus semangat. Yang masih semangat harus makin semangat. Gitu. Kagem panjenengan Sutresno Budaya, monggo di 0274540333 atau di 0895014166. Pertanyaan kali ini bersama dengan Bu Guru Jengdit. Apa Bu Guru? Ini adalah soal bahasa Indonesia. Kelas hari ini adalah literasi berbahasa. Yang sering kita itu lewatkan. Maksudnya gimana toh Bu Guru? Lah iya toh, kadang-kadang itu loh, penulisan itu bacanya apa, tulisannya apa sehingga lupa. Contoh apotek atau apotik gitu. Kali ini pertanyaannya, kalau kita itu menggunakan pelembab, apakah penulisan yang benar A, pelembab pakai B, atau B, pelembab pakai P? Nah, yang mana ini? Di 0274540333. Murid Bu Guru yang nomor setunggal, Sugeng Enjang Matuk Gatuk.
1: Wilujeng Enjang Bu Guru.
0: Wilujeng Enjing. Ini murid Bu Guru dari Tlatah Wates sudah masuk ini ya.
1: Alhamdulillah.
0: Nggih, sampun merumput. Nggih.
1: Kendang nggih Bu Guru, pinten-pinten mboten saged nggih.
0: Ngoten nggih.
1: Mugi Bu Guru tansah sehat walafiat.
0: Amin.
1: Nggih, mboten kesupen ugi kagem kru Pro 4, ugi sedaya Sutresno Budaya Pro 4. Mugi-mugi ugi tansah sehat walafiat, lancar rezeki, barokah lan saged bermanfaat. Laporan cuaca ing wates mendung.
0: Tasih mendaung.
1: Tasih mendung.
0: Nggih.
1: Kendangan apa yo ngantuk, kurang tidur atau tetap semangat gitu.
0: Nggih.
1: Ndak napa? Rada pripun nek mboten pinanggih niki dari aksen kemawon jawaban kula ingkang B berarti mawi P nggih.
0: Belakangnya pakai P.
1: Pakai P.
0: Nggih, terima kasih.
1: Nggih, ngoten kemawon, salam sehat alam budaya. Matur nuwun.
0: Matur nuwun. Ada Mas Mamade nomor setunggal sekaligus laporan cuaca hari ini di area Wates. Di panggenanipun panjenengan dos pundi? Sugeng Enjang.
2: Sugeng Enjang matuk gatuk Bu Guru.
0: Sugeng Enjang bergenggeng.
2: Nek kula niki bekas guru.
0: Oh, betul ya, betul, bekas guru, enggak kayak Bu Guru yang ini ya.
2: Sekolah SR itu kawan 6 tahun. Sekolah SDP kawan tahun.
0: Oh, ngoten.
2: Terus jadi guru.
0: Nggih.
2: Guru kelas iki lho, kurang senapa-napa simpulakan iki. Guru kelas. Siapa dulu?
0: Engkang pundi? A utawi B?
2: Engkang P.
0: Belakangnya yang P?
2: Ini nek terus jawab kami P.
0: Noten.
2: Lanten P.
0: P. Sami, sami. Terima kasih. Berikutnya Sugeng Enjang.
3: Besok matuk gatuk.
0: Matuk gatuk.
3: Masuk.
0: Jalur gasa cuaca gimana jalur mata gasa?
3: Redup.
0: Masih redup?
3: Ya.
0: Oh.
3: Sehat atau
0: sindir? Sehat alhamdulillah terus pundi, Mbah Noy. Mbah Noy sehat nggih?
3: Sehat alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Pak Sipaimin wis mlebu rungi mau ayo.
0: Dereng.
3: Kalau Mbak Siti, Mbak Ana, oke, Pak Yanto.
0: Nggih.
3: Kulo gendeng yang nunggu iki. Pokoke kabeh iki wetengan lukas sing do pantu iki, Jeng.
0: Terima kasih.
3: Pak Man, aku tak jawab pengen wae sing A wae.
0: A aja.
3: Pakai B.
0: Pakai B ya.
3: Ya, gitu aja. Salam sehat. Sama Pro 4. Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih, Mbah Noyo. Dari jalur Gaza, kita sekarang menuju ke mana ini?
4: Sugeng matuk satu
0: sugeng esuk enje monggo sugeng enjang Pak Syumar sedayu. Sehat alhamdulillah Pak Syumar. Pak Syumar tos pundi?
4: Sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Cuaca yo redup.
0: Cuaca tas redup?
4: Asrep ya.
0: Nggih. Nggih. Monggo monggo.
4: Jawabanipun. Heeh. Ingkang derek Mbah Nelayan iki wae lah.
0: A. Ingkang pundi?
4: A.
0: Amawon.
4: Nggih. Atur nuwun sendi.
0: Sami-sami terima kasih. Berikutnya Sugeng Enjang Matuk Gaduk.
1: Wilujeng Enjing Matuk Gaduk.
0: Nggih Wilujeng Enjing Pak De Pak Imin.
1: Wilujeng Enjing Sugeng Di sehat.
0: Alhamdulillah sehat Pak De tos pundi?
1: Alhamdulillah Pak Sakilman kalih Pak Yono sing teng pedes gitu sehat. Ngendikane Mbah Noyo Jawa rasane coklat ngoten.
0: Terus tos pundi kepanjangannya?
1: Senajan tuwale muni sehat.
0: Oh, wonten nggih. Amin.
1: Kula le jawab sing bimawon jendhi.
0: Nggih.
1: Ngoten mawon matur nuwun.
0: Sami-sami terima kasih Pak D. Salajengipun monggo sugeng enjang matuk gaduk.
5: Sugeng enjang matuk gaduk Mbah Jendhi.
0: Sugeng enjang dari Padepokan ta niki?
5: Miskin Padepokan kliwer.
0: Kliwer kayaknya sore kemarin sibuk ini Padepokan enggak telepon.
5: Sibuk ini ya.
0: Gitu. Enggak nyanyi.
5: Enggak.
0: No.
5: Yang besok tak wisake besok.
0: Nyanyi ya?
5: Iya.
0: Nggih.
5: Saya tak mbedek B aja.
0: B juga.
5: Iya.
0: Nggih, B laporan, atau A monggo, ngoten nggih.
5: Ya, laporan Padepokan kliweran dingin-dingin.
0: Dingin-dingin.
5: Iya,
0: iya.
5: Dingin-dingin.
0: Matur nuwun laporannya.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Padepokan Kliweran kita kemana ini ya? Sugeng Enjang Matuk Gaduk.
6: Sugeng Enjang Matuk Gaduk Mbak Nita.
0: Sugeng Enjang Mas Ipul.
6: Pak Wates amin sehat waras.
0: Alhamdulillah sehat waras.
6: Amin.
0: Mas Ipul terus pun nih.
6: Pengestu nih pun Mbak Wonderful nih.
0: Ngeten nih. Cuaca, yes. Cuaca.
6: Info BMKG Klomrogo gitu saya redup. Wau jalu umek gerai bukan main.
0: Umek napa?
6: Gerah.
0: Oh, sumuk maksudnya?
6: Sumuk ya mbak.
0: Oh, yes. Ngeten.
6: Kita yes. Mendoneng sumuk ya pun.
0: Buh, gitu.
6: Iya.
0: Iya, iya.
6: Ibu pertanyaannya apa itu Mbak Anita?
0: Pertanyaannya adalah sekedar penulisannya betul. Apakah pelembab yang A belakangnya pakai B atau pelembab belakangnya pakai P?
6: Pak pelembab pakai B.
0: Pakai B. Jadi A ya.
6: Mas Ahmad tadi melepet iki.
0: Wih nomor setunggal oh,
6: lho.
0: Oh, kon ditinggal.
6: Mlaku-mlaku iki teh.
0: Pundi?
6: Mboten mlampah-mlampah.
0: Kayaknya kaya. Tadi sebelum itu mencoba, wah kok bisa? Terus masuk dulu baru melampah mungkin ya.
6: Oh alhamdulillah. Nggih ngoten wae Mbak Rita.
0: Nggih.
6: Salam sehat salam budaya matur
0: nuwun. Matur nuwun. Monggo mlebet. Halo halo.
1: Halo Sugeng Enjang Matuk Gaduk.
0: Sugeng Enjang.
1: Bisa ki Pengase iki.
0: Pengase Klomprogo.
1: Nggih.
0: Mbah manapa?
1: Lere.
0: Mbah mantos pundi?
1: Tak lore Mas.
0: Ini dari tadi didominasi Kulon Progo ini sepertinya nih.
1: Mas Mamat.
0: Nggih toh?
1: Aku nyusul dong ketemu yo Mas Ipul.
0: Iya. Ini sinyal sepertinya sedang baik sekali. Iya.
1: Nggih toh? Kemarin belas sampai lar rampung belas raja nyantol.
0: Nggih toh? Nggih pun.
1: Kaya nasipan yang ini.
0: Nggih, mboten menopo nggih.
1: Derek, niku cuaca yo padha ngene Mas. Mamat masih pulang redup saya ni mak, mbak.
0: Tase?
1: Redup.
0: Redup. Ya. Ge.
1: Adem-adem.
0: Adem-adem. Ge. Monggo.
1: Jawab ge.
0: Monggo monggo.
1: Jawapan kulo. Lembab king anggup B.
0: Pelembab pakai B.
1: Ge. Lembab.
0: Pelembab gitu ya.
1: Ge. Ingatan mabon maturun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Sugeng Enjang Matuk Gaduk.
7: Sugeng Enjang.
0: Enjang, monggo. Dari dalam
7: parapasipun kados pundi?
0: Alhamdulillah baik.
7: Mriki niku jan rong dina, telung dina iki anu mendung terus dadi gabahku ora iso garing.
0: Wo, gabah gak garing-garing niki nggih.
7: Yes, marai susah tenan.
0: Niki dos pundi nggih? Mboten garing-garing menika.
7: Lah tau udan ya udan terus nalan.
0: Udan-udan terus nggih.
7: Bade nderek jawab dengki.
0: Nggih.
7: Nyun sewu panen WA wau Mak Jordan lali nek saiki Senin.
0: Mboten napa-napa wong enggak ada tulisannya ya lupa ya Jeng Dit ya.
7: Dan nggih, kula badhe nderek jawab ingkang A, ingkang akhiripun B.
0: Heeh.
7: Dados yang... pembabek.
0: Ah iya pakai B ya belakangnya ya.
7: Matur nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih Bu Tuijo. Berikutnya Sugeng Enjang. Halo.
8: Halo.
0: Sugeng Enjang.
8: Yang
0: ngopi Lause. Oh Pak Amin Lause. Lause.
8: Guru
0: oke okay. Sugeng Enjang Nihau mang ngoten nggih. Sik
8: mugi-mugi Mas Alfi saken mlebet dan sehat sekeluarganya Mas Alfi ngoten nggih.
0: Amin.
8: Lo langsung jawab mawon. Sik ngagem P.
0: P aja.
8: Nggih, ngoten.
0: Nggih.
8: Cuaca iki redup ning sumu.
0: Redup ning sumu.
8: Nggih, reng erek. Sumu erek.
0: Nggih, matur nuwun.
8: Amit-amit.
0: Matur Sugeng Enjang Mas Ame. Pak Amin. Sugeng Enjang, Bu gurunya ngantuk gek-gek ya ini. Sugeng Enjang matuk gaduk.
9: Sugeng Enjang matuk gaduk.
0: Sugeng Enjang, terus pundi sehat?
9: Matuk gaduk sehat alhamdulillah kundur sendi.
0: Enjih.
9: Dhe duwidong iki malah anu ya, dibroke.
0: Dibroke to tadi.
9: Mosok nggih kula sing bonceng nggih. Salah nggih wong luwih sepuh budhe kok ya kula bonceng pantesan budhe ra kuat. Malah Pak anu sinten iki wau?
0: Amin.
9: Nggih. Oh nggih. Kula tak jawab Mbak aja
0: monggo
9: napa nggih jawaban kula sing amawon pelembab
0: ngoten
9: nggih oh nggih laporan cuaca tandi gebang redup dingin empuk
0: oh ngoten nggih sami-sami matur suwun. Kemudian kita ke sebentar nggih habis ini ya satu lagi Sugeng Enjang matur gaduh.
10: Sugeng Enjang satu lagi yang masuk
0: dari mana? Dari hey. Tadi pencet-pencet belum masuk ya toh?
10: Iya sekarang udah masuk. Bapak dari mana dulu?
0: Dari Mbak Siti.
10: Anu maaf Mbak Dit, aku tuh kemarin kan di sini ada pengajian gitu kan? Ya pengajiannya kan selesainya memang jam 12 gitu, tapi kan para pengurusnya kan sampai jam 2 gitu kan? Lalu aku ketiduran, pikirku nanti jam pas bangun jam 3 nyanyi ah. Tahu-tahu jam 5.
0: Udah kukutan.
10: Ya itu dia masalahnya.
0: Iya toh. Udah kukut udah selesai nyanyinya gitu gitu.
10: Oh.
0: Udah besok lagi kata Bu Guru.
10: Iya.
0: Iya toh. Oke. Mboten apa-apa besok lagi gabung.
10: Jawabannya yang B saja.
0: B aja.
10: Nggih.
0: Matur nuwun nggih.
10: Matur nuwun.
0: Terima kasih. Kita ke WhatsApp dulu nggih. Nanti kita buka lagi untuk teleponnya ini. Ada wah sudah banyak. Matur nuwun. Sekedap nggih dicari dulu. Bagiman A, pelembab. Kemudian ada Kang Min kirim voice note Sugeng Enjang.
11: Sekematok-atok Sugeng Enjang. Waras terkena budaya Bro 4 RRI Kula kangen saking kula jalan kula dari tadi Pajangan jawaban kula ingkang A Ngeten lawan Matur nuwun salam budaya
0: lestari budayaku. Matur nuwun. Kemudian ada sekedap Mbak Anggun Sugeng Enjang jawabannya A. Pak Irwan A. Pelembab. Bu Wigati di Wonosobo B. Pelembabnya pakai B. Pak Sayed di Kalikota sekedap. Halo oh belum. Ini di Klaten jawabannya A. Kemudian ada Bu Yayu, jawabannya Oci Yayu, pelembab pakai P. Selanjutnya ada Pak Tupar, monggo.
12: Sugeng enjing matuk gatuk, sugeng enjing Bu Guru Jengdit, derek jawab nggih niki murid saking Kulon Progo ning nek salah ampun disetrap wong soale dereng bayar buku niki soale. Kula tak derek jawab sing P mawon ngoten niku Bu Guru matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun. Kemudian ada KMT Projono Lusodo, jawabannya A, pelembab. Kemudian Bu Esti Kulon Progo A, Pak Kasiono A. Kemudian ada Bu Purwanti A, Mbah Lan, jawabannya A. Oh iya, ini Jengdit lupa ya, enggak dibilangkan kalau ini Jengdit gitu nggih. Mas Pri Playen A. Kemudian ada lagi siapa? Bu Esti sampun nggih A, Pak Kasiono A, Pak Sutarno jawabannya B. Sugeng enjang matuk gathuk.
13: Sugeng enjang Mbak Andit.
0: Sugeng enjang, wah telepon betul ini pagi hari. Kalau gitu Jengdit ucapkan selamat ulang tahun ya Ki.
13: Terima kasih, nanti request halo sayang sayang Didi Kempot.
0: Nanti dicarikan.
13: Alhamdulillah.
0: Insya Allah kalau ada pun. Ada
13: apa? Apa? B, lembabe.
0: Lembabe.
13: Nggih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kok cepet-cepet baru mau ditanya? Bolennya nanti jadi kue ulang tahun ini Ki Kumbok Karno. Sugeng enjang.
14: Sugeng.
0: Enjang.
14: Enjang.
0: Terus pundi Pak Wartos Mbah Mus?
14: Alhamdulillah wong 2 minggu sing minggu riyen najeng wani nyanyi ora masuk. Lah dek wingi di luar rumah semalam.
0: Oh nge, gitu.
14: Nah gitu, jadinya ya enggak jadi
0: masuk, enggak jadi wani.
14: Niki jawabane pelembab be.
0: Ya.
14: Matur nuwun Jengdit.
0: Nggih.
14: Selalu dalam budaya.
0: Matur nuwun. Sugeng enjang matuk gathuk.
15: Sugeng enjang matuk gathuk Jengdit saking Demangan Baru.
0: Nggih, dari Demangan Baru terus pundi Pak Wartos?
15: Alhamdulillah sehat mendung niko.
0: Nggih, matur nuwun masih mendung ya.
15: Nggih.
0: Gimana gimana jawabannya apa?
15: A, Mbak. A.
0: A mawon nggih.
15: Nggih,
0: nggih.
15: Matur nuwun
0: sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang.
16: Sugeng enjang Bu Guru Bundit.
0: Sugeng enjang. Ini tadi dicariin Pak Amin loh.
16: Ye, terima kasih Pak Amin, matur Mbak Suwon. Ye, mungkin sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
16: Tetap sehat, flu-nya cepat sehat kembali pulih.
0: Nggih. Nggih.
16: Jawab Bundi.
0: Monggo.
16: Jawabipun pakai P menurut ejaan EYD zaman kulian SMP KBB itu.
0: Nggih.
16: Itu pakai P dari kata dasar lembab itu, tapi pakai P. Jadi dapat imbuhan pelembab.
0: Pelembab
16: atau cairan untuk menjadikan tetap lembab kulit. Jadi pakai penji.
0: Nggih.
16: Matur nuwun.
0: Sami-sami dadah. Berikutnya Sugeng Enjang Matuk Gathuk.
17: Sugeng Enjang Matuk Gathuk.
0: Sugeng Enjang
17: bagian kidul wetan.
0: Nggih, Pak Mujiono.
17: Nggih, leres Sugeng. Sehat Bu Guru.
0: Sehat, Pak Mujiono gimana?
17: Ya, sehat, kali adem.
0: Hatta sambil adem.
17: Dalam jawaban ingkang A mawon pakai B.
0: Nggih, A nggih.
17: Matur nuwun Bu
0: Guru. Sami-sami. Salajengipun Sugeng Enjang Matuk Gathuk.
18: Sugeng enjang Jengdit, terus pundi Pak Wartos?
0: Sehat alhamdulillah.
18: Nggih, derek binya keluarga Bagas Waras nggih, Jeng. Kula jawab ingkang B mawon pelembab. Halo Jengdit.
0: Dalem?
18: Sing B mawon.
0: B mawon nggih.
18: Nggih. B mawon nggih, Jeng.
0: Matur nuwun. Sami-sami. Sutresno Budoyo, kita ke WhatsApp lagi sebentar. Ada dari Pak Nuryono Haryati jawabannya A, Bu Ida Ningsih B. Kemudian ada dari Pak Sumardiono monggo.
19: Ye, sugeng njang matur gaduh Mbak Andita. Menawi kula nyeret jawab nggih, menawi pelembab niku akhirnya akhirane nggih mawi Bim, matur nuwun. Sugeng njang.
0: Sugeng njang. Pak Arif jawabannya B, Bu hari ini di Semanu. Sekedap jawabannya napa nggih? Sugeng njang.
20: Amin. Halo, pilu jeng enjing, jeng endit, wonten ing Matuk Gatuk. Salam sehat kagem keluarga. Mugi tansah pirangi pinaringan rahayu wilujeng. Sugeng makaryo nggih jeng, ngantas ngamangke paripurna. Kula nderek jawab ingkang bike mawon. Matur sembah nuwun saking wekdalipun. Matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun. Kemudian ada Bu Sutini jawabannya A. Kemudian Bu Ningsih jawabannya A. Ada Pak Sunaryono jawabannya B. Pak Supoyo monggo.
21: Sugeng enjing matuk gaduk, sugeng enjing jengdit kesarasan wonten ing panjenengan lan tansah manggih rejeki. Jawaban kula pelembab menika mawi B mawon. Lepat njenengan punten guyuk ratuku keplok ora tombok sing baku seneng atine. Matur nuwun jengdit semanten mawon.
0: Matur nuwun.
21: Mendung.
0: Mendung nggih. Cih. Setesna putih mboten saten putih-putih tetep nyawiji wonten ing kawruh. Monggo. Kok kawruh to jengdit ten matok gaduh. Ten matok gaduh. Pertanyaannya apakah pelembab belakangnya pakai B atau P? Nanti kita gabung lagi. Monggo.

0: Le, ayo ikut Pak D, Le. Nanti Pak D traktir bakso, mau tidak?
1: Asik, mau Pak D. Kita nanti di bioskop yang gede itu Pak D.
0: Ah, bukan Le. Pak D mau ajak nonton Ketoprak. Bagus loh ceritanya, legenda Timun Mas. Kamu pasti suka Le.
1: Wah, kok Ketoprak sih Pak D? Gak mau, ngapain nonton Ketoprak? Lebih keren film-film barat di bioskop Pak D.
0: Wih, belum nonton kok sudah bilang gak mau. Boleh saja nonton film asing, tapi yo ingat mencintai budaya sendiri Le. Wayang kulit, ketoprak, uyon-uyon, dan banyak lagi. Itu warisan budaya yang adiluhung Le. Wis toh, kamu ndak bakalan kecewa. Nanti kamu pasti suka.
1: Bagus tenan Bapak deh. Iya deh, aku mau. Tapi janji loh, traktir bakso.
0: Wah. Dole, dole.
2: Cintai budaya kita. Wayang atau ketoprak syarat dengan nilai-nilai tradisi yang adiluhung. Bagian dari keistimewaan Yogyakarta, kita perkenalkan pada generasi muda.
3: Bandara Kulon Progo akan dikembangkan menjadi bandara internasional.
4: Permisi nggih Budhe, nderek langkung.
3: Weh, nak Agus mau kemana Le?
4: Niki Budhe mau ke warungnya Pak Kartono beli gula pasir dan kopi. Nun sewu monggo lho Budhe, pareng nggih.
3: Menghormati orang yang lebih tua salah satu nilai luhur yang hidup di lingkungan masyarakat Jogja. Mari kita tularkan kepada anak cucu kita dari Jogja Istimewa untuk Indonesia yang lebih baik.
5: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.

0: Rumah terer ignore butuh jauhi suara budaya Jogja. Setes nombor tema ternuan panjenan tasih wantening maduk gado. Ada informasi kagem panjenengan Sutresno Budoyo paguyuban abdi dalam Kraton Yogyakarta akan menyelenggarakan tradisi topo bisu lampah mupeng peteng menyambut malam suro 1960 BE pada Rabu 17 Juni 2026. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan untuk merefleksikan diri melalui laku mupeng peteng. Sebagai momentum merefleksikan diri melalui laku mubeng peteng, abdi dalem Kraton Ngayogyakarta KRT Kusumanegoro menegaskan bahwa berdasarkan kalender Kraton satu suro, yaitu pada hari Rabu 17 Juni 2026, berbeda satu hari dengan satu Muharram 1448 Hijriah. Ia menegaskan kegiatan tersebut merupakan hajat kawulo dalem. Jadi masyarakat yang memperingati. Kemudian panitia atau koordinator paguyuban abdi dalam Kraton ini mengucapkan hal tersebut. Paguyuban abdi dalam Kraton Yogyakarta mengajukan permohonan resmi kepada pihak Kraton untuk meminjam sejumlah fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan prosesi tersebut. Setelah memperoleh izin, paguyuban abdi dalam Kraton Yogyakarta membentuk kepanitiaan yang bertugas untuk menyiapkan dan berkoordinasi seluruh rangkaian acara. KRT Kusumanegoro menilai filosofi lampah mupeng peteng dapat dimaknai berbeda oleh setiap orang. Menurutnya tradisi tersebut mengandung pesan untuk menjaga benteng dalam diri manusia, seperti benteng keimanan, akhlak, dan aturan yang membatasi agar tidak menyimpang dari jalan yang semestinya. Ia menambahkan prosesi topo bisu bukan sekedar berjalan tanpa berbicara, melainkan menjadi sarana doa, introspeksi, kemudian juga kontemplasi atas perjalanan hidup selama setahun terakhir. Sementara Ketua Sekretariat bersama Sekber Keistimewaan Yogyakarta, Widi Hasto Wasono Putra menjelaskan, tradisi tersebut adalah telah berlangsung secara turun-temurun dan berakar dari budaya Jawa. Ia menjelaskan pada masa lalu tradisi topo bisu tidak selalu dilakukan dengan mengelilingi peteng keraton. Masyarakat dapat melakukannya dengan mengelilingi rumah atau kampung tempat tinggal masing-masing. Namun dalam konteks Yogyakarta sebagai wilayah kesultanan, tradisi tersebut berkembang menjadi prosesi mengelilingi beteng keraton. Menurut Widi Hasto, masyarakat yang menjalankan laku tersebut sebagai bentuk ngalap berkah dari keraton. Dalam pelaksanaannya, peserta akan berjalan kaki mengelilingi benteng keraton dengan rute dimulai dari Keben, kemudian menuju Ngaben, Pojok Peteng Kulon, Plengkung Gading, Pojok Peteng Wetan, Jalan Ibu Ruswo, Alun-Alun Utara, dan kembali ke Keben. Begitu guys, Sutresno Budoyo, itulah tadi mengenai merefleksikan diri dalam memperingati topo bisu mupeng peteng. Kita buka lagi di 0274540333 atau di 0895014166. Pertanyaannya, manakah yang betul, penulisan pelembab pakai B atau pakai P berdasarkan KBBI? Kita buka teleponnya. Halo Sugeng Enjang.
1: Halo Sugeng Enjang.
0: Halo Sugeng Enjang. Monggo Pak Yanto.
1: Paninya nira bejaji.
0: Bejaji yo ya, udah rampung. Yo ndak apa-apa wong namanya Wewani kok.
1: Oh, dua hari ngontang-anteng wis kliko ta jan nganti sorenam.
0: Nggih to.
1: Nah, oh iya sekat bungkar tabung boiler kulo wong ngerti.
0: Bu, nggih. Pokoknya semangat.
1: Yang penting wani nyanyi
0: lho,
1: gak masalah. Kalau saya ngerungok ke sebel ya terserah.
0: Boten no, nggih to.
1: Ya nggih, kalau jawabannya derek jenjin mawon.
0: Ngoten.
1: Ngoten mawon, Sugeng Enjang.
0: Sugeng Enjang, matur nuwun. Halo Sugeng Enjang.
2: Sugeng Enjang, jendit.
0: Sugeng Enjang, Pak Syawiyo.
2: Leres. Niki bonjeng Pak Yanto.
0: Enggak diturunin to?
2: Nggih, diturunin ten serandaan.
0: Serandaan to. Ya.
2: Monggo ingkang di.
0: Pi ya.
2: Nggih.
0: Matur nuwun.
2: Sami nuwun.
0: Enjing nuwun. Salah singipun Sugeng Enjang.
3: Halo, Sugeng Enjang.
0: Halo, Sugeng Enjang. Monggo, Pak Muladi oke ya?
3: Betul ini.
0: Monggo, Mas Pak Muladi. Redup, tasih redup. Eh.
3: Ya, kula njawab.
0: Nopo?
3: Sing, nopo? B, penulisannya pakai B.
0: B. Ya.
3: Maaf, pakai B.
0: Matur nuwun, terima kasih. Pak Tri Muhyadi di gereja, jawabannya B, jongdit, Sugeng Enjang Marugado. Sugeng Enjang monggo ingkang disobyo-sobyo.
4: Kami siap nggih.
0: Sehat. Alhamdulillah ki cukup bodo sehat nggih.
4: Alhamdulillah sehat tur waras kudu dan ora mung jatok.
0: Lah niku tadi nggih to.
4: Lah dene mawon nggih.
0: Nggih.
4: Mawon.
0: Pi? Nggih. Matur nuwun. Napa?
4: Sing melu-melu
0: iki. Nggih.
4: Ada soal kaya.
0: Mboten napa-napa. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang Matuk Gatuk.
5: Sugeng Enjang Matuk Gatuk.
0: Oh, kok agak kerin-kerin habis bebersih mana ini Pak Rimbang?
5: Wah, iyalah arlali.
0: Nah, toh kayaknya nih wah ini lupa ini hari apa toh ini? Ngoten iki. Wah, apa nonton?
5: Kan ibu.
0: Nggih. Biasanya pun masih mendung juga ya?
5: Ya, masih mendung juga.
0: Nggih, kalau begitu.
5: Aku ya tak melu-melu wae koyo Joko Bodo B.
0: B.
5: Ya, gitu saja. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Terima kasih. Sugeng Enjang Matuk Gatuk.
6: Sugeng Enjang Matuk Gatuk, Mbak Andi.
0: Sugeng Enjang, Romo Sukap.
6: Iya, sehat.
0: Pak Warto sehat?
6: Alhamdulillah, sehat-sehat keluarga Mbak Andi jadi sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
6: Ini buat anderek Pak Rimbang kelan Ki IR Joko Budo ni kemalam.
0: Oh, ten.
6: Sekitar dari sepuh-sepuh ni ramal kita.
0: Nge.
6: Ngatur lawan waktu tu, yang bahkan dosen ni kan sihat sihat ni pun bapa ibu monitor propat.
0: Nge.
6: Ngatur.
0: Sami-sami, terima kasih. Romo suka sambon melepet salah cengi permonggo Sugeng Enjang.
7: Sugeng Enjang.
0: Monggo matuk gatuk.
7: Masuk gatuk.
0: Nggih. Mbak Glen apa?
7: Jawab ingkang pimawon.
0: Pimawon.
7: Matur nuwun.
0: Sami-sami Mbak Glen di matur nuwun. Sugeng Enjang matuk gatuk.
8: Sugeng Enjang matuk gatuk.
0: Sugeng Enjang Romo Haji Ngadiono pawarto sae.
8: Alhamdulillah, mari Tuhan.
0: Alhamdulillah kalau begitu.
8: Nak cucu sehat ye.
0: Alhamdulillah sehat semua.
8: Alhamdulillah.
0: Cik alhamdulillah. Siapa ni pun apa Romo?
8: Anggi Pimawon.
0: P.
8: Iye.
0: Ten. Terima kasih. Salam cengipun. Sugeng Enjang Matuk Gatuk.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
9: Nggih, niki sepisanan kula gabung.
0: Menika?
9: Kula saking Lampung Selatan niki.
0: Lampung?
9: Nggih, Lampung Selatan.
0: Pak sinten menika?
9: Pak Mujiman
0: Pak asli Kokap. Pak Mujiman asli Kokap.
9: Nggih, tapi Lampung Selatan.
0: Oh, kok baru gabung sekarang? Dari dulu malu-malu ya, Pak?
9: Nembe ngertos.
0: Oh, nembe ngertos. Lah ngertosipun saking pundi?
9: Kelas ini pun saking sanggile pun waduk sermo.
0: Oh ngoten. Terus monggo mlebet gitu nggih.
9: Nggih.
0: Nggih.
9: Umat gabung.
0: Nggih, terima kasih. Besok pokoknya ditunggu ya. Pak Mujiman, tapi suka ke Jogja mboten?
9: Nggih, kadang-kadang niki insyaallah make Juli.
0: Juli ke Jogja. Wah, nggih. Monggo-monggo, matur nuwun sangat nggih ditunggu terus pokoknya.
9: Salam katur sama satu kuates.
0: Oh, ngoten nggih.
9: 85.
0: Oh, nggih.
9: Sehat selalu.
0: Amin.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wah, ini karena monitor baru. Pak Mujiman, nanti kalau Pak Mujiman gabung ini di Matuk Gatuk nanti bisa jawab pertanyaan. Nanti kalau salam-salam di Suko Sami Suko. Mboten nggih. Monggo Sugeng Enjang.
10: Jangan, ini monitor baru.
0: Monitor baru masuk kalau yang ini ya toh?
10: Ayo baru masuk.
0: Nah, ini mboten apa-apa pokoknya Asi. Masuk terus gitu.
10: Alhamdulillah iki wis cemleret
0: iki. Sampun cemleret. Nggih.
10: Tetuku sehat
0: nggih. Alhamdulillah sehat.
10: Salam son India iki. Ujian susulan teh.
0: Oh, kemarin sempat enggak masuk.
10: Enggak, pas ikut lomba.
0: Oh iya ya, kapan itu ada lomba? Gimana hasilnya?
10: Belum diumumkan ya.
0: Oh belum, nggih. Pokoknya ya. Semoga yang terbaik kok ten nggih.
10: Amin, matur nuwun.
0: Nggih.
10: Tak derek jawab.
0: Sing monggo.
10: Salah wae sing di.
0: Kok salah, yang betul ayo, dong.
10: Biasa sing nang ngomong aku. Milih sing salah sing penting guyon karo sing di.
0: Nggih.
10: Matur nuwun jawabanku sing amawon.
0: Aja ya.
10: Matur
0: sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo-monggo mlebet nanti Pak Mujiman ini bisa gabung ya, Pak Mujiman di Lampung Selatan. Ini mana nih?
11: Sugeng Enjang.
0: Oh, Sugeng. Nggih, Sugeng Enjang. Bu Sri.
11: Nggih.
0: Nggih, Pak Harta sehat, Bu? Alhamdulillah. Amin.
11: Ya tak sewan tempat tidur dan sendit lah mau ngantos jam 3 anggenipun bobo.
0: Oh mboten, nggih mboten menapa. Pertanyaannya tahu mboten? Mangertos mboten?
11: Ngertos.
0: Ngertos.
11: Lalahipun pas melek men kok anu mireng ngoten.
0: Nggih kalau begitu, nggih.
11: Jawaban
0: kula. Monggo. Pimawon.
11: Nggih.
0: Sami-sami. Terima kasih Bu Sri. Sugeng Enjang.
12: Sugeng Enjang, walaupun munggah benceng Pak Mujiman teng Lampung paman gregeli.
0: Loh, lah ini malah gregeli lagi. Lek gono lagi curhat ya toh. Monggo lek kono nanti masuk lagi. Halo, ini dengan siapa?
13: Yang
0: Yu muda.
13: Iya.
0: Ya, boleh Yu.
13: Gregeli wong mikur anak sawo nih.
0: Napa?

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yu muda sudah masuk. Wuh, terputus lagi. Ya sudah, sekarang Jengnit mau bacakan dulu di WhatsApp. Ada banyak yang masih belum dibaca. Banyak juga nih. Mbak Cio, jawabannya B. Pak Ferry A. Kemudian Mas Theo A. Pak Untung di Tamsis, jawabannya B. Pak Gading B. Pak Agus Prastowo B. Bukiran, jawabannya adalah A. Pak Tejo A. Bu Yuliana Widiyati A. Abas Sarjiman A. Pak Barno Tempel sebentar A. Kemudian ada dari Pak Untung Ajeng. Kemudian ada Mas Guru Kadipiro A. Bu Sarmiaton A. Pelembab pakai B ya. Kemudian Bu Mbah Mulyono Gotirto B. Kang Dirjo Bantul A. Pak Untung A. Mbak Mas Winih, jawabannya saya O. Saya A. Jengdit Mas Tono, terima kasih. Mbak Suro pelembab pakai B. Pak Di Agung pelembab pakai P. Utidia Jengdit, Utidia jawabannya B. Kemudian ada Bu Mulyatsi, jawabannya B. Mbak Cindy jawabannya B. Pak Sutrisno pelembab B. Kemudian Pak Sudiro Karang Mojo Gunung Kidul, saya A. Pelembab pakai P. Bu Partina Bantul, jawabannya B. Pak Damaskus, jawabannya A. Sugeng Tukes Mbak Jengdit, lancar rejekinipun, salam budaya matur nuwun, lestari budayaku. Pak Cahyadi Dere A. Kemudian Mbah Ijem P ya ini. Kemudian Pak Badan Mekiri pelembab pakai P. Bu Dewi Budia Sugeng Enjang A. Pelembab Pak Sudarmono Sugeng Enjing, jawabannya P. Sugeng Enjang Bu Guru Jengdit, kulon derek jawab engkang A. Saking Bu Hartini. Bu Nugroho Mangiran Sugeng Enjang, jawabannya A. Kemudian ada dari Pak Bambang, pokoknya menyerah. Lu ditelepon lagi nih, masih bisa telepon ya toh, monggo. Kemudian Umi Narti, jawabannya assalamualaikum A. Pelembab pakai P. Kemudian Pak Mursidi di Sleman, pun di Pak Mursidi kok hilang A. Pelembab pakai P. Pak Suhardono pelembab pakai P. Pak Toyong Luar pelembab pakai P. Mbak Popi jawabannya pelembab pakai nomor B. Pak Agung Sutrisno pelembab pakai B. Jengdit berkarya tetap sehat, amin. Sugeng Enjing Jengdit jawab pelembab pakai B. Saking Bu Sugiyarti. Kemudian ada Bu Pak Purwo, Mbak Dit, Pak Purwo Turki, jawabannya B. Sugeng Enjang Matuk Gaduk.
2: Sugeng Enjang Matuk Gaduk Jengdit.
1: Toh bisa masuk toh Pak Bambang.
2: Tapi kepraset terus
1: ya. Iya, meskipun jadi agak kerin-kerin enggak apa-apa.
2: Ini langsung jawab
1: Pak. Monggo.
2: Ya, Pak Purwo. P.
1: Terima kasih. Sami-sami. Kemudian ada Mas Adi Gamelan. Pelembab pakai P. Pak Sri Harjono A. Bu Guru Cantik. Bu Muryati pagi Jengdit, kulo jawabnya A. Sugeng Enjang Madok Gaduk, jawabane derek mawon. Sal wasalam Mahmumet, alamat Perlanan Kabupaten Simalungun Sumut. Pak Mujiono matur nuwun. Mas Enge jelas A. Jengdit pelembab pakai B. Sebentar, tadi yang nomor 1 itu pelembabnya pakai B, yang nomor 2 pelembabnya pakai P. Butin kartu kuning Mbak Andi. Bu Radmini A. Kayaknya kemarin deh Bu. Butin gak apa-apa. Sugeng Enjang jawabannya A. Salam kagem sedoyo pendengar. Kemudian Jengdit putarkan dulu ada Bu Naomi, monggo voice note-nya.
3: Berkah dalam Sugeng Enjang Sugeng Matuk Gadruk Mbak Andita. Ibu jawabin derek kemawon tur nggih dereng wonten WM lebeten HP-ne Ibu Mbak Andita. Gusti amberkahi nggih, sing penting kula pun mlebet program 4. Matur nuwun.
1: Sami-sami, salah jingi pun onten Mami Sartika.
4: Sugeng Enjang Matuk Gaduk Jengdit Tongayu. Mami Sartika masuk, eh. Salam kasih sayang dulu buat semua saja.

0: Nyari sehat, mencari sehat. Kalau tak menerun jawab ni ku, anu, apa, anu istilahnya, si maten ni B pawon, si perempat pakai B, si patun ku wong ayu.
1: Waalaikumsalam, sami-sami. Berikutnya ada Pak Bambang Eko. Jawabannya apa, lembat? Wuh, sotus lo butuhnya ngapunten karena sudah mau mepet jamnya. Jadi Bu Guru harus tutup dulu untuk kelas pagi hari ini. Terima kasih yang sudah gabung. Terima kasih pendengar baru. Terima kasih yang setia mendengarkan terus matok-gatok. Ya toh, yang penting itu bersilaturahmi. Jawaban betul atau salah tidak masalah, karena yang betul juga mendapatkan pahala karena happy. Yang salah tetap betul dapat pahala juga, soalnya sama-sama happy. Ya toh, yang pasti engkang baken sehat, semangat, selamat, panjang umur, awet enomnya. Ya toh, monggo, kalau begitu apakah jawaban atau penulisan yang betul menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kembali ya, KBBI, bukan menurut kepercayaannya sendiri-sendiri ini ya. Ini mboten, nanti kalau dicek seterusnya betul ya, lajeng dit, ini enggak apa-apa. Yang ini kan yang kita ketahui, nanti diceknya adalah menurut Kamus Besar, gitu. Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelembab apakah pakai B ataukah pakai P. Nah, kadang-kadang ini kalau kita nulis yang betul itu pelembab, lembab, lembab pakai B atau pakai P. Jadi Sutresno Budoyo dikutip dari buku Fonologi Bahasa Indonesia, begitu nggih, lembab tahun 2013, dan juga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ini bisa dicek, gitu nggih, lembab atau lembab apakah pakai B atau pakai P, ada dua kata dengan akhiran yang hampir bersamaan. Nah, dalam ragam tulisan tentu kita sebaiknya merujuk pada kata yang baku, yaitu lembab, belum selesai, pakai P. Nah, jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, lembab pakai P ini adalah mengandung air, tentang hawa dan sebagainya, tidak kering, kemudian karena mungkin habis hujan, ataupun merujuk pada senyawa yang lembab dan empuk-empuk gitu istilahnya, nggih. Suatu sebetulnya bisa ceknya di mana kalau jengdit mau nggak ada kamus besar. Nah, kalau misalnya ini ya pas belanja, kemudian melihat pelembab ternyata kita kan awalnya taunya wah ini pakai B. Nah, kalau kita baca secara detail pelembabnya pakai P. Jadi jawaban yang betul adalah B. Selamat kagem panjenengan yang sudah menjawabnya pelembab pakai P, yang belum jawab betul enggak apa-apa, yang penting sudah masuk kelas Bu Guru. Jengdit pamit remien, kita ketemu lagi di matuk gaduk candaipun. Sugeng enjang, matur nuwun.